0: Bulpit ya.
1: Aku dibakar sampah, bunder udah tolong-tolong, aduh. Waduh. Layu aku.
0: Iya,
1: pokoknya pantesan. Salamnya udah diborong sama Bunda Pito. Pokoknya yang ikut saja ngekor. Lagunya, lagu favoritnya Mbak Sinda apa itu?
0: Layar Tancap, oke. Okay.
1: Iya, udah pengen nonton pagi-pagi.
0: Siap-siap nih,
1: naikin ya. Langsung diputer. Cuman ada dikit buat warga Wilogaten, ada Bulik Nur, yang lagu Perk, ada Pak Baryati, Pak Sumarno, Pak Nurjani, selamat pagi. Dan yang lain-lainnya, tadi udah ngikut aja lah, biar cepet.
0: Oke,
1: siap. Buat Bania, selamat tugas sampai purna nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Naura. Oke, cukup ya sobat Star FM Kebumen. Rame banget ya, pagi-pagi gini udah pada desel ya. Ya, gak apa-apa, berarti udah pada tambah semangat, tambah sehat ya. Nah, ini banyak juga nih yang hadir di atensi. Selamat pagi buat Pak Yanto di Marun Purworejo ya. Oldest Morris, gimana kabarnya Mbak Nia? Tentunya sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak Yanto ya. Pak Yanto mau nitip salam Mbak Nia buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asi, Bu Samitan, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, ada Mbak Warit, Mbak Ahmad, Pak Yono, Pak Paryono, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Paijo, Mas Andre, Mama Naomi, Mama Asra, pokoknya KB semua fans Radio Star FM Kebumen aja. Ya, semoga diberikan kesehatan selalu dan lagunya Tak Ingin Sendiri. Makasih. Oke, terima kasih buat Pak Yanto ya. Siap minum Habu Topnya. Wih, mantap. Ini enggak terlupa terus ya. Setiap hari, setiap pagi tuh Pak Yanto, wah, Habu Topnya selalu rutin ini Bapak ya. Mantap, sehat-sehat terus buat Bapak Yanto dan sekeluarga ya. Habis langsung di stok dong, langsung nyari. Iya, bahkan kalau nyari kadang takut kosong ini ya Pak Yanto ya. Mantap deh, semoga cepat sehat ya. Ada Mama Riri cantik. Waalaikumsalam Aldisnya Morris absen. Lagunya Buntut Bayi ya. Salamnya buat semua sobat Star FM, grup Kumala, SS Kumala dan grup FKF. Ucapannya sehat selalu. Salam balik buat yang udah nyawel aku. Buat mandinya petugas panjang umur, sehat selalu full barokah. Makasih buat namarin cantik. Ada Mbah Karto, selamat pagi, waalaikumsalam. Mbah Karto Kalikutes, nyimak minta lagunya Badai Asmara dari Poppy Mercury ya. Salamnya katanya buat semua pendengar radio Star FM yang baru naik ya. Dan untuk semuanya, makasih Mbah Nia. Makasih buat Mbah Karto. Putra Sulung, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Nia baik, alhamdulillah ya. Purworejo Utara ikutan desel ya katanya nih ya. Salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mbak Fitri, Mbak Ningsi Plosung, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Pak Ijo. Ada untuk Mas Oyong, Bapak Romeo, Bapaknya Nora, Pak Sutar, ada Mbak Siti Musringati, Mas Teja Ragil. Ada juga untuk semuanya tanpa terkecuali, selamat pagi. Makasih buat Putra Sulung ya. Dari siapa nih? Waalaikumsalam Mbak Nia, aku absen aja Bang Udin Kalibagor. Maaf ganti nomor. Oke deh. Nanti di save ya ya. Mbak Putri cantik, waalaikumsalam buat Mbak Putri, tetap monitor. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran katanya nih ya. Salam sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, buat Mbak Nia terima kasih. Oh iya, Bunga Sedap Malam udah tak dengerin Mbak Nia. Buat Bu Asi semoga cepat sembuh ya. Amin. Makasih ya. Kita sama-sama doakan ya Bu Asi semoga cepat pulih, cepat sembuh. Ya Mbah ya. Biar bisa gabung bareng kita lagi. Oke, makasih buat semua sobat Star FM yang udah monit dan gabung pagi hari ini. Semoga kita semua tambah sehat, tambah bahagia, dan juga yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Gimana kalau mau sembuh tapi kita gak pernah ikhtiar nih sobat Sarah? Iya, harus ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu. Caranya coba rutin minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Cocok banget untuk daya tahan tubuh yang sering gampang sakit atau yang suka banget apa tuh Mania? Ya, minum manis kena diabetes. Nah, Habu Top juga bisa membantu ya yang kena diabetes, asam urat, Terus barangkali yang sulit tidur kalau malam kena insomnia, nah itu juga bisa banget rutin minum Habutopnya ya, sehari 3 kali. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yuk kita nonton layar tancap bersama-sama. Stay tune bersama nih ya di All This Awards, jangan kemana-mana.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, di alamat di Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing
1: begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio dimana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Serius Memories pagi ini. Hai. Selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Apa kabar harinya? Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah. Kalau sehat baik nih juga begitu ya. Sehat juga baik. Oh iya, ini mau lanjutin sesi Pon Live kedua ya. Yang mau ikutan gabung, yuk gabung aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, iya, cantik.
0: Pagi juga. Hai, Ibu Sakinah, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu gimana, cantik?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga. Ini
1: tapi
0: udah
1: nggak kebagian lagu.
0: Iya, udah penuh lagunya.
1: Susah banget.
0: Lewat
1: sih naiknya.
0: Ini.
1: Iya. Mbak Indri gimana sih, Mbak Emang, Indri janji mau naikin yang pertama.
0: Iya, tapi kalah ya, nggak menang. Salah siapa dari tadi?
1: Bobo,
0: kenapa
1: ya?
0: Sih kalah mulu? Iya ya.
1: Nggak tahu. Apa mungkin gara-gara kemarin kali ya?
0: Kesiangan kali itu.
1: Ya enggak, kata siapa, bangun juga subuh, kesiangan. Oh,
0: iya. Sekarang enggak pernah sarapan, jadinya itu lemas mungkin.
1: Jangan bilang sarapan, Mbak Nia. Aku udah masak.
0: Udah masak.
1: Aku udah masak sayur kikir, terus gandum, goreng tempe, baladunduk. Cuma ngiming-ngiming itu kelamaan kok.
0: Iya.
1: Aku salameng ya. Go sababe miki sih. Mesti Mbak Cindy.
0: Iya, aku Bunder, Bu Kumis, Mbak Cindy sama bapaknya Naura tadi.
1: Oh iya, salamnya fotokopi Mbak Cindy, bapaknya Naura, Bunder. Terus salameng go Om Andre, Main. Siapa mani ya? Oh, kayak apa? Lah, dene kok nek wis nang dhuwur oleng sih. Oh, tapi bela akibat mannya jangan nawar-nawar sarapan. Aku sekarang udah enggak makan telur lagi, cuma air jeruk nipis dah.
0: Alah, iya.
1: Terus salame kabeh. Ya aku naikin lagu yang mana?
0: Naikin lagu apa nih? Ada Permata Hitam, Gang Kelinci, Badai Asmara, sama Tak Ingin Sendiri.
1: Aku ora kepengin dewekan loh.
0: Oke ya, berdua ya nanti ya diputerin ya.
1: Ya ditunggu lagune. Pokoke salame kabeh bae sing lagi mon dirimu, met apa aja, met pagi, met sarapan, terus buat FKF. Tanpa terkecuali SS juga. Dirimu hati-hati di jalan, jaga kesehatan, panjang umur, merasa rezeki, dijauhkan dari segala macam marbahaya. Dan jangan lupa kalau pulang banyak muter. Assalamualaikum cantik, ditunggu lagu nek.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Iya, selamat pagi juga Umi Hanif. Akhirnya bisa naik ya. Apa kabar Umi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Baiknya gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Sama
2: Alhamdulillah masih kebagian salam-salam Mbak Nia, dari kemarin enggak bisa masuk.
0: Oh iya, alhamdulillah. Silakan Umi, salam-salam dulu.
2: Ya, salamnya buat Mbak Nia. Terima kasih sekali waktunya. Selamat tugas. Terus buat Bunda Erputo, terima kasih tadi udah ngirimin salam. Terus buat Bu Yati, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Sri, Mbak Bukut, Mbak Tuti, Pak Paijo, tak salam balik. Terima kasih tadi udah ngasih salam. Terus buat Kang Dharma Paminto, buat Mas Biman, Mas Imam yang ada di Butu, Mama Fian. Ya apalagi Mbak Nina.
0: Ya apalagi
2: Pak Yono.
0: Apa Riz buat
2: Mas Duren di Ambar, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani, Mbak Tor yang ada di Klirong, buat Pak Karim, terus buat Mbak Yaya, buat semuanya saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya.
0: Oke, sama-sama Bu Yani.
2: Aku itu yang diantisi saya sendiri ya Mbak Nia.
0: Oke, dinaikin langsung deh, siap.
2: Selamat pagi, terima kasih sekali waktunya Mbak Nia. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya sahabat Setara FM. Ini masih ada WhatsApp yang belum dia baca, Masya Allah. Selamat pagi buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Hai, Aldis yang waris mau bagi salam katanya buat Mbah Putri sekeluarga, ada Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Mbak Yaya, Om Asraf, Mama Naomi, Pak Bapaknya Naura, Mas Andre, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Papa Ijob, Mbak Rena, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Karminah, Bunda Arvito, salam kenal ya. Dan buat semuanya, buat medianya petugas sampai selesai dan selalu semangat, bahagia dan diberikan kesehatan. Lagunya yang ikut kakakku aja ya. Oh, yang tak ingin sendiri ya, Dian Bisesa, boleh. Buat medianya makasih ya, makasih buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Ada Bu Ira Ningrum di Sidomukti ya. Halo, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Ya, sehat ya Mbak Nia ya. Syukur alhamdulillah, lama Ibu Ira gak nge-WA. Yang penting sehat selalu untuk Mbak Nia cantik. Alhamdulillah, Ibu juga sehat di sana ya, bersama keluarga ya. Masih tetap monit dong, walaupun gak pernah WA ya Bu ya. Ya, selamat pagi juga buat Pak De Selamat, ada Bunda Titin, ada siapa ini, Pak Aji Japlin, Mama Naomi, hai, selamat pagi. Semangat pagi ya, walaupun belum kebagian ya. Oke deh, sahabat Setara, makasih yang udah ikutan gabung hari ini. Yuk, tetap ya, selalu rutin jaga kesehatan mata. Nah, ya, setiap hari udah pegang HP, udah nonton TV terus ya, tapi matanya tuh gak pernah dijaga. Gimana mau sehat coba ya? Iya, kalau mau sehat coba rutin minum Vitamas. Selalu sih kesehatan mata, karena Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, kandungannya udah jelas, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, juga ada ekstrak daun pepaya. Jadi banyak banget mengandung vitamin A, bagus untuk kesehatan mata Anda ya. Jangan lupa rutin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat Vitamas, solusi kesehatan mata. Yuk, halo YouTuber nostalgia lagi sampai jam 8, ada Tak Ingin Sendiri. Stay tune bersama nih ya, bareng All These Memories.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM K.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Wah, terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani ini ya. Mohon maaf bila mungkin banyak salah kata dari ini yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa bareng acara berikutnya nanti. Ada DTL dan Dutung Laut yang dangdutnya asyik banget. Stay tune ya, sampai jam 10 Nia masih menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Cek cek, bobo awaknya sekimat dunia.
1: Cukulah sekat wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
1: Iya, ya. Dan kurang sekarang sekat wudu kilo, ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
0: Barang keton, kok. Weh, sing nang triji ini, alih-alih waktu aki kepindah mari ngendi.
1: Oh, iya. Alih-alih waktu aki ketek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ya ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ya ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otak.

Ya, agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star MF Gabumen. Hai. Selamat pagi jelang siang ya. Hari ini masih semangat? Masih dong ya. Semangat terus ya. Apalagi paginya ditemani DTL Dagdut Tuklamet ya. Dagdutnya asyik banget. Stay tune yuk bersamanya sampai jam 10 nanti dia menemani Anda. Yuk yang mau ikutan gabung merapat boleh banget gabung aja ya. Ditunggu. Untuk atensinya bisa di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Jangan lupa pagi ini Nia juga masih bareng Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Stay tune terus pagi harinya bersama Nia bareng DTL. Kita joget bareng sampai jam 10 yuk. Ada Bahtera Cinta. Stay tune, jangan kemana-mana. Masih bareng Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: sabar ya. Udah nih ya muncul ini ya, memang kita tuh harus latihan sabar ya, di setiap saat, di setiap keadaan ya, harus pandai-pandai bersabar. Iya ya. Oh, diberi sakit oleh Allah, sabar, ikhlas ya. Katanya sakit itu pemudar dosa ya. Iya, tapi selain itu kita juga harus berusaha dong. Allah juga benci orang-orang yang tidak berusaha, tidak berikhtiar. Jangan apa-apa ngeluh, pasrah gitu ya. Usaha ya, usaha ya. Yang ada sakit nih sobat Sara FM Kebumen, barangkali ada sakit gejala stroke juga ya, silakan bisa coba rutin minum Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop ini sudah hadir ya, Habutop di apotek dan di agen-agen rasa Mikabi. Wah, udah menyeluruh, apalagi sudah terbukti khasiatnya ya, udah banyak juga orang yang membuktikan. Dan apalagi nih Habutop herbal alami 100%, tidak ada ya kandungan kimianya, terus juga udah aman, izin edar BPOM-nya udah ada, perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba beli Habutopnya di apotek dan agen-agen resepi kami, jangan sampai kehabisan yuk sobat Sara FM, karena emang udah banyak banget yang ngincer ya, kadang aduh badannya udah kesini kesana udah habis ini. Iya ya, kesini kesana udah habis, bingung mau kemana ya, silakan merapat ke studio atau pengen dikirim Habutopnya sampai rumah gitu ya, kirim paket itu juga bisa banget, gak usah khawatir. Pengen merapat ke studio sambil beli Habutopnya, silakan juga boleh banget. Tahu alamat studio kan? Tahu lah, deket gini ya, di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto ya, RT 5 RW 3, Kecamatan Kota Winangun, Kabupaten Kebumen ya. Silakan merapat aja, cari Habutop kesini. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, yang 200 kapsulnya juga tersedia ya, mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000. Oke, sehat-sehat bareng Habutop pokoknya sebentar ya. Kita lanjut deh, ini emang sangat-sangat luar biasa ya, kalau untuk atensi sobat Star FM gak ada yang ngalahin ya. Yang belum gabung masih ditunggu sobat Star, dimanapun anda berada silakan gabung aja di 085186069984. Selamat pagi nih buat Mbak Yaya cantik. Apa kabar Mbak Nia? Wah, Nia sehat nih Mbak Yaya, alhamdulillah ya. Katanya mau salam buat Bu Gi, Bu Tuti, Mama Asraf, Mafian, Mbak Cindy, Mbak Yanti, Bu Karminah, Pak Sutar, ada untuk Bapaknya Naura, Bapak Riono, Umi Hanif, dan untuk semuanya. Lagunya Tanpa Kamu punya Juragane. Terima kasih buat peningannya petugas. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Ya, ada juga dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, ikutan hadir, ikutan gabung lagi di Star FM-nya Kebumen. Katanya salam-salamnya fotokopi di Oldies, minta request lagunya Bahtera Cinta ya, dari Irwan dan Simpati Musik. Oke, boleh, udah muncul. Buat Benia, gimana kabarnya, sehat selalu kan? Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin. Makasih doanya Kang Imam ya, sehat selalu juga di sana. Lanjut ada dari Maharin cantik, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Absen di detail ya, dadinya banget lagunya Sabar ya. Wah, sabar banget Maharin ya. Aku selalu sedia minyak herbal Sultana nih Mbak, minyak herbal yang serba guna. Wah, benar ya Maharin ya, banyak banget manfaatnya, untuk kulit berjerawat bisa, untuk meredakan gatal bisa, untuk kerokan bisa, untuk pijat urut bisa, untuk mabuk perjalanan bisa. Wah, serbaguna, emang benar-benar kayak namanya ya. Jangan lupa ya, yang belum stok Sultana juga harus dipenuhin stoknya ya. Dan salam buat semua sobat Star FM Kebumen, ucapannya mat pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu, salam balik yang udah nyewel aku, grup FKF SS Kumala, buat manianya mat tugas panjang umur, semangat murah rizki full barokah. Makasih doanya Mama Ririn. Ada Mama Rizky di Tanah Sari, selamat pagi juga ya buat Mama Rizky. lagunya Bukan Tak Mampu Tasya. Oke, udah muncul. Salam-salam buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Pak Desa Songko, Bunyi Nora, Kang Giman, Kang Oyen, Durian Diambal, Mas Andre, dan buat semua pendengar Radio Stara FM aja. Terima kasih Kak Nia. Iya, makasih buat Tama Rizky di Tanah Sari ya. Iya, lanjut deh dari Mas Andre. Hai, selamat pagi Mas Andre. Sambil nyambi kerja nih kayaknya ya. Iya, selamat pagi. Mau join nih di detail yang dan dinyasik banget. Lagunya adalah Cinta Sabun Colek ya. Oke. Dibagi salam untuk semua tim kemanitiaan Kopdar Ulta Fans Star FM yang ke-6. Semoga diberikan kesehatan semua, juga sukses selalu untuk acara tanggal 26 Juli besok ya. Buat Mania metugas, tetap semangat ya, dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Iya, Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi ya. Lagunya Poco-Poco Mbak Nia, kirim salam fotokopi di Oldies. Nambahnya buat Bu Tuti Gerabak, Pak Deslamat, Pak Mas Oyong, Mbak Siti, dan terima kasih untuk Mbak Nia, petugas, sehat selalu ya, amin. Makasih doanya Mbak Sri. Nih, ada pesan suara ya dari Bunda Wartik di Loano Purworejo. Coba nih ya, puterin pesan suaranya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, Mbak Nia cantik. Gimana kabarnya hari ini? Aku lagunya Maya dari Andi KDI. Salamnya fotokopi tadi pagi, nambah sedikit buat Mbak Putri, Kak Kakung, Bunder, Mas Andre, Mas Warit Jambi, Pak Suharto, Pak Pariyono, Pak Karim, Pak Paijo, dan untuk semua teman aku senam, grup senam di Maron Luano Purworejo. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Yes. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Selamat bertugas dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Watik ya. Ada Mbak Puput. Waalaikumsalam Mbak Puput ya, hadir lagi di acara DTL. Salam fotokopi di Oldies aja. Lagunya Tiada Duanya buat Bandenya Tugas Sampai Tuntas. Terima kasih buat Mbak Puput. Ada Mas Ion di Ayam Putih. Selamat pagi buat Mas Ion. Lagunya Tajamnya Karang ya, salam buat semuanya aja. Buat Mania semangat siaran nih, siap. Makasih buat Mas Ian di Ayam Putih ya, banyak banget ini yang hadir ternyata, Masya Allah. Dan Mbak Putri cantik juga, coba nih pesan suara dari Mbak Putri. Nia juga pengen puterin ya, sebentar.
2: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh, tapi untuk kali ini mau minta lagu.

0: punya juragan nih Mbak Nia. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang cowel aku dari pagi sampai pagi lagi cowel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Dimudahkan segala urusan nek. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh. Termasuk Bu Asih, sembuh ya Bu. Buat Mbak Nia, terima kasih waktu nek. Tak tunggu lagu nek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Putri cantik. Iya, kita lanjut lagi. Ada dari Kang Yadi Antika ya. Waalaikumsalam juga. Merapat di detailnya secara FM boleh ya. Kirim salam fotokopi di Oldies aja. Lagunya Air Mata Cinta. Ini cinta dan air mata mungkin ya dari Adela. Oke, terima kasih buat Kang Yadi ya. Terus ada Papa Ijo juga. Selamat pagi juga. Iya, katanya minta gabung lagi di DTL lagunya Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania sehat selalu sekeluarga full barokah. Buat Bu Asih semoga cepat sembuh, sehat kembali. Amin. Terima kasih Mania. Iya, sama-sama buat Papa Ijo. Ada Mbak Isna di Rantai Pingin Bulu Pesantren, selamat pagi juga. Iya, lagunya apa nih? Negara Angin ya. Salamnya buat Miswa, semangat di sawahnya. Buat Mama Naomi, Mama Asraf, Mama Wulan, Mas Dani, Mas Andi, bapaknya Naura, buat Yayah, Bu Saminton, ada Bunda Titin, dan buat semuanya, selamat pagi aja. Buat Alta, pintar sekolahnya ya. Buat kakaknya, mau tugas, terima kasih. Makasih Mbak Isna. Makasih Bunda Wartik Cawelane. Iya, Mas Andre ya, tuh. Ada juga dari Kang Oyong ya, Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Lagunya Tambal Ban ya, salam-salamnya nih buat Mama Rizky, Mama Nadia, Mama Asih, Mama Piani, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Yati, Bu Tika, Bunda Arvito, Bunda Wartik, Mbak Yanti. Ada Mama Akmal, Mama Nomi, Mavian, Pak Soeharto, Bapak Riono, Bapak Sultar, Bapaknya Naura, Mas Frenki, Mas Teja Ragil, Mas Betran, Mas Andre, Mas Imam, Mas Ibnu, Putra Sulung, dan buat semuanya aja menyibuk-nyibuk pagi ya sembari dengerin dangdut di DTL ya. Buat Mania, Mat kembali lanjutin siarannya. Makasih Mas Oyong, sehat selalu ya. Ada Roni di Bojongsari, waalaikumsalam, mat pagi juga, lagunya Terkesima. Wah, salamnya buat Akang, Mbak Yu, penggemar Star FM. Buat Manianya, salam manis tanpa gula, asik. Ya, yuk lanjut nanti lagi ya Sobat Star yang belum kebaca. Karena ini emang sudah membludak banget ternyata tensinya ya. Iya, dia lanjutin dulu yuk. Kita goyang-goyang bareng lagu Ada Cinta Sabun Mandi ya. Stay tune bersama dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: Dengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau itu seturu-seturu yang punya keluhan seperti saya, mari kita mencoba pakai Hebuto.

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Oke, masih bersama nih bareng DTL yang dangdut ya, asyik banget. Lanjut sesi ponlap, yang lagi mau ponlap, pencet yuk di 085186669984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL jandutnya tukulawet yang jandutnya
0: asyik banget.
1: Apa kabar bannya?
0: Nia baik, apa kabar Pak Sutar? Sehat Pak Sutar?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sehat Mbak Pulunya.
0: Alhamdulillah, udah semangat, udah sehat-sehat lagi ya.
1: Iya, minum teh moronya tuh tiap pagi.
0: Nah, langsung terus. Plong, seduh terus tanpa putus ya.
1: Iya, biar gontor terus.
0: Iya dong, bener. Udah pasar ini gak sih, atau lagi di sawah ini Pak Sutar?
1: Enggak, lagi di puncak gunung, oh. Di Sawoyo.
0: Mantap, masih tetap monit Star FM ya. Mantap.
1: Iya, betul. Lihat nang gunung ini cepat ini.
0: Sinyalnya cepat ya.
1: Di gunung perahu.
0: Wih, yakin sinyalnya gercep juga di gunung ya.
1: Iya, betul.
0: Mau lagu apa nih Pak Sutar?
1: Lagu ya.
0: Masih. Masih kebagian. Mau
1: apa ya? Bisa cinta aja. Sisa-sisa cinta.
0: Oke, siap.
1: Ya, main ala kebegaan, ala melas.
0: Oke. Salam-salamnya Pak Sutar.
1: Ya, salam-salamnya yang lebih pasti aku dapat.

0: SMA dan UGM. Ya, pokoknya semuanya aja lah yang lagi monis sama terkecil di rumah.
1: Oke.
0: Doa yang sama bukan biar kesebut cuman kata aja cuma biar melebih. Sebenarnya matiga semoga saya adalah jatuh barokah.
1: Amin, amin ya
0: rabbal alamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nia?
1: Waalaikumsalam, Nia baik, alhamdulillah. Apa kabar Om Pariono? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ingin sekali Wonosobo.
1: Masih dingin ya di situ ya. Aduh.
2: Oh, iya Mbak Nia.
1: Waduh, biasa.
2: Masih kebayang lagu enggak ini ya?
1: Oh, boleh, Om Pariono.
2: Boleh,
1: lagu
2: iya.
1: Apa nih, Om Pariono?
2: Lagunya Laut Kidul. Ya.
1: Laut Kidul, siapa
2: iya.
1: Tuh yang nyanyi tuh?
2: Salam-salamnya, Mbak Nia.
1: Iya, boleh.
2: Salamnya buat yang sudah masuk tadi ada Pak Sutar ya. Selamat pagi, Pak Sutar. Bapak Penaura, Mbak Warit, Mas Abi Jambi. Pak Paijo, Mas Imam Putu, Putra Sulung, Mas Oyong, Mas Andre, Mas Frenki, Pak Keselamat, Pak Yono, Pak Ibnu, Mas Duren Ambal, terus buat di Baruna Cahaya, terus buat Pak Arifildan, terus buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Kaku, Bu Asi, Putri Kacarmanto, terus Bunda Tini, Bunda Ngatmini, Bu Heni, Bu Patur, Mama Wulan, Mbak Ayu, terus buat Bu Yati, Bu Saminter, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Aku, Mama Ria Ponorowo, Mama Teguh, Mbak Cindy, Mbak Rizky, terus Mbak siapa itu ya, Rizky, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Naomi, Bunda Rukmi, Teh Rosita, Pak Topiknya juga, buat Bu Carmina, buat Bu Heni, dan semualah penggemar setara kebumen di mana saja berada.
1: Oke, siap.
2: Paling banyaknya yang dikasihkan yang belakangan jamannya.
1: Iya, ngantri ini.
2: Harus berbagi lah.
1: Iya dong.
2: Ya gitu aja Mbak Nia, untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
1: Amin. Allahumma.
2: Satu lagi itu lupa itu, kumis itu. Bukumis, saya terima kasih mengingatkan yang kadang-kadang online itu telepon itu kelamaan, itu diingatkan itu bagus sekali tuh.
1: Iya benar-benar biar yang lain pada kebagian
2: iya.
1: Ya. Kadang suka lupa udah keenakan di atas ya.
2: Iya. Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Dina?
1: Alhamdulillah Nia baik, Ibu Yati apa kabar? Sehat
3: baik,
1: Ibu?
3: Baik, Alhamdulillah. Walaupun lemas-lemas.
1: Halo Mas Lemas. Belum sarapan.
3: Tapi nyoba butop jadi lemas.
1: Oh alah, iya butopnya habis ya.
3: Iya.
1: Besok beli lagi ya.
3: Iya, kalau udah punya rezeki.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Lagunya minta.
1: Apa Bu lagunya?
3: Cintaku pasti kembali.
1: Coba nih cari ya.
3: Salamnya buat Umi Hani, Mbak Saminten, Bu Ase, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
3: Putri Katermanto, Bunda Pitung. Dan semuanya aja fotokopi Pak Pariono.
1: Oke, siap.
3: Ngutang kopi Pak Waryono, tapi gak bayar.
1: Gratisan ya.
3: Gratisan aja, iya, saya gak kerja, gak temu. Kalau okay, utang suruh bayar, sampai kapan pun bayar.
1: Iya benar-benar.
3: Ngutang gratis aja. Ngutang kopi aja, biar cepat.
1: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Yati ada di Bener Purworejo. Oke, okay. Bacain WA dulu ya Sobat Sara ya. Selamat pagi buat Bu Karpina, Mama Dina, ada Kang Mamat juga. Hai, selamat pagi. Terus dari Kuswo Budi Rahayu ya, waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Nia dari Cilacap Majenang ya. Salam kenal kembali. Wah, makasih udah monit ya jauh-jauh ini. Ya, Bunda Nesalis, waalaikumsalam. Hai, selamat pagi buat Bunda Nesalis. Absen monitor hadir di acara DTL. Saya Bunda Nesalis ya. Gabung di DTL yang dari nyasik banget. Salam buat semuanya aja Sobat Star FM Kebumen. Selamat pagi buat Bania Matuga, semoga sehat selalu. Buat lagunya ngikut aja ini monitor ya sambil ngemping. Masya Allah. Semangat ya buat Bunda Nesalis. Mantep banget ini. Ya sambil goyang-goyang, sambil nutuk-nutuk emping ya. Ya oke, cukup dulu Sobat Star. Makasih udah ditan desel juga. Semoga harinya tambah sehat, tambah baik. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, lekas pulih ya. Kita sama-sama doakan. Apalagi nih kalau sakit mata ya, semua tuh butuh proses ya. Ya matanya perih, Allah menia untuk melek aja tuh rasanya gak karuan ya. Oh, nah apalagi untuk melihat kadang juga kayak ada yang ngeganjel gitu ya rasanya. Ya udah Sobat Sara, udah kenal Vitama belum nih ya? Kini udah hadir Vitama, solusi kesehatan mata. Nah Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu juga yang jelas nih ya, kandungan dalam Vitama tuh ada ekstrak wortel, ekstrak utama, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget tuh untuk kesehatan mata Anda, bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Yuk, coba beli Vitama di apotek dan di agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut habago yang baru ngesit, sasi-sasi cinta ada dari Divarina Intra Adela.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun, apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Kan sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: pagi DPL Mbak Nia.
1: Iya, pagi. Hai Bu Karbina, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Iya, akhir-akhir enggak bagian lagu.
1: Iya benar.
0: Iya, lagunya ikut aja Mbak Nia.
1: Ikut aja, oke deh, siap.
0: Iya. Iya, salam-salam ya Mbak Nia.
1: Boleh, silakan Ibu salam-salamnya.
0: Iya, pasti yang pertama itu Pak Sultan yang

0: Mbak Fri, Mbak Cindy, Umi Hani, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Dislamet, Mbak Ahmad, Mbak Wali, Mbak Titin Wardani, terus, nah, kan semuanya aja Mbak Nia. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Mbak Nia sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat,
1: amin.
0: Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTM.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Nia.
1: Pagi, wah tumben ini ponlet bapak kayak Abi ya. Pertama
2: iya,
1: kali
2: nih,
1: kayak
2: baru,
1: ini ya.
2: Baru sempat, kesama Mbak Nia mungkin ya.
1: Iya, sama Nia kayaknya pertama kali. Makanya tumben-tumbenan biasanya atensi, ya kan.
2: Iya.
1: Sehat
2: kabarnya Mbak?
1: Sehat, alhamdulillah. Bapak Kabi, sehat kah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sempat. Kirim-kirim salam nih Mbak.
1: Iya, silahkan salamnya.
2: Buat Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Sutar, Gilar Kumen, ada Mbak, pada Bu Ainun, terus Timbokku tuh, sama Liktun yang lagi ngeracang-ngeracang itu.
1: Oh iya.
2: Apa lagi ya? Rombongan pasar bocor nih lagi pasaran kayaknya rame ini.
1: Wih, pasaran.
2: Ada Anam, Pak Ponari, ada Ramane Geduk, Mbak Rosita, Latri, terus Bunda Evito, siapa lagi ya? Apa ya, belum hafal banget sih. Bayang udah masuk-masuk itu salam kenal aja lah dari bapaknya Api.
1: Siap-siap.
2: Lagunya ngikut lah Mbak.
1: Oke.
2: Gauman ya kayaknya ya.
1: Iya udah penuh, kebak banget ya.
2: Ya udah, makasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapak kayak Abi. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Tete.
1: Pagi,
3: cantik.
1: Hai Wafian, halo. Akhirnya bisa naik ya.
3: Alhamdulillah, Mbak Nia lagi baik hati ini.
1: Alhamdulillah. Kan aku selalu baik hati dan tidak sombong ini, aduh.
3: Oh iya, betul ya, betul. Sehat Mbak Nia?
1: Sehat, alhamdulillah. Wafian sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat, masih semangat walaupun monitornya kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang disambi gitu, kalau monitor selalu, radio selalu, tapi kan disambi-sambi gitu
1: iya,
3: maksudnya.
1: Iya, jadi nggak cover nge-make HP kadang ya.
3: Iya, pasti nih Karian ya nggak kebagian lagu.
1: Iya, pasti banget.
3: Udah
1: penuh
3: apa-apa lah,
1: lagunya
3: ikut
1: ya.
3: Aja kayaknya kalau Mbak Nia yang muterin lagu tuh bagus-bagus seleranya kita.
1: Amin. Hei, asik.
3: Aku iya. Salamnya juga pokoknya ikutan yang udah pada naik tadi, Bu Karmina, Bapak kayak Abi tadi ya. Ini tuh
1: iya,
3: bapaknya Abi sekarang.
1: Tumben lagi kendel ya.
3: Kirain Mas Ari. Enggak taunya bapaknya Abi ya.
1: Iya.
3: Pokoknya selamat pagi buat semuanya aja. Buat Bunder juga, Bu Ayu, Bu Fatur, pokoknya sehat selalu, semangat selalu buat Mas Andre juga. Pokoknya
1: amin.
3: Buat semuanya aja yang selalu setia monitor Setara FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia juga selamat juga, sehat bahagia selalu. Ditunggu Mbak Nia lagunya ya.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Cukup dulu untuk teleponnya sobat Setara FM. Makasih yang udah monit. Hai Bu Henny, selamat pagi. Belum kebagian ya Bebeknya silem, Mahfi. Oh. Iya dong, buku wis ya. Ada, oh udah semua ya, udah kebaca semua ya. Oke deh, udah. Makasih ya udah ikutan merapat hari ini. Yuk yang masih haus. Udah seduh teh moro belum nih ya? Pagi harinya harus seduh teh moro biar segar, biar hangat. Nikmat juga ya teh moro, teh segar ya, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja ya, udah ada dapat ekstrak serai sama ekstrak jahe yang terkandung dalam teh moro ya. Jadi silahkan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya. Yuk lanjut bergoyang bareng lagunya Juragan ini. Ada Derita, stay tune bersama nih ya, bareng DTL yang dangdutnya asyik banget.

Di penghujung acara, terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Dene langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuku obat dhisik. Oke, Bu, obate diinum ya. Rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Turunan jisit ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
0: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Nggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Widih, abu tope orang tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

Sampun gada sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, LAN. Sampun gada sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutup didamel saking bahan alami berkualitas, LAN 100% aman, boten enten efek sampun.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah,

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM.

0: rap sing paling top.
1: Obat usi main temen tembangannya bareng. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran nyong.
0: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
1: Alah kekinian kekinian. Wis tuwa biar apa ya?

0: serta membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Nggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habutop Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Masalah ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener ini Eko bu, bukan Eka. Eko, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, puru-puru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tunanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glaukoma dan lain-lain.
2: Iya, iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Cek, cek.
1: Mangga. Gimana, Kang?
0: Cek, saya mau beli obat herbal yang bisa buat kesuburan pria dan wanita. Apa ya, cek, nama obatnya?
1: Oh, obat herbal itu namanya Habutop. Herbal ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Emang buat siapa sih, Kang?
0: Itu, istri katanya lagi program hamil. Anak saya udah pengen diadein.
1: Oh, ya udah. Mau yang isi 50 kapsul, 100 atau 200 kapsul?
0: Yang 200 kapsul aja sekalian.
1: Tapi gak bisa kasbon loh ya. Ini harus cash. Soalnya ini barang orang. Saya kan cuma agen aja.
0: Ya enggak atuh cek. Masa beli Habutop kasbon? Nih saya bayar kontan.
1: Ya syukur deh. Kan situ biasanya juga dikit-dikit kasbon.
0: Ah jangan gitu.
1: Beli kopi sama rokok aja kasbon.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hai, ada Rena. Siang hari ini temenin Anda. Kita nikmati lagu-lagu Jiran kesukaan Anda. Jam 1 sampai jam 3 gaskan merapat bosku. Ditunggu ya. Gabung Anda SMS, WhatsApp, ayo 085-186-06-9984 ya. Sekali lagi 085-186-06-9984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro dan juga Otipus. Sambil beraktivitas, sambil apa nih? Rebahan gitu, makan siang sambil pokoknya apa aja yang lagi Anda lakukan, lagi Anda kerjakan, semoga semuanya diberikan kelancaran gitu ya. Sudah dibuka tadi paling pertama Isabella. Halo Bu Asi, semangat Ibu. Pasti udah stay tune nih Bu Asi ya, senengnya lagu pertama pembuka Isabella. Oke, kita ke lagu lagi. Rena punya Salim Iklim antara Sutera dan Bulan.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.

0: Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: 98.4 Stara FM.

0: hari ini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
0: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
1: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
0: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alian. Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

Sobat Setara FM, siap-siap yang udah gabung, yang udah atensi nih SMS, WhatsApp nih mau dibaca sama Rena ya. Buat yang belum kirim, ayo kirim. Segera aja. Gak usah nunggu ntar-ntar ya. 085-186-069-984, 085-186-069-984. Halo Mbak Liliana, apa kabar nih? Lagi dengerin biasanya. Aku baca mulai dari Papa Ijo. Oh, ini masih pagi. Bang Ali Topan dipanggil. Lagunya Satu Kesan Abadi. Boleh? Satu Kesan Abadinya udah Rena siapin ya. Dari Iklim. Salamnya buat Medi Prasetyo di Selang, juga teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Setara FM, semoga jaya di udara. Amin. Terima kasih Basri. Waalaikumsalam Mbak, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat hari ini. Iya, lagunya Ella Berlayar Tak Bertepian. Boleh, boleh Ella, ready ya. Salamnya buat yang lagi monitor, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Yati, Bundar, Mbak Bubut, Bu Asi, Mama Asraf, Mbak Putri, Bapak Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mas Soyong, Mbak Siti, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Marun, Bu Yati, juga buat semuanya aja. Terima kasih buat Mbaknya, Mbak Tugas, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga buat Mbak Sri ya. Berikutnya, Assalamualaikum Kak Rena. Waalaikumsalam Bella. Mbak, aku dengerin terus Star FM, apalagi Zona Malaysia. Mbak, lagunya Bendung Tak Berarti Hujan masuk, masuk, masuk. Boleh Mbak Bella, di mana nih alamatnya? Ini baru sekali ya. Buat semua Sobat Star FM aja, Mbak Renanya semangat bertugas, sehat selalu, bahagia. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam. Ikutan gabung boleh? Boleh. Selamnya yang lagi pada jahit nih, semangat ya. Itu buat Mbak Tri, moga dagangannya tambah laris. Buat Mbak Renanya sama tugas, sehat selalu. Amin. Thank you Sobat Star FM, ada yang lagi sakit, semoga enggak, semuanya sehat. Yuk, yang lagi enggak enak badan, lagi sakit, obatin aja. Pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ya. Harganya, harganya itu ada yang 100.000 isi 50 kapsul, ada yang 150.000 isi 100 kapsul, yang 230.000 ada juga ya, isinya 200 kapsul. Silakan bisa dibeli, dikonsumsi secara rutin biar apa, biar sakitnya hilang, sehat lagi, bisa beraktivitas lagi. Kalau nggak sakit ya nggak apa-apa, konsumsi Habutop malah bagus. Jadi memang jauh-jauh tuh dari penyakit, insya Allah badan tambah enak, tambah bugar, terjaga daya tahan tubuhnya, buat tidurnya nyenyak, bikin awet muda juga. Aduh, pokoknya manfaatnya banyak banget. Silakan belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari UI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM

0: Oke, apa live yuk, bentar. Mama Nomi benerin dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Loh, masa udah diangkat? Bilang Mama Nomi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Alon suaranya jenengan, Mbak.
0: Masa sih? Suaraku alon. Hah? Halo?
1: Iya.
0: Masa? Terus sekarang aku priwaya ben gede, ben seru. Alon banget.
1: Ora, wes.
0: Iya, Kang.
1: Jalunga-lunga bae ya.
0: Jalunga-lunga bae.
1: Aduh, teman sih.
0: Halo, masa sih aduh? Kenapa? Emang iya suaraku aduh?
1: Lagunya Rindiani, Mbak.
0: Rindiani, boleh. Salam-salam.
1: Salam yang Mbak Sinti.
0: Nama
1: Asraf, Andre, Kukumis, Bunder, Mbak Yaya, Pak Sutar, Pak Karim, Bapak Enaura. Wis, nggak apa-apa ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Muksin. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, Rena baik sehat. Apa kabar juga Mbak Warid di situ?
2: Alhamdulillah, masih kurang fit ini. Tapi udah mah.
0: Itu ya. Okay. Lagu apa nih?
2: Lagunya di sini menunggu di sana menunggu.
0: Boleh. Salam Mbak Warid.
2: Ya, salam yang barusan aja siapa tuh?
0: Tadi Kang Muksin.
2: Oh ya, Ramusin. Selamat siang Kang Muksin. Andri juga selamat siang. Ada Pak Ari juga selamat siang. Ada Mamanong juga selamat siang. Ada Bu Aji, Bu Tumis juga. Selamat siang, Bu Fatur. Dan semuanya yang lagi dengan Bu Nama Isyam.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Rena, terima kasih semuanya. Belum ini.
0: Iya. Oke. Kasih ya, Mbak. Satu lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena cantik. Apa kabar?
0: Baik, sehat. Mbak Yaya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah, kalau baik dan sehat.
3: Mbak Rena, aku mau minta lagunya.
0: Boleh,
3: aku sanding dirimu.
0: Siap, ditunggu Mbak Yaya. Salam-salam.
3: Ya, salamnya buat Mas Mufin, terus Mbak Wari, dan buat semuanya.
0: Baik.
3: Oh, buat Mbak Rena. Lalu, murah rezeki pun barokah. Terima kasih. Pulangnya hati-hati.
0: Iya, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayaya. Udah ya, makasih ya. Ya, Mama Nomi mental mas, teman sih, mah. Assalamualaikum Marina, apa kabar? Waalaikumsalam. Ayah Tio, muncul kembali siap meramaikan Star FM Kebumen ya Ayah Tio ya. Aku dapat nomor ini dari Kang Baruna kemarin, maklum merantau. Oh gitu, di Brunei, masya Allah. Salamnya buat Imron di Sungai Damat ngegenjot mesin. Buat Kang Baruna amat ngaduk jenangan semen aja, sing semat. Lagunya dari Sembilu. Lagunya Sembilu. Makasih Mbak Rena, eranya kayak kerupuk Arab. Astaga. Makasih ya Tio, sehat selalu ya. Mana wanding kerupuk Arab. Lanjut. Ada Mama Inun. Waalaikumsalam Mama. Lagunya ya buat semua yang lagi dengerin aja, buat Mbak Asi semoga lekas sembuh, amin. Mbak Rena selamat tugas, panas cetar pol Mbak. Iya benar, tetap semangat, terima kasih. Makasih Mbak Rena, kembali kasih, sehat selalu buat Mama Inun. Yus Mbak Warid, Mbak Iyang kotak mangkat. Mbak Nomi, keprimnya Mbak Nomi. Mencintai Mbak Dosa dirimu. Oke, siapin dulu ya. Su sudah, udah dulu deh. Aku mau lagu lagi yang tadi sempet tanya Temoro. Boleh silakan beli Temoro ya. Ya segar dengan kombinasi herbal. Rp15.000 saja harganya, enggak mahal kan. Teh yang terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor, silakan. Ini enak banget diminum, bikin badan segar, bugar, fit, gak gampang masuk angin. Aduh, pokoknya enak banget. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Oke. Ya pasti produknya halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Dibaca lagi WA-nya. Thank you banget nih ya udah kirim lagi di 085186699. D84 Bude Tini. Waalaikumsalam Bude. Iya siang. Lagunya ikut aja siap buat semua pendengar Stara FM, buat Marina, makasih buat tugas.

Rindia Nimba langsung gas, iya langsung gas ini. Mama Sheila, Mbak Rena meminta lagu Sia-Sia Merindu. Iya Mama Sheila, makasih ya, Sia-Sia Merindu. Coba bentar. Aprilian ya, boleh-boleh. Ditunggu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Rena baik, sehat, alhamdulillah. Baik, sehat, berkat doa semuanya.

Rintang. Oh ya, bentar ya. Halo Mama Risma, waalaikumsalam. Kok baru gabung request lagu? Oh tadi mau pon live nggak masuk, bukan nggak masuk, mental ke duluan ya. Bapak Kabi lama banget ngetiknya. Masih aku tunggu sebelum ke lagu lagi. Sobat Sara FM, ada yang lagi punya keluhan sakit mata nggak? Kalau ada, nah udah tahu dong obatnya apa. Yes, benar sekali. Obatnya Vitama ya, solusi kesehatan mata produk dari PT Denatur Indonesia. Vitama kapsul dikonsumsi secara rutin sehari 3 kali setelah minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Ada Vimatai juga. Vimatainya diapain? Vimatainya ditetesin ke mata Anda. Gimana turun? Ya, 3 kali juga. Pagi, siang, malam gitu ya. Pokoknya harus rutin. Nanti kalau udah enakan matanya buat ngelihat, tapi habis ya beli lagi. Beli lagi sampai benar-benar ngasain matanya tuh lebih enak lagi buat lihat gitu. Masih yang juga Bapak Abi absen dari Lereb Kebumen. Selami buat Bu Fatur, Mas Andri. Buat Mas Andri mie ayam di Lereb, Pak Sutar, Mama Nadia, Bunder, Kang Mamat, Mas Andri, Mawul, Mbak Fitri, Pak Karim, Bu Rukmi, dan juga buat semuanya aja. Lagunya Purnama Merindu udah tadi. Mama Risma, selamnya buat semua pendengar radio Stara FM. Yoi, kembali kasih Mama. Yang dari request lagu Sia-sia Merindu, Rena muncul untuk Anda.

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung,

0: liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Oke, Rena pamit dari zona Malaysia. Sobat Star FM Kebumen, terima kasih kebersamaannya. Biasanya Rena balik lagi temenin Anda di pokoknya ya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku juga gitu. Rindu dirimu yang dahulu. Rena balik lagi temenin Anda di Pop Mini ya. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp di 085-186-069-984. Jelas gak sih suara Rena? Tadi kata Kang Musi, soalnya suaranya Rena jauh gitu, Ci. Kenapa coba yo? 085-186-069-984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temor, dan juga Otipus. Yuk yang mau gabung langsung aja gabung di sini. Yaudah SMS WhatsApp, nanti Rena bakal baca satu-satu. Rena bakal buka open live juga. Semangat-semangat yang jam 3-nya masih sampai jam berapa? Jam 5 kah kerjanya? Semangat ya. Baiklah, lagu lagi kita.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

Satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Aduh, susah. Susah kalau dipaksa-paksa memang urusannya sama rindu ya. Ya baru gabung selamat sore, masih ditemenin Rena sore hari ini di Pop Mania ya. Tetap ditunggu juga tensi Anda, yuk kirim yuk. Request lagu, sing lo boleh 085-1860-69984. Sambil terus beraktivitas atau mungkin aduh capek banget, setengah 4 masih belum kelar kerjanya ya. Berhenti dulu kali. Jalan-jalan keluar masuk ke ruangan atau jalan-jalan bentar ke depan gitu. Barangkali nanti ada bakul cilok atau bakul somai lewat, lumayan jajan dulu ya. Dibaca udah masuk, makasih Al Arsen 100%. Lagunya sederhana, boleh ditunggu. Buat Bayati Mahin, Kang Mama, sama Ashraf juga semuanya, Mas Sore aja. Buat bapak-bapaknya yang punya anak sekolah kemarin pada mensukseskan ayah antar anak masuk sekolah kan. Oh iya dong, anak-anak bapak baik ya, walaupun cuma sehari. Tapi kalau di tempat Rena ada yang selalu setiap hari tuh antar jemput anaknya bapaknya ya. Karena mungkin ya dari sisi kerajaan ibunya tuh kayak lebih susah waktunya, lebih terikat. Mungkin kalau kayak ayahnya kan agak gak slow gitu, bisa. Kan gak selalu, kadang ada yang memang benar-benar gak bisa melipir keluar, harus full di kantor gitu. Kasih ya, sederhananya Rena siapin dulu.

Assalamualaikum, selamat sore Star FM. Selamat sore Mbak Rena Popmania. Ya, salam kenal buat semua sobat Star FM aja yang lagi dengerin.

Sore Mbak Ren, apa kabar? Waalaikumsalam. Sore juga kabar baik. Salamnya buat yang lagi dengerin aja, matur nuwun. Star FM Kebumenya, jaya selalu Mbak Renanya. Sukses selalu, amin. Terima kasih doa yang sama ya. Oke, Sultana nih ada dong. Halo Bos Tejo, diam-diam baik nih. Iklarisen kayaknya ya. Yang mau beli Sultana minyak herbal serbaguna, harganya Rp25.000, ada yang Rp47.000. Anda mau beli yang mana? Yuk beli yuk di apotik-apotik, di agen-agen terdekat buat balur-balur, enak banget apalagi musim dingin kayak gini, yang kayak punya alergi gatal, sakit gigi gitu, nyeri-nyeri ya persendian, buat pijat urut yang kalau lagi pada pegel-pegel habis keseleo terkilir juga mungkin. Dibalur-balur, dibijat urut aja pakai Sultana, udah paling enak banget. Gatal-gatal, luka bakar cepet banget sembuh. Yuk beli yuk di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, di izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit. Alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan
3: 98,4
0: resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

kita bikin romantis aja sore hari ini ya. Masih bareng Rina temenin Anda sore hari ini sampai nanti jam 5. Aduh, panas banget mataharinya. Ada mau live enggak nih? Dingin banget. Mama Naomi, 5 menit. Lelah aja enggak pakai lelah mencintaimu. Lelah aja. Iya, boleh-boleh. Ditunggu ya, Mama.

bergema sampai selamanya. Boleh sebentar ku siapin. Buat semua yang udah gabung aja kemarin, semangat tugas. Iya, makasih. Ikut menari. Sore Mbak Mujab. Lagunya ikut aja buat semua sobat Star FM Kebumen. Semoga sehat selalu. Barenanya matur nuwun. Inci, matur nuwun juga. Rel. Barena dalam. Pak, lagunya Bunga Abadi masuk, masuk, masuk. Bunga Abadi masuk. Mau, nanti dikasih ya. Oh ya, yang tadi hanya, aduh, Naiha Butop harganya 50, isi 50 kapsul harganya 100.000, yang isi 100 kapsul harganya 150.000, yang isi 200 kapsul harganya 230.000 rupiah. Yuk beli yuk di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Yang penting harus konsumsi rutin biar.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga.

0: ibune kumat.
1: Lah Jel, siki nek tergabung nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
0: Tandane lagi mriyang lah.
1: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu, soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng, Sumingkir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Ayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar segimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kaya almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Herbutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Herbutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM.

urip temen. Sing saiki iki urip etok-etokan. Kehidupan seolah-olah kehidupan koyok-koyok. Koyok-koyok. Padahal durung karuan, banyak hal yang sejatinya seperti apa kita enggak tahu. Yang terlihat itu kan hanya tampilan luar. Paham tak gas yang ini? Kehidupan dunia

Wis ngono iku kehidupan donya, kaya-kaya hakikatnya apa? Kula sampean sering gak weruh. Mangkane ya, lek ana arek perawan pakaiane brukut ya, kaya-kaya anti pacaran. Padahal kurang mesti. Kadang-kadang ngalang-ngalai sing melepet-melepet iku. Lek ana ibu-ibu sregep yasinan tahlilan yo melu muslimatan yo sregep pengajian kaya-kaya anti rasan-rasan. Padahal bawen dino yo rasan-rasan. Yo pengajian yo sregep, yasinan tahlilan yo sregep, rasan-rasan yo sregep, wonten apa mboten? Ono, wonge teko. Nggih aku ngerti pokoknya wonge rada lemu. Saiki nggih baju warna ireng wonge. Halo? Lho, lek ono ibu-ibu kok pokoknya sregep selawatan, sregep pengajian, kaya-kaya nang bojo gak nyelatuan. Padahal yang apa ganti duit bojone dicelatu, blonjo telat bojone dicelatu, wonten apa mboten? Ana wong ya teko aku weruh, saiki wong nek lungo pokok sikile sing bojong. Langsung ditekuk sikile. Iku wong. Lih. Kehidupan dunia seperti itu, Bu. Ngapunten, ngapunten. Rungokno ta? Lek ana wong pinter pidato, pinter ceramah, pinter dalil, kuya kaya-kaya dene iso nglakoni dalile, iso nglakoni isi ceramahe. Padahal yo gurung mesti kadang cuma ngomong tok, gak iso nglakoni. Wonten apa mboten? Wonge teko. Wedok talanang. Manggone ndok ngisor tanah panggung. Wonge nggae celana ta sarung. Aman nih loro iki aman. Bajune lengan pendek atau panjang? Paling Pak Lurah paling. Loh. Loh kadang yo pinter ngajine pinter, dalil yo pinter, nyanyi yo pinter. Ono. Tapi ceramah pidato ngono ku yo mek ngomong tok, dene dhewe gak iso nglakoni. Soal bedah kecantol katil gak gelem dondomi kakian kocah kakian dalil gak iso nglakoni wonten apa mboten wonge teko wedok talanan manggone nang ngisor tanah panggung wonge nggae celana ta sarung bajune lengan pendek ta panjang koplohe putih ta ireng iku wis sarung lengan pandang kowe ireng siko. Lho, mangkane lho kaya-kaya kaya-kaya yo pinter ngaji, pinter dalil, nek ceramah yo enak, pidato yo enak. Tapi ternyata ngomong tok gak iso nglakoni. Wonten apa mboten? Wong teko. Beda talanang. Lungguh nang ngisor tanah panggung. Wonge nggae celana ta sarung. Bajune lengan pendek atau panjang? Koplohe putih ta ireng? Wonge lungo tang adat? Kaono kok? Kan saya ngadep cuma aku tok. Berarti maksudnya aku. Pak Lurah, wargamu ya asem. Imbelani lurahe ki asline. Ojo kaget. Lek ana wong dadi panitia, pinter narik urunan, kapan dhekne narik ya olehan, oleh dhuwit ya akeh. Kaya-kaya dhekne urune dhisik dhewe, padahal narik tok dhekne gak melu urun. Wonten apa mboten? Wis aku suruh wonge. Wis weruh aku wonge. Wonge dadi panitia. Pamine putih. Wong sing saking kalungan-kalungan keplek. Hehehe.

0: Bebu yang ngono iku kehidupan donya. Oyo-oyo. Padahal sejatine ya apa, sing temen ya apa, durung mesti. Yo aja padha ae ngono. Durung mesti. Mulane kehidupan dunia ini kehidupan majazi. Kanjeng Nabi pesen la ta'jabu bi amalil 'abdi hatta tanduru kaifa yukhtamu bihi. Kamu enggak usah terlalu kagum, jangan mudah tertipu dengan tampilan seseorang yang dianggap hebat. Perhatikan manfaat apa yang ditimbulkan. Kemudian bagaimana nanti dia diakhiri kehidupannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini maksudnya gini sayang. Loh, aku tuh jauh-jauh kesini karena aku sayang sama kamu. Ya wala gak kelem tak jalo sayang rumah nondel endel. Lah iyo sayang aja. Kan antara kita diperintahkan untuk saling menyayangi. Yuk sebenarnya tadi sempat pesimis sih. Apalagi panitia tadi sempat bilang, apa kesini ini udah 4 kali loh. Kaget saya. Masuk kulon mriki wis ping 4. Nggih, Pak. Wis mau 4. Dirinci nduk kene nduk kene nduk kene nduk kene. Batinku kaya berarti lek ngono wong kene wis blenger nang aku. Wis balak-balik kok. Tak pikir paling jamaah gak akeh. Ya jujur sih aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Udah pada bosen sama aku. Sekarang banyak penceramah-penceramah baru kok. Tapi begitu aku melihat semangatnya yang hadir, aku tambah sayang sama kamu. I love you. sentuhnya gak usah. Tuwek melu-melu. Gila nih. Aku yang ngajak sing nom. Lah apa sing tuwek di sini ini ini. Malah no sing ditambahin ini Pak Lora. Nah jero wadahnya. Iya. Sing tuwek tak balik no. Ya Allah. Semangatnya emang Sidoraharjo luar biasa. Tepuk tangan untuk Sidoraharjo. Iki cerminan nek wong Sidoraharjo iki wong rukun-rukun Pak Lurah. Insyaallah enak dadi lurah nduk kene iku enak. Asline enak. Wis ta gak sampai sak periode balik-balik modale. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu jamaah yang kula hormati rahimakumullah. Jangan terlalu kagum dengan kehebatan seseorang yang katanya hebat sampai kamu betul-betul meneliti seberapa manfaat dia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bagaimana nanti dia diakhiri kehidupannya. Jadi ana wong sing jarene hebat-hebat lek wong tuwa biyen ojo gumunan, ojo kagetan, telitian dise. Wiku hebat jari ini. Tonton manfaat teman tak gade ini. Kedua, tunggu bagaimana nanti dia diakhiri kehidupannya. Mati ini menik loh, mati api tak mati elek. Anjene wong iku sing dadi ukuran mati ini. Ono wong kayak cilik kaya-kaya api-api oh. Ternyata tua-tua nakal mati nih su'ul khotimah na'udzubillah min. Ono wongi sawangane kaya elek tiba tua-tua taubat dan nasuhah mati nih husnul khotimah. Mulane sampai nih saiki tepa ape ojo tau rumong so ape ojo hati rumong so ape soalnya sama nih durung mesti ape. Iso-iso akhir kehidupane sampean gapek. Sampe nek urono wong sing sawangane elek, aja dielek-elek. Sampean gak weruh nek wong iku sejatine gak elek malah sampean dhewe sing elek. Kok kaya bingung ngono sih sampean tak omongi ngene. Saman lek pas ngelakoni apik ojo rumongso. Soale sampean gurung karuan, iso-iso sampean iku ora. Saman lek weruh ana wong sing sawangane elek ojo dielek. Iko gurung karuan, iso-iso sampean sing. Mangkane benci nang wong nakal ora oleh. Lek benci kenakalane harus. Tapi benci nang wong iki kan gak oleh. Kita enggak tahu kalau suatu saat dia akan berbalik berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Sementara kita yang sementara ini baik bisa-bisa berubah menjadi bejat, bahkan lebih bejat daripada orang yang kita anggap jelek. Geting karo wong nakal iki gak oleh, Bu. Benci nang wong nakal iku gak oleh, tapi nek benci nang kenakalane iya. Ya opo sih kok bingung aku. Benci nang kenakalane iya, tapi benci nang wonge gak oleh. Lah padahal kenakalane ya nemplek nang wonge. Tetep kudu dibedakno, nakale nakal, wonge tetep wong. Wonge iku umate Kanjeng. Lek sampean benci, berarti sampean benci umate Kanjeng Nabi. Sampean ngetingi umate Kanjeng Nabi. Lah umate Kanjeng Nabi kok sampean benci? Awas, sampean urusan sampe Kanjeng Nabi. Wonge iku kawulane Gusti Allah. Lek sampean getingi, sampean urusan karo Gusti Allah. Mergo kawulane Allah sampean getingi. Paham? Aku kok tambah bingung sih, Pak. Wis padha karo ngene aku takon jawab. Wong Sidoraharjo, sampean lek karo duit benci ta seneng? Heeh, nah, padha. Sampean lek karo tembelek seneng ta benci? Nah, saiki misalnya sampean dikai duit ambek bojo sampean 3 juta, tapi duwe kuwi jibrat telek. Ngene iki sampean guak telek etok ta diguak sak duwe-duweke? Ya dipeliriti kok. Ya telek lak telek, duwe ya tetep. Paham? Teleke nemplek nang duwe. Sampean geting nang teleke, tapi lak gak geting nang duweke. Nakale nemplek ndo wonge. Sampean geting nang nakale oleh, tapi ojo geting nang wonge. Paham? Padha karo ngene, Ibu. Sirahe sampean ya Allah, giatel gara-gara akeh tumoe lho, kemriyek giatel. Itu mau koyo ngene, oleh sampean geting nang tumo oleh, tapi ojo gara-gara geting nang tumo tembus nanti geting sak ndas-ndase. Alam Mbak, timbangan ndas akeh tumo itu ketok ae, Mbak. Ganti melon ngono lho, Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sampeyan lek kate nilai nduk nang gone wong iku dawuh Kanjeng Nabi entenono menematine ya apa sida apik temen taga. Mulane ya menungso iku lek kate diperingati dinteni matine dhisik. Uripe apik. Halo. Sampai mati kok tetep apik. Baru diperingati arane peringatan haul. Ngono. Uripe kaya api, tibake matine mati elek. Ya gak ono sing gelem ngehauli. Embo ketika tenno kok. Jadi kehidupan dunia ini banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Sejatine kaya apa? Makanya ada yang mengatakan selembar daun mangga bisa menutupi dunia. Jadi kene wong sing oon, yo gak iso. Wong gedhong pelem lu sak piro ambane kok iso nutupi donya. Ancene oon, kalau enggak percaya, ambil daun mangga selembar saja kemudian tutupkan ke matamu. Sapa ngomong matamu dhewe? Ini bahasa Indonesia kok. Ambil daun mangga selembar saja kemudian tutupkan ke matamu. Donya ketok napa mboten? Lah iya, berarti kan selembar daun mangga itu bisa menutupi dunia. Loh, ngene Bu. Banyak hal yang hakikatnya seperti apa kita enggak tahu. Kadang-kadang makhluk yang lain tahu, tapi manusia enggak bisa melihat. Contoh,
1: Kanjeng Nabi tahu dawuh ngene. Idza sami'tum syahadika lailan fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan yanzil.
0: Sampeyan ki nek krungu ana petek kloruk bengi-bengi, ki nang cepet donga njaluk kanugrahane Gusti Allah. Petek kloruk bengi-bengi iku mergo dene weruh ana malaikat rahmat mudhun menebar anugrahnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah iki beda karo pahamane wong Sidoraharjo. Lek krungu ana petek kloruk bengi-bengi jarene ana perawan. Meteng. Jadi krungu pitik kok bengi-bengi kloruk, iki prawane sapa sing meteng?
0: Padahal petik kloruk bengi-bengi ku karena dia melihat malaikat rahmat sedang turun.
1: Bu. Mbok ati kata eno kok. Ya anjene kadang wong Jawa ki duwe apa le ngarani kepercayaan-kepercayaan sing aneh-aneh ngono. Omah dileboni kupu jarene kate ana tamu. Ngono, mbok kok ngono. Duwe anak wis gedhe wedok durung oleh bojo. Omah dileboni kupu seneng. Lho nak, jodohmu kate teko. Iki omahe wis dileboni kupu, iki jodohmu kate teko nak. Tapi yo sabar nak yo, kupune kok ireng. Ngono, gak apa-apa nak wong Pak Lurah ireng nyatane yo apik kok.
0: Aku ngene iki golek bolo sing padha ireng e Pak Lurah.
1: Ngono kok e.
0: Iya kaya Kapolsek ganteng putih.
1: Gasam bendol dan dilono ganteng.
0: Aku karo Pak Lurah jejer yo setel.
1: Halo.
0: Mulai ono perawan ngipi dicokot ulo jarine yo kate oleh. Lah nek rondo ngipi dikrokoti garangan.
1: Wes. Mulai ngipi untune protol jarine kate ono keluargane sing meninggal. Lah nek untune rampal kabeh.
0: Wa idza sami'tum nubahal kilabi lailan
1: sama ini nyumbang piro sih
0: kate ngatur penceramah
1: nyumbang roti telu rewel
0: fasta'in billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitonan yanzil.
1: Sama naik kurungu ono asu joko bengi-bengi nang cepet-cepet dungon jaluk perlindungan nang Allah.
0: Asu joko bengi-bengi ku merkodene weruh ono setan modun gawa bencana.
1: Lene jarene wong-wong ono asu keloro bengi-bengi jarene ono maling.
0: Iku asu niku weruh setan modun.
1: Tonton-tonton,
0: ayam itu bisa melihat malaikat, anjing bisa melihat setan.
1: Wong Sidoraharjo saged ningali malaikat.
0: Berarti mata ayam lebih tajam daripada matamu.
1: Mata anjing lebih tajam daripada.
0: Ya Allah, aku sih tak sikiti mata-mata nuwung sakmene akeh.
1: Emang iya kok.
0: Nyatanya ayam bisa melihat malaikat, manusia gak bisa. Anjing bisa melihat setan, manusia gak bisa.
1: Ini ternyata sainitas modern.
0: Alah ngerti pora, ngerti tagak dijak ngomong model ini iki.
1: Rasulullah dawuhi 1.5 abad yang lalu.
0: Wis dawuh ngono iku Kanjeng Nabi.
1: Diteliti ilmu pengetahuan modern,
0: Bapak Ibu, ternyata yang ini
1: wuih
0: sekali kata eno kok.
1: Ternyata hasil penelitian membuktikan malaikat kan terbuat dari cahaya,
0: betul?
1: Nah retina mata ayam itu mengandung sinar ultraviolet yang itu merupakan kekuatan cahaya yang paling dahsyat. Salah enggak dikatakan nol. Ya kalau ngetes sone itu loh. Syukurin. Pantes lah, mata ayam bisa menangkap cahaya. Malaikat terbuat dari cahaya. Sedangkan setan itu kan terbuat dari api. Betul? Nah, retina mata anjing itu mengandung inframerah yang itu adalah kekuatan api yang paling dahsyat. Wes kata kata meneh. Ada hal-hal yang sejatine kaya apa kulo sampean gak weruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mane? Iki dewe kan jeneng Nabi mane? Kalau ada jenazah dipikul, sampun nate dipikul napa dereng? Sampun pengin dipikul napa dereng? Sing gak jawab koyoke dilungkas. Engkau jawab ngono ya abote. Baik itu jenazah wong apik maupun jenazah wong elek, sama-sama teriak, jerit, sohat. Ten kene hadis niku. Jadi jenazah dipikul iku jerit. Idza kanatil janazatu salihatan sohat asri'u bi. Lek jenazahe wong apik jerite ngene. Ayo dirono jerite ngene. Ayo cepet bareng. Aku nang budalno. Nang kuburan. Kok iso moh iki lho. Anjane ngono kok. Dene kepengin cepet-cepet nanti berangkatno. Lapo? Wis kepingin tinggal di Raudhatul Min Riyadil Jinan, taman-taman surga. Ngono, enak do kono. Sopo ngomong koyo wis tau ae. Yo critane wong padha-padha gorong tau mrono kok. Lho, anjene ngono kok. Saenak-enake nang donya, seenakan nduk kono. Wis gak usah tak critani lah kapan-kapan nak urus dhewe sampean. Bu. Zaman donya iki kepengin apa-apa kan kudu usaha sampean. Pontang-panting kerja keras golek baru oleh sampean. Kepengin mangan yo kudu usaha, gak karu-karuan polae baru iso mangan. Tapi lek ndok ngene alam kubur kono, wis dikirim sampean. Wis gak ada usaha, enak ngono. Zaman menih lek wis ndok ngene alam kubur kono, saking enake sama nyawang panganan donya iku jijik ya mbak gila ya mbak kok kaya gak ngantil ngono ya modele. Misalnya saiki sampean senengane sate kare rawon ta apa saiki senengane sampean kuwi iku makanan favorite sampean meneh sampean wis pindah nduk alam barzah manggon nduk taman swarga kono sampean ku nyawang sate kare soto rawon nduk donya jijik sampean gak percaya saiki sampean nang donya biyen sampean ku tau nduk gone alam kandungan nduk alam rahim yo kono ki asline ya wis kerasan sampean umpama cara gak metu yo gak apa-apa sakjane sampe tuwa wong ngono. Iya asli wis kerasan nduk kono. Ya wis enak wis kerasan. Lah panganane nduk kono apa? Darah het. Iku makanan favorit nduk kono. Ya apa-apa panganane ya iku sehingga wanita hamil umumnya tidak menstruasi karena darah het itu menjadi konsumsi bayi, janin yang ada di alam rahim. Makanan favorit iku. Begitu sampean pindah nduk donya, sampean saiki nyawang darah kayak itu jijik, gak percaya Pak. Ayo nyendok, sak sendok ae nang nguyupen ngono. Kowe nang seruput ana ngono. Aja ate hiung biyen iku pangananmu.
0: Saiki sampeyan mangan sate karo kare, gule, rawon, enak saiki. Meni sampeyan wis pindah ndo alam barzakh kono. Jijik sampeyan nyawa.
1: Nang dhewe wis. Ya wis ngono iku, diomongi ya wis ngono iku. Lho nek sampeyan sida dadi wong apik iku. Wis kapan-kapan aku lek diundang maneh tak ceritani.
2: Terus
1: terus ngene. Ya Allah.
0: Lapo sih?
1: Kok kepingin cepet-cepet dibudalno?
0: Ya soalnya
1: wis bosen lho donya wis bosen. Aku yakin orang-orang baik ahli-ahli ibadah yang sekarang berada di alam barzah, misalnya ditawani kon balik urip donya maneh, gak kira gelem. Lapo kondok ana wis enak. Gak kira gelem, baik sampean sing apik-apik iku. Nanggone alam barzah kono wis seneng enak-enak ndok kono umpama ditawani kon bali ndok donya maneh. Tak kira gelem wis nyawang putune wis nek pisan.
2: Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Mulane ngeramut mayit iku dikongkon cepet-cepetan. Lebih cepat lebih baik. Begitu meninggal, wenan cepet-cepet disuceni, dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan.
0: Tapi yang ngono, ditunda-tunda itu gak apik.
1: Kadang kan ono saya sing ditunda-tunda gara-gara ngenteni anake sing merantau. Anake ku nang Jakarta. Ini pemakamannya menunggu anaknya pulang dari Jakarta.
0: Tak boleh
1: numpak becak. Lah terus ya apa sing bener?
2: Pindah iku sak jam.
3: Ya anaknya di telepon. Nah, iki sing ada ibu sampean kate di berangkat nona sama nek kelas nona ya. Yo. Mulih ana. Iki ya sama tetep mulai nah, tapi ya sak menawa jenazah ibu sampean. Soalnya kan wis lebih dari 8 jam. Ini secara medis loh. Pembuluh darahnya pecah, pembusukan dan sebagainya dan sebagainya.
1: Kepengen suwe omahmu di sini, gua tampiri tak ceritani dhewe ae. Omah endi omah? Wa idza kanatil janazatu ghaira sholihatin, lek jenazah iku gak apik, wong elek, sehat. Jerit. Aina tadhhabu nabi? Aku iki kate di kono ndi? Moh, ngono jerit. Agelem, kosel-kosel. Kullun yasma, semua makhluk mendengar. Kecuali manusia. Yang tidak mendengar ceritanya cuma manusia. Kenapa? Li'annahum law sami'u la su'iku. Karena andaikan manusia mendengar ceritanya, pasti gak sadarkan diri, pingsan. Bahasa Inggrisnya the kelenger. Gak kuat. Oh. Nah, ini kuncinya setunggal. Muga-muga modal teko Allah sing namine iman niki terus digowo ila akhiril hayah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, kula yakin kok. Yakin nah kula dulur-dulurku wong Sidora Harjo iki akhire kabeh nang swarga. Yakin aku. Loh. Lungge logikane mawon ngene, logikane lho niki logikane. Wong ngene lak kulino tahlilan sih. Alah mesti suwarga. Mas yo kadang-kadang yo tahlilan iki yo rada karo rasan-rasan. Ngono lho Pak Lurah, masyarakat yang jenengan warga jenengan sing ngono iku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono ku sampe ngrasani, jarene mbati kate pegatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mangkane wis kumpulan tahlilan ping pindho gak tau teko wonge. La ilaha illallah. Ana masalah opo sih? La ilaha illallah. Padahal sing lanang ku yo meneng gak kaya pola. La ilaha illallah. Wonten mboten sing ngoten niku? Oh no, aku ngerti kok, ngerti aku. Saya kira nggak jilbab warna coklat. Lah, itu. Halo, halo. Logikane ngene. Kulo sampean iki diulangi Gusti Allah kalimat tauhid. La ilaha illallah bareng. Lah iku dadi miftahul jannah, kuncine suwar. Lho wis dikai kuncine angger Gusti Allah. Dan itu langsung pelajaran dari Allah. Mulane ayat Qur'ane kan fa'lam annahu la ilaha illallah fa'budni. Saterusé. Ana fa'lame untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah ini pelajaran langsung saking Gusti. Mulane Mbah Yai, Mbah Yai iku lek ngimami tahlil mboten ninggal kata fa'lam. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah iki sing ngulangi langsung Gusti. Coba. Dan itu dadi pintu apa kuncine swarga. Nabi Adam ini ambil Gusti Allah cuma diulangi nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam cuma diulangi nama-nama tok. Adam ini namanya matahari, Adam ini namanya rembulan, Adam ini namanya lentang, Adam ki namanya segoro. Mek diulangi nama-nama sampe nek maca ndukane tafsir sampe hatal farqa bainal fusahi wadhirat. Sampe Nabi Adam itu diulangi perbedaane antara entut gede ambek entut cilik. Dam lek apan titi fusah entuk cili, lan nek dot iki dirot. Makane wong Jawa ngarani entuk berut. Lho ana cilik ana gedhe yo iya tergantung ukuran bokong. Ya bokong tipis yo tit. Ngono. Bokonge sedengan yo tet. Bokonge kuwandel lombo. Ngono biasa. Gregetenno kan. Nih, pelajaran tentang nama-nama yang pelajarannya arek PAUD arek TK sih. Lho iki napa mboten? Loh. Iku pelajaran kelas TK lho, pelajaran tentang pengenalan nama-nama. Nabi Adam cuma diulangi iku ambek Gusti Allah, diulangi nama-nama. Hadiahnya apa? Seluruh malaikat diperintah tunduk kepada Nabi Adam. Loh, mendapatkan ketinggian derajat, mek diulangi nama-nama. Nabi Yusuf diulangi takwil mimpi. Neng iping ini arti ngene. Hadiahnya apa teko Gusti Allah? Faja'alahul wazir didadekno perdana menteri. Nabi Sulaiman ini cuma diulangi mantiqot toiri, bahasa verbal binatang. Iso omong-omongan ambek manuk hudhud, manuk beyo. Hadiahnya apa? Fa'adahullah po hadiah suwargo. Mulane talah. Janji ning jero atine sampean niku sik ana la ilaha illallah, akhire tetep mlebu swarga. Aku kok kelingan cerita. Nabi Yakub alaihi salam niku gadah putra-putra hebat-hebat, di antarane sing paling disayangi Nabi Yusuf. Lah, dulur-dulure Nabi Yusuf niki lak iri karo Nabi Yusuf. Ceritanya kan ngoten. Akhirnya Nabi Yusuf itu dijak nang alas, terus dicemplung no. Sama nek drajin, drakor kok apal. Ceritanya Nabi kok pelong-pelongo. Dulur-dulurin Nabi Yusuf itu lah iri sih ambek Nabi Yusuf. Terus Nabi Yusuf digondo alas ambek dulur-dulure, terus dicemplung no. Ya wis ngono, sama mana nih sumur gak apa-apa wis. Goya batil jub, cemplung no sumur. Terus diuruki watu, wes cek mati. Halo? Lego dulur-dulure.

Dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf bikin alibi. Alah ngerti takat diomongnya alibi ngene iki. Ya wes, alasan yo lambemu iku. Engko nek laporan nang bapake apa? Bajunya Nabi Yusuf dilepas. Kemudian dioles-olesi darahnya kambing. Engko digawe alasan nang bapakne kalau Yusuf diterkam serigala mati. Iki buktinya bajunya berlumuran darah. Padahal sing dioles-olesnya darah kambing. Dikowo mule ambek gayane nangis-nangis ngono dulur-dulure.

0: bajunya Yusuf yang berlumuran darah, menangis sejadi-jadinya.
1: Nak, nasibmu nak, diterkam serigala, kau mati diterkam serigala nak. Nangis
0: Nabi Yakub.
1: Falamma ra'a qamisuhu sahihan
0: tabassama.
1: Tapi begitu Nabi Yakub melihat bajunya Nabi Yusuf kok utuh, sama sekali enggak ada robek-robeknya, senyum Nabi Yakub.
0: Iki kok ana serigala sopane koyo ngene.
1: Masa ada serigala menerkam mangsanya sampai berdarah-darah, kok bajunya sama sekali enggak robek. Iki serigala tasriatun. Guyu Nabi Yakub, berarti anakku gak mati. Anakku berarti saya urip.
0: Nah, fakadzalikal malaikah.
1: Malaikat yang ngono. Malaikat lek weru wong sidora harjo sing nakal-nakal karo tonggoe gak rukun, gara-gara buwan balik gak imbang terus gak wawuh. Ono iki godhong coklat sampe godhong ireng. Gara-gara beto pilihan kepala desa sama saiki lho, sik gorong takokan, sik gorong wawuh. Wonten apa mboten? Aku weru aku. Pokoke RT papat to, Mae.
0: Hoi. Hoi.
1: Malaikat iku lek weru wong sidora harjo, gegeran, tukaran, gak rukun, nangis malaikat. Ya Allah, lak mlebu neraka kabeh iki sidora harjo iki.
0: Nangis malaikat. Tapi ketika malaikat melihat di dalam hatine wong sidora harjo sek ana la ilaha illallah, guyu malaikate. Alhamdulillah seono la ilaha illallah suwarga.
1: Jadi malaikat sing nggone situar harjo kene iki dongak nomo muga-muga gak stres. Ya kadang nangis, kadang guyu, kadang nangis. Lek ketok ibu-ibu nyono watu bojone ngono malaikat suwedi.
0: Ya arek lambe kok iso kaya ngono ta arek masyaallah arek
1: suwedi malaikat.
0: Ya Allah, gak iso direm ta ibu.
1: Begitu diteplok duit langsung klek meneng malaikat sing guyu.
0: Alah tiba-tiba pengapesane ngono iku. Ya Allah ya Karim.
1: Tahu ana sih.
0: Wong wedok iki kapan ganti duit kudu ngomel.
1: Kapan blonjoe telat ngamuk-ngamuk, wonten apa mboten?
0: Wong ya teko.
1: Iku saiki wong jeglak-jegluk ngantuk iku lho.
0: Lah. Opo sih karepe?
1: Jam 9:30 bu. Mulane sampean dikongkon terus tahlilan, dikir terus nggih.
0: Kowe lek ndongakno wong sing wis kapundhut terus tahlilan, dikir terus noing.
1: Soale la ilaha illallah iku lan sampean niku iso berkurang, bahkan iso entek. Ini lho rek. Wong iku kapan nakal ngelakoni maksiat, iku la ilaha illallah iso berkurang. Padahal meneh sampean nek wis menghadap Allah dijaluki pertanggungjawaban iku. La ilaha illallahmu kudu utuh. Lah nek digawe nakal iku la ilaha illallah kalong grepes iso entek. Iso kapan wonge murtad la ilaha illallah entek. Kapan wonge syirik la ilaha illallah entek.
0: Mulane sampean dikongkon terus zikir kon tahlilan ini dalam rangka menginjek, alah ngerti tagak menginjek ya.
1: Mengimpus
0: yo menyuntik.
1: La ilaha illallah sampean cek balik normal. Kaya wong kekurangan cairan iki lho terus diimpus cairan supaya cairannya balik normal. Paham? Heeh ngono iku, kaya wong kekurangan vitamin, disuntik vitamin, cek vitamine kembali normal. Lha kula sampean iki sering dikongkon,
0: la ilaha illallah, la ilaha illallah.
1: Iki la ilaha illallah sing berkurang iku, cek normal maneh, cek utuh maneh.
0: Muga-muga paham.
1: Yang wis, anjane wis tutup jam 9:30. Sajane aku yang saya kepingin tambah. Saya tak bagi-bagi sarung cop. Ayo sik, wis iya ya. Mau kan Pak Lurah mameri membuka dengan nyanyi. Ayo saiki wargae sing iso nyanyi kaya Pak Lurah. Ayo, ketakai hadiah. Atau anak-anak yang punya prestasi mau tampil boleh. Yang bagus, ibu-ibu. Ana tak gak? Ada mic yang wireless, Mas. Wis gak apa-apa sing penting teko kabele. Ya Allah tolong rek aja Pak Lurah dhewe rek, masa Pak Lurah dikongkon ngono rek. Astagfirullahaladzim. Wargae ya opo sih? Masya Allah. Cek api lurah ya. Ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
2: Nama Ibu Kusniati.
1: Ibu Kusniati. Dalamnya pun di?
2: Sidora Harjo.
1: RT?
2: RT 2.
1: Ketua RT-nya namanya siapa?
2: Apa
1: siapa?
2: Parto.
1: Oh, apa Parto? Wong endi?
2: Wengking.
1: Oh, ten Wengking dadi panitia seksi parkir. Jenengan ya panitia?
2: Insyaallah.
1: Oh, makane kok keplekan panitia. Bu, Kusniati seksi apa jenengan?
2: Pawon.
1: Bagian apa sampean?
2: Bagian seksi pawon.
1: Oh, alah tukang ngenteni panganan. Iya, tukang ngenteni panganan.
2: Perdapuran.
1: Oke. Seneng nyanyi?
2: Insyaallah.
1: Nderek grup selawat apa tibaan?
2: Nggih.
1: Muslimatan?
2: Nggih.
1: Masyaallah, top iki. Leres nggih, Bu Polo? Leres nggih, Bu Polo?
2: Sewu, tapi mboten seneng rasa-rasa.
1: Justru saya ngomong ngono ku malah meragukan. Ketoke meneng titik tapi langsung celekit ngono biasae. Gak ngrasani getem ya padha ae. Ayo coba nyanyi napa?
2: Badhe disair dateng Bapak Kepala Desa.
1: Dah cocok. Syair dipersembahkan untuk Bapak Kepala Desa. Kepala Desa, Kepala
2: Sidoraharjo.
1: Mboten maksud iki persembahan untuk Pak Kepala Desa apa untuk warga Sidoraharjo?
2: Untuk Pak Kepala Desa juga warga
1: Sidoraharjo. Pak Kepala Desanya namanya siapa?
2: Pak Suwoto.
1: Pak Suwoto. Ini udah periode keberapa beliau jadi kepala desa?
2: Kesatu.
1: Oh, kesatu. Nggih.
2: Kedua.
1: Badhe kedua insyaallah. Amin. Remen mboten gadah kepala desa niki?
2: Remen saestu.
1: Saestu remen. Wong e apik.
2: Sae.
1: Apike apike apa ae?
2: Segalanya sae.
1: Masyaallah. Segalane sae. Top. Semoga-moga panjang umur Pak Lurah.
2: Amin. Amin.
1: Iso telung periode. Masya Allah. Ayo. Sing manggil ku aku, sing dipamiti kok lurah sih. Ya wes gak apa-apa ayo.
2: Sewu ya bang.
1: Telat. Ya gak mau tunggu. Ayo coba, ya Allah, ya.
2: Sidoraharjo kebanggaan kita, Bapak Su.

0: langsung 1000.
1: Terima kasih.
0: Ya bener wong dhewe jurkam. Enteng. Periode kedua modalnya cuma 1000. Ini wis padha kampanye wong sak desa wis ane. Cerdas iki lurahe. Saya wonten malih mboten?
1: Wonten.
0: Ayo lanjut.
1: Menungso no alam donya iku turu.
0: Terus.
1: Meneh nek wis mati iku melek. Wonten nggih, Pak.
0: Iya sing sing ngocah iku turu iku.
1: Saniki syair. Sekian lama.
0: Sekian.

0: Ngapunten, ngapunten Yai.
1: Mudah-mudahan dipertemukan di alam barzah.
0: Amin, amin.
1: Ya sampai di surga nanti. Masya Allah, kreatif loh ibu ini ternyata kreatif, kreatif banget. Putrane pinter jenengan?
0: Putrane kalih.
1: Kalih, okay. Alhamdulillah. Sampun nikah?
0: Sampun, sampun.
1: Dua-duanya udah nikah?
0: Iya, okay, sampun.
1: Udah punya cucu berarti?
0: Cucunya lima, Bang.
1: Masya Allah.
0: Meninggal satu, tinggal empat.
1: Nenek suarane kaya ngono. Mas, apa mana biar perawane? Mesti kena kayak medeni tiko suarane. Top jenengan, seneng aku. Kreatif alur warga nih jenengan. Kreatif.
0: Ya. Yeah, yeah.

0: Ya, oh, maneh. Ya Allah.
1: Mugi-mugi amalipun diterami kalian Allah.
0: Amin, amin, padang kubure jembar dalane. Amin, ditampi amale. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ya udah, cek taparingi sarung. Mana sarungnya mana? Nah, nih kene. Nah, kene izin. Ini
1: sarung desa sangune yai.
0: Lah wis dikai Pak Lurah se.
1: Nggih jenengan.
0: Yo sik, kata-kata sik. Ayo. Sarung mangga, ayo kata-kata sik, ayo.
1: Sarung mangga. Sarungnya apa Anja? Kalau enggak pakai sarung Anja, apa Anja? Kabahaya ta.
0: Bahaya. Ah, apalagi enggak pakai sarung tambah bahaya.
1: Sangune, Pak.
0: Ngono tok e ti Gus Niati.
1: Ngejer, Pak, masih ngoten niku ngejer.
0: Ngejer mau oleh piro teko Pak Lurah?
1: 200.
0: Tak tambahi 200.
1: Alhamdulillah, ya rabbil alamin.
0: Iki wet tandur seminggu iki.
1: Boten kula boten tandur.
0: Lah ya umpama wong tandur iki lho.
1: Kula jahit, Pak.
0: 400 kaya. Lah iya, jahit iki klambi piro ae iki?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun, Bang.
0: Padha-padha.
1: Mugi barokah.
0: Amin.
1: Mugi apa anja umurnya panjang.
0: Amin. Wis totok kono ae. Iya wis totok kono ae, engko jembar kubure padang dalane maneh engko.
1: Nggih, cekap nggih, Bang.
0: Pun cekap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Kusniati. Wah tibae warga Sidora Harjo ki keren-keren ya warga. Siapa dulu kepala desanya? Ayo ada lagi mana yang sebelah sini? Nah itu ibu e kae nggih, tepuk tangan untuk ibu e. Bu agak maju sini Bu, radi maju. Soalnya mikir mboten duki nek jenengan ten wingking. Ayo nggih. Mas nyuwun tolong deh mana ya, jangan dan jenengan tenang situ dan ini ada panitia kok, ada panitia pun dan jenengan nyantai situ. Nah yuk ibu monggo. Ah situ ibu nggih, salam riyen Bu ya. Loh mas operator mic-nya mas,
2: tapi kula yang dapat
0: wis tala wong dindi ya wis. Ayo salam saya, ayo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyanyi?
2: Nggih.
0: Ayo gawe kacamata lho wisan. Ayo ndang nyanyi. Ah ngrepek, ayo. Ayo nyanyi.
2: Aku menjadi merata.
0: Terus Insyaallah.

0: ada. Nah,
1: Pak Lurah, saya ini ceramahi kudu menguasai segalanya. Lho iya, saya gang ini yuk gak awet. Ayo diulang lagi, gue tak kongon duel, duel sama Pak Lurah. Ayo lanjut, lanjut.
0: Ini kuau malih tak Pak?
1: Iya.
0: Ini kuau malih.
1: Bisa ngarepe sampean, liane iso tak? Liane iso tak? Ayo. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Lurah.
0: Pak Lurah, matan semanung
1: aja. Masya John, enak ya polo, gak nyumbang belas ya polo nih.
0: Kandegan. Ini.
1: Ayo, lanjut, lanjut Bu. Liane ono tak gak? Ayo.
0: Dendam.
1: Dendam. Iki kata kayaknya menyimpan dendam iki. Ayo kaya apa lagune? Kaya apa lagune? Dendam.

0: Rungokno tambah membawa bencana. Gak usah dibales.
1: Mas.
2: Wih.

Rahimakumullah. Malam ini warga Sidoraharjo mengadakan acara sedekah bumi diisi sholawatan, zikir, doa, ngaji. Ini sangat penting. Bumi yang kita tempati itu juga makhluknya Allah, betul? Kok masih ramai kayak pasar riwak ya? Sampun siap ngaji napa dereng? Bumi yang kita tempati ini juga makhluknya Allah. Bumi ku yo duwe watak, punya karakter. Kalau sering kita gunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, gawe sholat, gawe zikir, gawe silaturahim, rukun, bumine seneng. Nanti ketika sampean mati, sampun siap mati napa dereng? Sing jawab dereng koyoke didhisikno. Bumi akan menerima sampean dengan baik. Bumi akan menyambut sampean dengan gembira. Kapan-kapan lek sampean mati, bumi ini seneng terus ngomong marhaban ahlan wasahlan. Selamat datang Mbak Nurul. Selamat datang Mbak Yanti. Tapi lek sampean gawe nakal, sampean gawe maksiat, karo dulur gak rukun, karo tonggo seneng tukaran, pengajian gak tau teko, duwe akeh gak tau sodako, bumine mangkel, bahasa Inggrisnya the gregeten. Engko wayah sampean mati, koyok-koyok bumi ku gak gelem nerimo sampean. Sampean lak sering krungu ana wong mati, seakan-akan bumi gak mau menerima jasadnya. Mayite iku wis

besar. Kanjeng Nabi kepingin dibantu karo umate melalui donga. Mulane kula sampeyan Kanjeng Nabi. Contohnya kaya iku lho misale, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Iku lak ndongakno sih, Allahumma duh Gusti Allah, sholli mugi-mugi paring rahmat taklim panjenengan. Lho ndonga ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kula sampean lek ndongakno Kanjeng Nabi, iku gambarane koyok ngiseni wadah sing wis kebek. Kanjeng Nabi ku ibarat wadah, isine wis penuh. Lah nek kula sampean ndongakno nang Kanjeng Nabi, padha karo ngiseni wadah sing wis penuh, mesti lober, bahasa Inggrisnya the amber. Lah engko amberane iki balike nang kula sampean maneh. Amberan teko Kanjeng Nabi iku suci, mulya, agung. Untung kula sampean sing reget-reget, kula sampean sing kotor-kotor iki oleh loberan sing suci teko Kanjeng Nabi. Engko kula sampean sing reget sing kotor iki dadi bersih, semakin sering oleh amberan, semakin sering oleh loberan teko Kanjeng Nabi, kula sampean semakin bersih, semakin resik. Paham? Paham? Lah nek ndongakno liyane, wong liyane iki umpama wadah ngono ya kotong. Kaya sampean misale ndongakno kula. Nah kula niki ya kotong kok. Ya gak amber blas. Sampean ndongakno ya blusek, blusek, blusek, blusek. Umpama amber, amberane reget. Engko sampean oleh amberan teko aku, mung padha kotore. Kowe modele kok kaya setuju ngono sampean. Muga-muga paham. Kula sampean dikongkon saakeh-akeh maca selawat, iku berarti ndongakno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya cita-cita besar. Apa itu? Rasulullah ingin seluruh umatnya masuk surga. Cita-citane Kanjeng Nabi ku aja sampe ana umate sing mlebu neraka, situk-situk. Kabeh kudu mlebu swarga. Kanjeng Nabi gak lega nek isih ana umate sing mlebu neraka. Masih siji. Mulane meneh lho akhirat yang membuka pintu surga pertama kali itu adalah Kanjeng Nabi. Durung ana sapa-sapa sing nang swarga. Pertama kali yang membuka pintu surga Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi mlebu keliling yo ngecek kaadaane swarga. Mesti delok-delok me Kanjeng Nabi ditonton-tonton. Wah, iki sing tingkat paling dhuwur wapi dhewe iki nggone kiai-kiai. Nah, sing sorak-sorak iku cukup nang emper-emperan ae. Terus Kanjeng Nabi metu maneh, lapo ngeleki umate. Kanjeng Nabi gak mlebu-mlebu swarga sadurunge kabeh umate mlebu swarga. Mulane iki untunge kula sampean dadi umate Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Ngeleki Kanjeng Nabi, iki ndi sih wong Sidoraharjo kok durung ketok mlebu swarga, sak lurah-lurahe kok gak ketoki nanti. Iki kebulet pajak kaya apa lurah iki? Contoh Pak Lurah. Kuweleki dan ramil barang kok gak ketok. Iki mosok kena urusan koperasi desa merah putih. Kapolsek barang nandi mosok kebulet MBG. Kuweleki ngono sekan. Ngono. Padahal Bojonegoro lho wis mlebu kabeh. Contoh iki ndan. Engko lek wis ketemu mate, janang swarga kabeh ame Kanjeng Nabi. Mulane kula sampean dikon maca selawat saakeh-akeh. Lho, wong apik ku ya butuh donga. Kiai ya nemen butuhe. Ana sing tau ngomong ngene nang aku, "Bah,

0: Nggih. Enak yo Pak dadi kiai ku. Enak e. Yo enak. Sopo ngomong duwe akeh mau. Astagfirullahalazim. Saman kula gak ngerti karep kok aja ndisiki ta. Wong iku lek ngomong ngene. Yo yo kok dhisik ta Bu. Jarene ngene. Kiai ku enak, ganjarane akeh. Kok iso? Lha wong mulang santri sakmono akeh. Mulang murid sakmono akeh. Bimbing umat, bimbing masyarakat. Perjuangane gak karuan. Ngono iso tetuk ndi-ndi berjuang terus ganjarane wis akeh. Lha ngono ku nek mati kiai yo sik dihauli. Sik didongakno wong sak pirang-pirang. Cenake dadi kiai jenenge. Aku yang jawab, ya kon dadi kiai. Anjene kiai ku butuh donga. Lapo? Soale kiai itu punya tugas berat, punya tanggung jawab berat. Ono tangga kiai nang gak iso ngaji. Kiai duwe tangga kok gak iso wudu, gak iso salat. Iku mene ndo akhirat sing disopeneni Gusti.
1: Ono tangga kok iso wudu gak perlu lagi. Oke. Tis meneni. Tanggamu iku gak ngerti suci. Gak perlu lagi. Tanggamu gak iso salat. Gak perlu rugi. Yo kok tanggung jawabmu dari kiai. Ya ketua rombongan Bu. Kaya sampean dhewe rombongan ya ora wani sama ngene kok. Sing tanggung jawab ketua rombongan.
0: Ya ketua. Golek ana apa-apa sing ditakoni ya ketua rombongan. Gak oleh mlebu bis lek anggotane gurung numpak kabeh. Mosok ana ketua rombongan anggotane gurung numpak nanti ini wis turu nduk dukur. Ketua rombongan koplak iku. Pokoke lek anggotane gurung numpak bis kabeh dhekne gak oleh munggah. Kurang loro ae. Kuwi mung geleki sampai setengah jam gak ketemu tibae sing loro iku mencret. Kabeh butuh donga. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh. Sampai arek sing mati sik cilik gorong balek iku ya butuh donga. Cara ndok kene ya. Lek ana arek mati sik cilik bayi ta pokoke durung balek yo atik ditahlili napa mboten yo dislameti barang ngono bener iku soalnya kadang ana sing ngomong ngene lapose atik ditahlili atik dikirimi donga dislameti wong arek gak duwe dosa kok mesti mlebu swarga iku nggih omongan ngono ku yo koyoke bener tapi gak tepak. Gak tepak ya apa? Masih arek iku sik cilik durung balek tetep butuh didongakno. Tetep butuh dislameti. Soale arek iku ya duwe tugas berat. Ngene sampean tak critani. Anjene arek sing mati durung balek termasuk mati tinang swarga. Soale dekne gak duwe dosa mesti nang swarga. Cuma dene nang swarga ya tetep cilik ae. Namine Wildan, pemuda-pemuda surga. Halo? Gak kira nang neraka wong dene gak duwe dosa. Tapi nang swarga arek iku gak oleh jatah apa-apa. Gak oleh bagian apa-apa. Lah kok gak oleh bagian? Mergo dekne gak duwe amal. Lha terus ya apa nasibe nang swarga? Yo dadi anak terlantar ndok kono. Kok koyo gak percaya ngono modele diomong. Mlebu swarga iku programe Gusti Allah, tapi bagian jatah kenikmatan yang didapat di surga iku hasile amal nalika ndok donya. Lah arek sing mati cilik iku lak durung duwe amal. Mangkane dia ini gak oleh bagian nang swarga gak duwe jatah.

ketemu digabyuk dijak nang swarga. Dadi areke cowerdas lawinca. Lah nek gak tau dikirimi donga, gak tau disedakoi, areke iku dadi lemot ate oon. Lho, ya kaya anakmu saiki ngono iku. Yang gak lagi wong tuane yo gak petok-petok. Plonga, plongo. Tola, tole. Anjane areke wis lemot oon. Yo, saiki ae lho Bu, gambarane yo ndok-ndoknya iki lak ono se anak iku sing cerdas tur lincah. Ono areke iku wis oon lemot. Nek sing cerdas lincah dikongkon apa-apa yo cuwet, wet-wet sat-sat ngono. Nah, dalem Bu. Ibu tukang minyak goreng nak, bapakmu jalur gorengnya tempe. Nggih Bu, duwe ditampani wer berangkat jerantal diluk teko oleh minyak goreng temen. Niki Bu, minyak gorenge ngono anjene arek yo cerdas, yo lincah. Ono sing wis oon lemot ngono. Nah, iki dhuwit nak nang toko diluk tukang minyak goreng. Bapakmu lo jalur gorengno tempe. Yo budal klemer klemer klemer. Ketisu sampe sore lo gak boleh-boleh. Ibu yang ngenteni sampai tenger-tenger. Akhirnya mbaknya diomongi, nak, adikmu lho tak kongkon tuku minyak goreng ke tisu sampai-sampai ini durung teko sih. Gile ono gue lagi karo mbaknya. Tiba-tiba di lapangan layangan, dek sama lah dikongkon tuku minyak goreng karo ibu. Lanti minyak gorengnya lali. Paham tak kan ini? Ya weh, nah terus. Terus kirim dongo ngono ki iso totok ta? Nggih, yo jelas umpama gak totok Bapak Ibu, gak ono perintah salat jenazah. Salat jenazah iku di samping bentuk penghormatan dan memuliakan manusia, tujuan utamanya adalah mendoakan yang sudah meninggal itu. Empat takbir. Takbir pertama

Al-Fatihah, takbir kedua maca selawat, takbir ketiga dan keempat donga. Dongakno sapa? Ya sing disolati kung cek urip ta wis mati. Astagfirullah gak nyaoti. Sing disolati ku lho sik urip ta wis mati. Lah iya. Terus maneh, Kanjeng Nabi merintah sampeyan nek liwat kuburan ulu o salam karo ndongakno. Salam iku artine kan donga. Assalamualaikum iku artine muga-muga sampeyan kabeh diparingi selamat lho. Kan sampeyan nek liwat kuburan dikongkon uluk salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum daroko min mukminin sak teruse iku. Iku ndongakno. Lungkomo gak tutuk. Yo gak diperintah ngono rek. Zaman Kanjeng Nabi dawuh iku ana sahabat sing takon, Kanjeng Nabi lewat kuburan ae dikongkon salam, dikongkon dongakno, hal hum yasmaun wa hal hum yujibun? Apakah mereka semua mendengar? Apakah mereka semua menjawab? Dawuh Kanjeng Nabi, na'am. Iya, hum yasmaun, mereka semua mendengar. Wa hum yujibun, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun, akan tetapi kalian tidak mendengar. Umpama sampeyan kok krungu, yo gak iso mlayu sompoan mbek kepoyo sampean. Ana wong Sidoraharjo kene lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus dijawab, waalaikumsalam. Mampir, Mbak. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah terus iya. Loh, iki penting saling mendoakan. Soale kae lho. Ayo coba tajak angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi kae. Saman tirokno sing gelem nirokno muga-muga barokah. Nah, sing gak nirokno titenono. Engko kapan turu mripate mesti merem. Makane tirokno annasu niyamun wa idza matu intabahu menungso nang alam donya iku padha turu menelek wis mati lagek melek wis. Dawuh Kanjeng Nabi ngono. Menungso nang donya iki padha turu. Dadi sakmene akeh sing ngelumpuk iki turu kabeh. Menelek wis mati, lagek tangi, lagek melek. Lah iki pikirane sampean, ya kualek. Ya nang donya iki melek, menelek wis mati turu. Pikirane sampean lak ngono sih. Ya iya anjene sampean iki rupane ayu tapi maaf ya kalau aku bilang on jangan marah. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya gak bisa jauh dari kamu ya, biar gampang dipahami gitu loh. Eh, koyok-koyok jauhnya Kanjeng Nabi ini laku walik sih. Mesti ini donya ini melek. Lek wis mati turu. Tapi Kanjeng Nabi jauhnya kan wong nang donya ini melek, kok kualek sih? Ya enggak, karena memang kehidupan dunia ini kehidupan majazi, kehidupan hakiki adalah kehidupan

0: pendengar, berikut
1: kita sidang resmi Paneglang. Sebelum saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya,
2: dapatkan Habu Top Minyul Tanah, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Ketiga RW 3 War. Dapatkan Habu Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT
3: 098.4, Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti mengkonsumsi Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya. Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasa solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Radio Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Star FM Kebumen. Ketemu lagi malam hari ini di MK. Hari apa sekarang sih? Hari ke Senin ya? Hari Selasa. Kok jadi lupa hari ya? Hari Selasa sekarang ya, tepatnya di tanggal 14 Juli 2026. Kabarnya gimana nih? Semoga semuanya sehat bahagia ya.

Dan pastinya juga semangat banget buat menjalani aktivitas di kesempatan malam hari ini. Satu lagu tadi udah munculin pertama banget dari koleksinya Ayu Soraya ya, dengan Cinta Berpayung Bulan. Tentunya juga malam hari ini masih bersama Abu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top. Lalu ada Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terus juga ada Temor, tersegar kombinasi herbalnya ya. Dan pastinya juga buat Anda yang mau bergabung, yang mau bergabung di sini, silakan aja ditunggu dari sekarang juga tensinya ya. Di 0851-8606-9984. Kantong 81, kantong kosong maksudnya ya. 3699984. Satu lagu sudah disiapin di sini. Kita enaknya ngapain ya jam segini ya? Bingkis-bingkis kali ya. Bingkis-bingkis apa nih? Dapat bingkisan maksudnya, Mas. Tapi ini bingkisannya enggak enak. Bingkisannya bingasan luka ya. Enggak enak banget enggak sih? Mau gak bingkisan luka? Kayaknya banyak yang gak mau ya. Pokoknya ditunggu deh buat yang mau komen di sini, silakan aja di 0851-8606-9984 nya. Ada Jota RJ ya dengan bingkisan luka. Stay tune terus pokoknya di DMK ya. Dangdutnya asik banget.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak?
1: Iya, Nick. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

sopir taksi. Selamat malam deh buat yang baru saja bergabung di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang belum bergabung pokoknya masih ditungguin, silakan aja ya di 0851-806-9984. Yang suka berkendara, barangkali mungkin Anda kerjanya itu berkendara tiap hari gitu ya. Pakainya entah mobil atau motor gitu tiap hari, kayaknya ini ya butuh yang namanya tenaga ekstra juga gitu kan. Terus kadang badannya pegel-pegel, sering duduk juga, barangkali punya keluhan berbagai macam keluhan yang sedang Anda derita juga gitu ya. Nah, silakan rutin aja konsumsi herbal, izin edarnya dari Badan Pengawas Obat Makanan. Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001-2015.

Artinya bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, rat tinggi, yang sering banget kesemutan ya. Sering banget pusing-pusing, batuk flu pilek dan sebagainya gitu ya. Dari penyakit ringan sampai dengan berat sekalipun gitu ya. Mungkin sedang menderita penyakit dalam juga gitu ya. Seperti penyakit jantung, asma, kanker, liver juga. Nah silakan bisa rutin aja konsumsi herbal Habutopma. Ini bersifat memperbaiki ya sel-sel jaringan tubuh yang rusak dan juga meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus, gak gampang sakit juga. Mulai sekarang harus rutin konsumsi herbal Habutopma biar daya tahan tubuh kuat, penyakit gak mendekat. Yang ingin tahu atau mau konsultasi dulu, tanya-tanya dulu boleh, silakan aja di nomor radio Star FM Kebumen 0851 8606 9980.

Purworejo, jangan sampai lupa beli aja di apotik Langgeng ya, Jalan WR Supratman, daerah Balodono Purworejo situ. Stoknya banyak banget, silakan kalau habis info aja, nanti kita isi lagi ya habutopnya ya. Di apotik Langgeng, daerah Balodono Purworejo. Terus untuk yang berada di Puring, belinya di mana mas? Langsung aja ke apotik itu. Kalau di Kewarasan bisa beli langsung aja. Terus juga bisa beli juga di apotik daerah Sruweng. Anda bisa dapetin di apotik Kian Sehat ya, di depan RS PKU Muhammadiyah Sruweng ya. Buat warga Sruweng, Karanganyar dan sekitarnya, kalau pengen beli Habutop silakan bisa langsung beli aja di apotik Kian Sehat di depan RS PKU Sruweng ya.

Ini mau gabung di WhatsAppnya, makasih banget. Selamat malam, ketemu dulu sama siapa nih? Ada Mama Ainun ya, yang malam ini pengen dengerin lagunya Bingkisan Luka katanya. Tadi udah muncul lagunya ya Mama Ainun. Dikirim salamnya buat lagi dengerin aja, ucapannya mat malam aja. Oke, thank you buat Mama Ainun. Di belakang lagi ada Mbah Bubu di Banjarsari, waalaikumsalam juga. Adir malam hari ini katanya minta lagunya Lukaku ya. Salamnya buat Bu Asi, Bunda Rumihani, Bu Yati, ada Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Patur, Bu Patur, Terosi, Tabang Anta, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri juga, Mama Riri, dan semuanya saja. Kak Imam Butuh juga, waalaikumsalam, selamat malam di MK. Setara FM Kebumen, bagi salam buat Mbah Putri, Mama Ki, Mama Ri, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Pian, Bu Ayu, Bu Asi, Bu Tika. Bunder, ada Mbak Om, Mbak Putri juga, ada Putri Selatan, Mbak Umi Hani, Papa Ijo, Papa Rono, Papa Jenora, Mas Soyong, dan semuanya aja ini ya. Supir taksi tadi udah munculnya Kang Imam ya. Di belakang lagi ada Mama Rizky, selamat malam juga nih monitor. Request Luka di atas Luka nih, salamnya buat yang lagi dengerin aja. Selamat tugas, lanjut siaran sampai selesai. Thank you buat Mama Rizky ya. Di belakang lagi ada Pak Soeharto, waalaikumsalam juga DMK. Faris, apa kabar? Baik dong, Pak Soeharto lama banget gak nongol ini. Semoga baik juga kabarnya di situ ya, Pak Soeharto ya.

Mau request lagu apa Pak Soeharto? Jam 7. Oke, nanti ditunggu lagunya ya Pak Soeharto ya. Salamnya buat semuanya aja, buat Faris, selamat tugas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Thank you buat Pak Soeharto. Penak zaman kuto. Mas Soyong. Pak Sutar memenuhi mesin. Thank you buat Mas Soyong. Next ada Andre juga, selamat paling utar gabung. Lagunya Antara Teban dan Kasih. Salam buat Bu Nervito, Bu Kumis, Mama Pian, Mama Naomi, ada Mama Rin, Mama Asraf, Mbak Sakina, Pak Deslambat, Mbak Warid, Kang Mamat, Kang Musin, Bapaknya Noran, buat Sobat Star FM juga ya. Ada Ibu Kumis nih, pengen dengerin Benalu Cinta diputer ya. Terima kasih, sehat selalu untuk semua fans Tara Kebumen, juga untuk DJ-nya. Thank you buat Ibu Kumis cantik. Di belakang lagi ada Aini. Waalaikumsalam buat Aini yang ada di Purworejo. Kak, ikutan gabung kak, request lagunya Baterai Cinta kak ya. Salamnya buat Bunda Vito dan semua pendengar ya kak. Buat kakaknya terima kasih dan selamat bersiaran. Aku lagi di luar rumah nih kak, katanya. Lagi di luar rumah, lagi ngapain Aini malam-malam? Nongkrong ya. Nongkrongnya di itu ya, yang kafe yang viral itu yang kemarin itu ya. Assalamualaikum Buti, tadi sore yang nganter Habutop Mas Faris apa bukan di Apotik Al-Huda. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Tono. Kenapa Pak Tono? Pak Tono tadi habis beli Habutop. Mas Roni Ahmad juga selamat malam. Terima kasih sudah monitor juga malam hari ini. Lalu ada siapa lagi nih? Mbak Liana. Waalaikumsalam juga. Ini yang ada di SMS sudah gabung juga Mbak Liana. Request lagunya Nyanyian Rindu ya. Oke, waalaikumsalam. Thank you buat Mbak Liana. Haryanto di Pagedangan juga selamat malam. Lagi monitor mas sambil kecapean katanya abis gepyok. Salamnya buat semuanya aja lagi dengerin lagunya Angka 1. Oh, abis gepyok. Di musim panen sekarang ya. Wah, semoga panennya melimpah ruah ya. Lagi pada seneng sekarang petaninya, soalnya harganya lagi ini bagus. Apa namanya padinya kalau dijual. Biar petaninya nyawak makmur gitu ya. Biar pada bisa beli mobil ke Mekah gitu ya, pada kaji semua yang punya sawah ya kan. Soalnya sekarang kalau dijual bagus harganya, lagi bagus sekarang ya padi. Halo, selamat malam juga buat Bunda Diah ya. Katanya mau tahu kita kembali semua ya, nanti yang belum ke berikutnya. Tapi gabung silakan aja via WhatsApp, SMS masih ditunggu sampai jam 10 malam di 0851-8606-9984. Ada Luka di Atas Luka bareng Epi Tak Malah. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini, DMK.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulu Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, Mirit, kilometer 1 Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Setelah dia berdendang ya dari koleksinya Roma bareng Rita Sugi Duit. Saat malam deh buat yang masih setia monitor di DM Kapal Lamar ini, masih Paris tunggu juga buat yang mau gabung, silakan aja. Di 0851-806-9984 nya buat yang mau telepon. Yang mau telepon boleh Paris angkat dulu dari siapa ini. DMK, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam, Mama Pian. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Haris. Mas Haris sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah. Tumbennya aku bisa masuk ya.
0: Tumben bisa masuk ini, berarti lagi beruntung kayaknya.
1: Mas Haris baik hati.
0: Iya dong, baik banget. Mana ada orang baik
1: biasanya
0: ngomong.
1: Biasanya kan. Enggak lah, iya, Mas Haris baik hati, iya. Tadi dengerin buku Miss, minta lagu Benar Lu Cinta.
0: Iya, Benar Lu Cinta, Mama Pian mau juga.
1: Boleh lah.
0: Ya, boleh, boleh.
1: Seperti
0: boleh.
1: Nah,
0: salamnya buat siapa, Mama Pian?
1: Aku salamnya buat buku Miss, pindah dengan buku Ayu.

0: ada Bu Alfe, Bu Fatur, Pak Fatur, Mak Mimi, Mas Indi, Mas Wi sama Dede Ijan, Mas Andre, Mbah Warid, Mama Wani, Mama Fatma, Mama Astro, Ani, Pak Yaya juga, buat Yati, buat Bu Karina, Pariono, Mbak Ahmad, buat ya Papa Naura, Pak Sutar, Om Kuni kalau juga
1: tutut.
0: Buat semuanya tetep.
1: Ada nyondol-nyondol maksudnya.
0: Oh, jangan nyondol-nyondol, ntar aku jatuh loh. Karena aku kecil, ntar jatuh loh, pleset.
1: Emang mampian kecil?
0: Buat semuanya, jadi lagi. Ya emangnya aku gede, aku kecil. Ya apanya, maksudnya.
1: Ya, terima kasih buat Mampian.
0: Ya, pokoknya buat semuanya selamat malam, selamat istirahat. Buat yang nondol-nondol lah, buruklah naik, aku mau turun dulu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Piannya ya, udah gabung malam-malam hari ini. Di belakang lagi silakan yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba di 0851-806-9984 nya. Masih Faris tungguin ya, barangkali mungkin ada lagi dengerin sambil lembur-lembur malam gitu ya. Sambil bikin-bikin sesuatu gitu ya, salat malam juga. Ada siapa ini? Halo DMK, selamat malam.
2: Kabar.
1: Iya, selamat malam Mbak Yaya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, aku baik.
1: Oh, itu Mbak Yaya foto waktu muda ya, foto profilnya?
2: Bukan dong, profil.
1: Oh, terkira kayak mirip. Kenapa gak bilang iya aja sih?
2: Enggak. Gak cocok.
1: Gak cocok.
2: Itu karena suka nonton cerita ini, jadinya aku ini...
1: Oh. Oh iya oke. Okay. Iya, tak kira iya. Foto waktu muda gitu.
2: Enggak. Aku mau minta lagunya Lilin Putih.
1: Apa?
2: Lilin Putih. Bisa enggak?
1: Mau ngapain pakai lilin putih segala malam-malam?
2: Biar tangan penderang.
1: Oh, tak kira mau muter.
2: Enggak. Gak boleh ketawa. Buat Mama Pian, terus aku mau fotokopi juga biar cukup. Yang di belakang biar bisa naik. Buat Mas Faris sehat selalu, murah rezeki. Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi silakan yang mau gabung di teleponnya boleh di 0851-806-9984. Halo, apakah ada orang?
3: Enggak.
1: Oh, ya udah bye.
3: Perahu biar bagian video.
1: Oh, bagian midio kok capek sih? Emang midionya sambil guling-guling?
3: Jadi kameramen, Rahul.
1: Ya, ini lagi masak ini kayak gitu doang, masa capek?
3: Iya. Itu Mbak ya mau ini, nyalain lilin. Terus Rahul yang jagain dong.
1: Oke.
3: Nanti Mbak Yaya keliling Rahul, kasih jangan sampai itu lilinnya padam Rahul. Nanti kecewa Rahul. Takut ngocor di apa di mana-mana katanya gitu, susah ngepelnya ya kan. Hai Mbak Yaya. Aku mau lagunya Sariawan Rahul.
1: Iya oke.
3: Ya. Ini setiap bocil Aini Rahul yang lagi monitor no. Hai Aini. Sinau Aini. Ajaran sekolah kelas 9 lagi.

0: potensi kan.
1: Oh iya iya iya, ikut suaminya berarti ya, Kalimantan.
0: Iya. Halo Aini, ajak-ajak ya warga ini, warga Kalijering, terus teman-teman sekolahnya kasih nomor WA-nya ini secara FM biar pada atensi warga Pirul. Jangan kalah sama warga Kebumen ya Aini ya. Ayo halo Aini, semangat Aini. Ini mau dibayar Pirul, rambut ke aku rambut. Coba aku iklamin radio-radio kesayangan kita ya kan. Oh, yang belum pada daftar nih, Kumdar, mumpung masih ada waktu ya Rahul ya.
1: Oh,
0: jangan sampai nyesel loh gak ketemu sama kita-kita ya Rahul ya.
1: Betul.
0: Oh, sibuk kita bisa jumpa sama teman-teman seantero raya Rahul ya. Dari pelosok manapun, dari pelosok Wonosobo, dari pelosok sana no, yang luar negara no, yang dari PB. PB itu apa Rahul?
1: PB
0: Cibahu Arit.
1: Oh, Pekanbaru.
0: Ya, no. Siapa yang dijumpa sama warga Pekanbaru besok bisa hadir dalam mimpi Rahul. Ayo pada bangun-bangun, Bu Fatur, Bu Ayu. Pada bangun-bangun. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget.

Ya udah digabung di WhatsAppnya ada Bapak Abi. Selamat malam juga Bapak Abi absen di Lereh Kebumen Moncorno. Salam buat Ibu Batur Mas Andri Mie Ayam di Lereh Pasutar. Terus juga buat Mama Nadia, Bunder Kang Wat Mas Andri Mama Rohim, Mbak Didi Celiling, ada Maulan juga Mbak Fitri, Pak Karim Burukmi dan semuanya aja. Dasi dan Gincu lagunya ya. Oke siap. Sama-sama. Halo juga buat Mbak Siti yang ada di Kalikuteh. Waalaikumsalam juga lagunya Tanpa Kamu ya. Salamnya buat Mbak Karto, Bu Devito, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, ada Mbak Sri, Mama Wulan, Bu Saminta, Bapak Kenora, Mas Andre, dan buat teman-teman yang lagi pada nongkrong di warung kopi. Buat Faris, terima kasih dan selamat bertugas. Thank you Mbak Siti di Kalikuteh. Selamat malam juga buat Aman Jenggot nih di Gunung Sari Pejagoan, katanya mau muter lagunya Sabu-Sabu. Oke, thank you buat Aman Jenggot. Halo, malam juga buat Bang Mame di Promega Biru nih. Ikutan gabung ya di MK Dangdutnya asik banget. Mas Faris, salamnya buat semua penggemar di MK lagi monitor. Lagunya ke Monas ya. Salamnya buat Faris aja, selamat tugas. Pesan-kesan buat Mas Faris, nanti pulangnya hati-hati. Mas Faris, aku mau nanya minyak herbal sultana harganya berapa? Harganya ada yang Rp25.000 isi 60 mili, ada yang Rp47.000 isi 100 mili, Bang Mame. Silakan Bang Mame, kalau mau beli bisa ke ini Apotek Al-Huda. Apotek Al-Huda di daerah Wonoso. Kalau Apotek Al-Huda 1 di Wonoso, Apotek Al-Huda 2 depan Pasar Martokono juga ada. Sultana ya buat Bang Mame. Selamat malam juga, halo, waalaikumsalam DMK. Ini dari yang punya nama Oni di Polda Tasik Japan SRL. Japan SRL tuh mana? Oh, Pol Daratan Kota Kisik Jawa Pantai Selatan. Oh iya iya iya, oke. Regis lagunya kak, semua tahu, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Salam kenal dari Oni, buat kakaknya salam kenal juga yang tugas. Oke, thank you buat Oni. Oni temennya Ono ya? Persaudara kembarnya Ono. Kita kembali ke lagu. Ada benalu cinta ya? Bareng Mansur S, jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di sini di DMK bersama Butop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop. Manfaatnya banyak banget, pokoknya bisa membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Silakan aja kalau Anda punya keluhan berbagai macam penyakit, tidak perlu khawatir lagi. Sudah hadir produk herbal paling ngetop Habutop yang sudah pasti udah terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan BPOM, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Pong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Masih semangat, oh semangat dong pastinya ya. Ini baru jam 8:30. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja di 0851 806 9998 ya Mbak. Ada mau telepon boleh? Ada mau telepon boleh, silakan barangkali bergabung teleponnya ya, dicoba saja. Yo, telepon di WhatsApp boleh, di seller juga bisa ya. Silakan aja di 0851 806 9984. Yang lagi dengerin juga ada barangkali lagi pada sambil lembur atau juga lagi pada sambil makan malam juga, selamat malam nih. Halo, buat Alia. Kemana aja Alia? Kamu gak pernah nongol. Katanya nggak kemana-mana, di sini aja katanya. Alia tuh kamu ada temennya tuh si Aini. DM kalau selamat malam dengan siapa di mana?
1: Selamat malam DMK yang gengginya. Malam ke Bumen. Apa kabar Faris?
0: Kabarnya baik.

0: alhamdulillah. Pak Sutar gimana kabar?
1: Alhamdulillah. Kok mantan Semrawong ya Mas Faris?
0: Mantan Semrawong? Waduh, ya iya. Bawa ini gerai ya Pak Sutar.
1: Iya.
0: Arep udan malah anyes ya Pak Sutar.
1: Jangan berek. Rodokan sarung. Minta lagunya Mas Faris.
0: Lagu apa Pak?
1: Potret Tua.
0: Potret Tua, ya udah dibuang aja sih. Potret udah tua, buat apa?
1: Ingat-ingat golet sih kok. Nggak kok ngasih tahu. Kayak apa gambarnya gitu?
0: Gambarnya udah burem kayaknya.
1: Menjelas-jelas sendi kayak apa wongku gitu. Ya, wis kayak saya Mas Faris.
0: Ya. Terima kasih naik Pak Sutar. Pokoknya.
1: Iya, pokoknya setelah kebumen FM yang dendisnya asik banget.
0: Jangan
1: yang
0: lupa dendisnya. Makan telur dua ya, Pak.
1: Aku kewarangan, Pak. Aku orang ngomong.
0: Kenapa?
1: Aku orang ngomong ke kewarangan, Pak, pakai Naura.
0: Bapak Kenora lagi sibuk kali ronongol ya. Terima kasih Pak Sutar. Di belakangnya Pak Sutar, silakan yang mau naik teleponnya. Kok memanggil terus sih Mas? Oh, mungkin lagi gangguan ini wifi-nya. Tadi ada info gangguan wifi dari servernya. Enggak tahu sekarang udah normal lagi belum sih.

0: Yang menggabung teleponnya, ada siapa di mana? Halo DMK, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, apa kabar nih Om Pariono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Sehat, Mas.
0: Sehat juga, alhamdulillah. Iya. Oh, Om. Om pengen lagu apa?
1: Gimana ini? Masih dingin apa?
0: Masih lumayan dingin, Om. Kalau di Wonosobo juga masih dingin, iya. Pasti ya.
1: Masih dingin banget ini, Mas Fadil.
0: Yes.
1: Lagunya Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat.
1: Akhirat. Oh.
0: Ya, oke, boleh. Salamnya buat siapa, kita, Om?
1: Salamnya yang sudah pada naik, ada Pak Suta, ada Pak Yaya, ada Pak Mama Fia, Bunda Ervito. Lainnya ikut fotokopi itu yang sudah masuk aja lah. Dan semua penggemar setara kepungan FM di mana saja berada. Biar gantian Mas Harif.
0: Oke, siap Om.
1: Ya, untuk Mas Harifnya selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya gitu aja, terima kasih waktunya.
0: Halo. Kita kalikan ke panggilan berikutnya. Dicoba lagi di 0851-806-99 nya. Boleh dicoba yang mau naik di teleponnya ya. Untuk di WhatsApp dicoba aja, siapa tahu apa namanya jaringannya udah bisa. Tadi Om Parono juga via WhatsApp ya.

0: Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam DMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soeharto, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat Mas Faris. Mas Faris gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Lama banget gak nongol nih Pak Soeharto.
1: Ya enggak lah Mas, kemarin aku juga main tapi gak diterima.
0: Hari apa
1: Pak? Udah penuh soalnya.
0: Apanya udah

0: Orangnya yang naik sudah penuh.
1: Banyak yang naik gitu ya Pak.
0: Ya. Mau kirim-kirim salam Mas Warto.
1: Boleh, buat siapa nih Pak Warto?
0: Banyak, Om Baryono, Om Gendro.
1: Oke.
0: Mbak Warto, Mbak Putri, Bu Kumis, Pak Kumis. Buat semuanya ada Mas Faris. Alhamdulillah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Umi.
2: Alhamdulillah sehat. Mas Faris gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga Umi. Lagi ngapain nih jam segini?
2: Lagi santai nih sama Bapak Hanif.
1: Oh,
2: dengerin Mas Faris siaran.
1: Oh iya iya oke. Pengen dengerin lagu apa Umi Faris, malam ini? Kenapa?
2: Naikin lagunya Pak Depatiana Panjar Dunia Akhir ada Mas Faris.
1: Oh boleh boleh silakan. Nanti ditunggu ya.
2: Kenapa Pak? In. Salam ya Mas Faris, semoga nggak lihat.
1: Oke siap.
2: Tapi ngantar sibuk sekolah kakak ya.
1: Ya udah mulai masuk sekolah.
2: Oke jadi masalah yang kita tunggu doain Mas Faris.
1: Amin amin.
2: Ikut pakai salam ya Mas Faris.
1: Iya, boleh silakan.
2: Salam sehat Mas Ibu, terus Mama Fian, Mas Imam yang ada di Putu. Terima kasih sekali tadi udah nyalamin. Terus buat Pak Sutor yang barusan masuk, Mbak Ervito, Mbak Yaya, selamat malam. Terus buat Bu Karmina sama Mbak Sri yang ada di Purworejo. Buat Bu Siti yang ada di Purwajab. Pak Kari. Terus buat Pak Faiza yang ada di Kota Arga, Mas Iman yang ada di Lader, Mas Duren Ambal, Bapak Naura, Pak Yang, Pak Yang ada di Makron sama Pak Yang Tiwi. Terus buat Bu Saminten, Bu Asi sama Bu Yati, lupa Mak ya Bu. Terus buat Pak Febar, Pak Kang Yono, Pak Tepono. Buat Kang Sarminto yang ada di Tunggul Sari. Ya semuanya saja ya Mas.
1: Terima kasih. Iya Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif yang ada di Purworejo juga digabung malam hari ini ya. Ada lagi yang mau naik di teleponnya sebelum Faris kembali ke lagu berikutnya. Silakan barangkali ada mau naik di teleponnya. Di MK, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah?
3: Selamat tadi mama.
1: Iya, kenapa mau manggil terus? Jangan dipanggil-panggil terus. Ayo. Makanya dong, manggil-manggil mulu.
3: Mungkin temansang.
1: Kayaknya terlalu jauh ya, jadi dipanggil-panggil gak denger gitu.
3: Ya, jauh-jauh.
1: Emang sekarang gue jauhan, biasanya deketan.
3: Apa ya? Nggak lah. Terus nggak mau jauh. Aku mau minta lagu Mas.
1: Lagunya apa nih? Ah.
3: Ah mulu. Kelingan.
1: Kelingan apa?
3: Bulan di ranting cemara.
1: Bulan di ranting cemara. Oke.
3: Aku kok pengen denger lagu itu, Mas. Apa coba?
1: Ya kan ada bulan di ranting cemara.
3: Iya lah. Yang gitu lah. Pokoknya ada di bulan di ranting cemara.
1: Iya.
3: Biar tahu dia. Salamnya buat yang pada naik. Bulan malam. Pokoknya yang di Wonosobo, yang di Aba, yang di Tanjung Bejo, yang di mana. Pokoknya aku cawel. Cuman gak satu bersatu.
1: Iya.
3: Masuknya susah banget dari tadi. Oh
1: kok bisa ya?
3: Gak tahu. Kok bisa? Ya Allah. Kita aja Mas Bia buat Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas. Okay, semoga sehat selalu dari rezekiku barokah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Tete Rosita yang ada di

Putri Selatan, Ibu Tika, Bapak Kenawara, Pak Sutar, Mas Deni, Mas Ari, Mas Taryono, Om Parono, Om Gendro, juga Mas Andre. Mas Faris, saya selalu sekeluarga Full Baruka, terima kasih sama-sama. Mama Ulfa di Pasir Ayah, waalaikumsalam juga nih. Absen apa yang dengerin cinta bukan ketok magic? Di play dong, tak tunggu bos, salam sehat buat penyanyi tambah ganteng aja, oke. Bayu di Panjer, waalaikumsalam juga. Kebumen, kali ini mereka selagunya Angin Malam, Rika Malia, oke. Thank you buat Bayu di Panjer ya, udah gabung. Mas Gomat, waalaikumsalam Mas Gomat ya. Katanya salamnya buat Mas Ari, Putra Gak Rimang, Pak Desa Muat, Mas Ibnu, Bapak Kenora, Bunda Nesalis, Mama Titin, Petangan Emris, ada Mapitri, Tiara Cantik, Tarosya Tanjurjo, sama topiknya. Lagunya Aku Bukan Rahwana. Oke, thank you buat Mas Gomat ya. Ada lagu berikutnya muncul yang tadi banyak diminta, Pacar Dunia Akhiratnya Rita Sugi Duit. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen di sini. Masih ada Faris dan juga Vitama, solusi kesehatan mata Anda yang punya kulah. Vitamin ini produk herbal alami, juga bagus banget buat membantu penyembuhan penyakit mata.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita di Apotek Tahir Farma 1, Meter 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: soalnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
1: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
1: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
0: Habutop? Tapi ini aman kan, Tak?
1: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, Tak?
1: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat

0: Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM

0: dari Elvi Sukesi dengan Bulan di Renteng Cemara ya, masih bareng Paris di sini. Ya, menggabung silakan aja di telepon 0851 806 9984 nya. Masih Faris tunggu sampai jam berapa sebelum malam dong. Ada yang mau naik teleponnya boleh dicoba. Faris angkat dulu, selamat malam DMK, dengan siapa di mana? Tot. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, Juragan, apa kabar Juragan?
1: Juragan habu top.
0: Malah ketawa Juragan, gimana sih? Gimana Juragan? Mau minta lagu apa Juragan? Aduh, malah ngilang kepriwe Juragan Kiajan. Thank you buat Mas Roni Ahmad ya. Malah ngilang sinyalnya, putus atau kenapa nih Mas Roni Ahmad? Di belakang lagi ada siapa? DMK, selamat malam.
2: DMK, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar nih, Bos?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Faris gimana malam ini?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Ya, syukur lah, abis manjat temurun lah bentina.
0: naik turun ya. Tapi banyak yang suka ya, kok ya. naik turun.
2: Iya itu banyak banget. Sudah mendunia lah pokoknya.
0: Pengen lagu apa nih?
2: Aku lagunya ya, Sakia lah. Kita mau ngomongin apa-apa.
0: Oke, okay, siap bos. Buat siapa ini?
2: Selamat datang di Sepadam Lepu lah.
0: Oke, mantap.
2: Lepu klasik mau.
0: Iya, pada banget. Pada melebu kasik ya.
2: Iya, pada kasik-kasik kan enggak nih.
0: Kang Mamat salah.
2: Pada kayak rebutan gitu ya.
0: Iya, rebutan. Siapa cepet dia dapet deh pokoknya.
2: Iya, betul-betul semangat lah. Malah rame Mas Faris ya, tiram.
0: Iya, benar-benar.
2: Oke, kita aja Mas Faris. Silakan dilanjut lagi. Okay. Selamat bertugas. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kang Mamat yang ada di Cirebon ya. DMK, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, KMK Mas Faris.
0: Halo, malam juga Ibu Karmina. Apa kabar, Bu?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Faris
0: sehat ya. Ya Bu, alhamdulillah sehat. Aduh, malam hari ini.
3: Dari tadi kok memanggil terus?
0: Iya, memanggil terus ya Bu. Banyak yang naik mungkin.
3: Iya, pastinya itu aja naikin apa aja Mas Faris.
0: Naikin. Nanti yang mau naik
3: iya,
0: ada.
3: Iya, udah malam sih.
0: Nyanyian Rindu, ada Angka 1, Dasi dan Kincu, Tanpa Kamu, Zakia.
3: Angka 1 aja.
0: Oh iya, okay, boleh. Salamnya buat siapa, Bu?
3: Salamnya buat barusan Pak siapa itu?
0: Tadi barusan ada Kang Mamat.
3: Oh, Kang Mamat. Kang kenal. Mama Fian ya, tadi yang pertama. Mama Fian, Pak Sutar, Mbak Yaya, Umi Hani, Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ace, Bu Kumis, Mbak Putri, Mbak Tri, Mbak Cindy, Mama Rizky, Mama Asraf, terus Mbahnya Kembar, Mbak Sri Maron, Mbak Sri Wonosobo, Pak Taryono Wonosobo, Mbah Faris dan semuanya aja Mas Mas Faris. Semuanya selamat malam.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mas Farisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget.

0: Halo DMK, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa ya?
0: Iya. Halo.
1: Salam.
0: Iya, apa kabar nih Mbak Sakinah?
1: Aku malam ini kedinginan.
0: Kedinginan kenapa? Bukannya ada misua?
1: Apa? Dia di depan, aku di belakang.
0: Oh, ya tinggal ke belakang.
1: Ih, gak enak.
0: Oh, ke depan aja.
1: Turun, kalau aku mah keluar masuk.
0: Oh, keluar masuk.
1: Iya.
0: Kalau Kang Umat sukanya naik turun.
1: Dia emang gitu, sukanya main yang naik turun. Hai Kang Mamat.
0: Enggak.
1: Oh, udah biasa sih. Kakak ikut enggak?
0: Enggak ikut. Nanti ngantuk kalau ikut.
1: Ih, kangen sama kakak. Aku mau naik-naik dong, Teh, tapi minta deh, minta aja deh.
0: Minta apa mau naik-naik?
1: Minta aja deh.
0: Oh iya. Sukanya
1: aku
0: minta ya.
1: Yang itu dong, yang keluar masuk udah belum?
0: Keluar masuk belum?
1: Ah, itu aja.
0: Oke, siap.
1: Salam Enggo KPP, masih moni dirimu, malam masih istirahat, jangan lupa 4 tabsul. Ya, Mas Faris?
0: Oh iya dong, harus.
1: Harus, wajib. Jaga kesehatan. Buat dirimu, apa ketawa-ketawa?
0: Enggak apa-apa.
1: Apa ih? Ya udah pokoknya ditunggu lagu nih, jaga kesehatan, panjang umur, semurahkan rezeki.
0: Okay.
1: Akhirnya dimudahkan, berkah buat keluarganya Mas Faris.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Thank you buat Basakin Ayah. Di belakang lagi ada siapa ya ini yang

0: Mau naik.
1: Halo.
0: Halo, DMK saat malam.
1: Sudah Mas Fari, kamu dari Rembiuk.
0: Dari Rembiuk di Krakal. Krakalnya sebelah mana sama pasar Krakal? Jauh ya sama pasar. Salamnya buat siapa? Ibu Karmina.
1: Oh. Itu buat semuanya aja tuh, salam kenal kembali.
0: Farisnya
1: juga selamat tugas sampai selesai.
0: Amin.
1: Mas itu yang dari
0: istrinya Muksin Alatas. Lagunya itu.
1: Termenung.
0: Oh iya, oke. Termenung. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rembiuk yang ada di Krakal ya. Lihatlah kemari, aku beri contohnya. Termenung titik Sandora ya, nanti ditunggu lagunya ya. Halo yang di WhatsApp, Faris baca-baca dulu untuk teleponnya nanti lagi ya. Ada Mama Agung yang ada di jasa ketawang. Kang Muksin, gimana nih melorot terus Kang Muksin? Jen. Mama Naomi juga selamat malam.

Mas Faris absen laguin jam 7 dong. Salamnya buat pendengar setia Star FM, khususnya buat Gus Suranto sing lagi lembur karo ngantuk katanya. Oke. Thank you juga buat siapa nih, Kidul Pasar Seruni. Oh iya, Bang Kiko ya. Terima kasih buat Bang Kiko yang ada di Pasar Seruni. Saat malam juga buat siapa lagi nih? Waalaikumsalam Star FM, Mas Faris. Selamat malam, lagunya Puter Nalik Suara Hati. Duetnya Idalaya Karomul Yuadi. Salamnya buat Rosita dan Pak Topiknya dan Mama Naomi. Selamat malam juga buat penyanyinya. Salam tugas. Kopi ini diseripit. Oke, siap Kang Tejo. Thank you buat Mas Tejo, Pak Kang Tejo. Mas Tejo, temennya Tete Rosita ya. Bunda Nesalis, waalaikumsalam juga.

Bunda Lesali, waalaikumsalam juga Mas Faris, selamat malam, kabarnya gimana? Absen hadir monitor di acara DMK Dangdutnya semakin asik. Salamnya buat semua sahabat Star FM yang lagi pada naik juga, yang udah pada naik, selamat malam. Dan buat Mas Komar, terima kasih tadi cawalannya, katanya buat Faris selamat tugas. Thank you buat Bunda Lesali. Halo juga selamat malam buat Mbak Parida. Membuat lagunya dari Siren Gincu ya Mas, salamnya buat semuanya aja. Niti salam cucu gaken ya Mas. Gosing kenal aku katanya. Oke, terima kasih Mas, sehat selalu, semangat. Semangat juga buat Mbak Farida yang ada di Poncowarno ya. Udah gabung juga malam ini di DMK. Desi dan Gincu boleh ya nanti abis angka 1 terus Desi dan Gincu. Tadi ada beberapa yang minta juga lagu Desi dan Gincu. Angka 1 Faris munculin dulu. Jangan

Mana-mana pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ya lagi ngerasa dingin banget, boleh dibalur-balur pakai sultana dulu ya kakinya. Mungkin yang kerasa dingin, anggota tubuh yang dirasa dingin boleh dibalur-balurin sama minyak kerabat sultana biar hangat di badan. Sultan ini pokoknya bagus banget buat mengatasi yang namanya gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, tersengat lebah, kudis, kurap, kutu air, jerawat, pisul. Buat kerokan, buat pijet urut gitu ya. Nah ini cocok banget juga buat yang punya rematik gitu ya. Yang punya rematik gitu ya, silakan boleh dibalur-balur pakai sultana dan minum Habutop biar cepet sembuh ya. Satu paket untuk penyakit rematik, nyeri sendi, asam urat gitu ya. Kalau misalnya Anda punya keluhan itu, bisa banget pakai Habutop plus sultananya dibeli ya. Silakan bisa dia beli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Setelahku baru senuncul ada nyanyian rindu ya. Semoga lagu ini bisa sedikit mengobati rasa rindu Anda yang lagi rindu sama seseorang.
1: Inilah hari ini suara hatiku.
0: Faris pamitan dulu karena waktunya udah malam. Besok kita ketemu lagi lain kesempatan, tentunya jadi 98.4 Radio Star FM Kebumen. Dan simak terus DMK setiap hari jam 7 sampai dengan jam 10 malam bersama Habu Top, Sultana dan juga Vitama sama Temporonya. Oke, dan Faris pamitan dulu bareng lagunya Imam Sarifi dengan Tanpa Kamunya ya. See you next time, goodbye. Sampai jumpa, selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling tepat untuk menjaga kesehatan Anda dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang Anda derita saat ini. Atau bisa juga untuk membantu meningkatkan daya tubuh dan juga menjaga kesehatan Anda. Faris pamitan dulu ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

obat herbal paling top, Butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kuta Winangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Nah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Besok entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dan 8.4 Radio Star.

gunung totorake teng praja mangkraken pagunungan ngananaken wana ngiringaken benawi layunaken dandaran ingkang langkung ageng.

뭐 이 요리요리요. 성어 가프리가닝 포로 가브로 강삼야 몽타니 비서 마하나님 무라 산당 란 팡안

kelurahan gesang romraksin anikala muntagung danai noto anggambarakan yang perut sungastino papaning ujo kelawan papaning bisono

kondangake yen to kraton Ngastina Satru Mara Satru Mati jalma Mara Kepayu. Gawat kaliwat liwat wingi kepati-pati. Kukilomi berngungkuli kraton jungkel kapisan tuan kami doro luntak ludoro Sirna Margalayu. Lakuning mega piniak lakuning barat mangen persenat yen to mandura kado manglung krak samya tumiyu ngawi kaprabban marang dewa panguasaning praja. Ake praja maharaja ten prawatu maharatu kang sang sungkem tanpa karana ginebaging Pancakara. Saben kala mangsane ngaturake pundutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Tumraping tata gelar ngaturaken pisungsun nggih batas yen kalam untuk ayuyun marang poyanging kautan.

ponang den ucapno ingkang sinu noto ngastina jejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Joko Pitana Kurupati, Gendari Suta, ya Prabu Dasatmadja.

orang dalam ingang sinun us lenggah dampar kentono lemek kasur babut pau dan ngerasuk ke prabun ngagemak kuto kentono jamang masuk sudi gokin ancing garu demar piwa garu demungkur sang-sangan nogo mangrang sang utal tasin nogo probongkoro sumping suing pati uncel-uncel tiba jojo ulur-ulur nogo rejo gelang telat baukan sarwo berdegilan atas woro kampu cinepok rinindo cinawun calmas binipeng sinjang barung binabar lansingan sindipus pito dadung kiwan koro nganggar pusoko dalam kanjeng kiai tundung nyowo. Terima

menggerakkan porang di Bedoyo Sri Manggung Sati Pemerintahan Joko Paloro. Ingin sami ngampil upot running pasuanan banyak dalam sawung gali wardo wali kolat badak.

panemen tengang kepar ngabian toro kejebo ingin bopo sangin yo mantri muka pangarso rekyono patih haryo sengkuni

Toro satria jodi pati Raden Arya Werkudara. Yo Raden Bratasena. Lenggah jajar marang ingkang Rama Justina Begawan Durna. Pandhita kaus kaluka limpat ing pambudi winasis pangulaing rasa. Mengerakan rayi dalam ing astino satrio ing Sindurjo putra Bono Keling Raden Tirtonoto Raden Jayadrata. Sumrambahing para kadang sentana twin para narapraja nayaka tumenggung mantri bupati wadana panewu demang lurah bekal sak pinunggalan. Sirtan wenteng kang sami sabuwara ning waringin mbiyah ubah maruta datang lumampah. Mung suraning para abdi gemblak gending kemasan ing sami tumandang damar dinten pantara dalu pating jareng kling pating srengkling.

0: tangan luhur nompo pangestumu. Kaya ora ana siji apa sowanku ana ngarepanamu sembahku tanpa nono Joko Pitono kakangku. Pun kakang tompo kanthi bunga. Tak petelake ana ing dodo kendelo padha-padha. Wah, iya. Paman, Paman Durno, manggir arjo lan sungkem kula kunjuk ngandhapada, Paman.
1: Kanda plekutuk swalu pinjal. Kulo tampi kanthi bingaraos sing manang kulo ngger anak Prabu. Dene anak Prabu keparang lajeng suka perbagi dumateng pun boposo sungkem dumateng yang sepuh sanes. Lumuntring pastuti konjol nyanda podo mawantu-wantu ya.
0: Kulo cancang pucaing weni sikat temanipun paman turu mukirum sepo selanduning badan. Kepareng kaprayogaken lenggah paman turu.
1: Oi kados mboten kirang prayogi nger. Oh gandak plekuduk manyar-manyar. Lelo lelo lelo lelo.
0: Paman Aryo, kulo nuwun wonten paring pangandika anak Prabu. Kadiparan pawartane poro kadang Kurawa paman. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa sedaya para nara praja mboten wonten ing lirmaken dawuh timbal dalem. Sampun sumadya sumkem ngabiyantara makatangi sami ngaturaken bulu bekti wah glondong pengarep arep. Mugi kepareng kunjuk wonten ngandhapada anak Prabu. Kulo tampi sabibaring pepanggian puniki kepareng pangastuti kawradina dhateng para nara praja nuwun dhateng kaestuaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Kimas Tirtonata semulga padha kanthi raharja. Kulo nuwun nampi pangestu dalem koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa panggen kulo marak sowan wonten ngabiyantara. Kejauh saking niko keparung kula aturaken pabekti mugi kunjuk ngandhapada mawantu-wantu banget panarimanipun kakang astutinipun kakang tampa nono. Kacancang pucang wenur mesepo selanjutnya badan mewahono bawaksono ayun banjur tak parengaki Dimas Broto Sinoskeco lenggah. Sawise prayuga pun kakang kepingin bakal mangerti mungguh darunane Dimas ngadep ana ing pasuwanan nagara Ngastina. Apa mung mergo saka kersamu pribadi apa ana ingkang amurba Yai, Yai Jodipati. Joko Pitono kakangku, apa Dimas? Sowan kowe ingkang sepisan aku tuwi marang Joko Pitono kakangku kang angka loro. Aku bakal nyuwun adiling poro sepuh ing projo Ngastina poro kakangku kang werdu. Adil soal negoro pok soal pribadi Dimas Brotosino. Nani bab negoro ngamartu. Kanding wetal wetu ikdino iki mbar kakangku ingkeng kepareng jumeneng narindru. Nanging songkor mangsaku kaya ora tanggung jawab. Ing atase nalindro kejaba pakarti mung dawuh utawa banjur nindakake marang kewajibaning semedi ora kersa netepi marang kewajibaning negara ora kersa netepi marang kewajibaning nalindro binatoro saben-saben mung para kadang ingkang kudu amakili. Ing kaya mengkono mau kaya-kaya tumraping para kawula akeh kang padha anggugatake ora narimakake yen to marang kakangku ingkang jumeneng Nalindro. Aku njaluk pangadilane para kadangku Kurawa upama sangka panemune Joko Pitono kakangku lan kabeh para pinisepuh kepiye mungguh sangka pakartine marang kakangku ingkang ora kersa netepi kewajiban mesake para kadang ngiman marang para kawula ing atase Nalindro kang kurang tanggung jawab.

0: Paman. Paman Durno.
1: Wonten pareng acamu, Ngen.
0: Dimas Brotosino anggu kataken menggah ingkang dados tumindhaipun Yayi Prabu Puntadewa. Ingin saknyatani pun setunggah narindro ingin kirang tanggal jawab katipara nanggin kawulo badi paring pengendikan utawi angadili panunipun ingin putra Dimas Brotosino.
1: Oh, mangke kula ingin badi wawancara.
0: Iya.
1: Mergo jara
0: opo
1: yang panjang mengkono kang dadi tumindhai anak Prabu Puntadewa tegese ratu sing ora sifat adil. Adi Talindro ora mergo saka kurang gone paring dana marang kawulane nang uga kurang tanggung jawabe bisa gawe tatanan nang ora gelem temandang gawe. Kaya mengkono kuwi tumrape aku kaya-kaya ora matuk, ora matuk. Kuwi yang panjang kuwi nggugu karo aku, prayogane saki Werkudara wae kudu wani adu arep karo anak Prabu Puntadewa sing isine kowe tak dadekke ratu mengko yang takoni saka Durna ngono. Mbayur Puntadewa ingin supaya leren.
0: Mengkono.
1: Nanging prayoginipun rembagan rumiyin awit ngamarta menika ingin ngesuwi Bathara Kresna kakang Durna. Yen anggirna Tondorwati menika mangkin ayugyani temtunipun menika ing kedah ngolah kawontenanipun pemerintah negari Ngamarta. Nanging yen anak Prabu Ndorowati menika mboten ayugyani kados pundi malih jer senadyan tata gelar anggir Prabu Puntadewa nang batos ing ngayomi menika anak Ndorowati. Oh nggih leres dicuni. Nanging kaning anak kula Ndorowati menika sepatipun namung ngesui sampun nyepeng panguwas wonten ing praja Ndorowati. Menika kaya-kaya ora tanggung jawab gap ngenani Ratu Ngamarta. Ratu kuwi kudu tanggung jawab.
0: Iya.
1: Kudu bisa mumpuni. Iki didawake dhewe kudu bisa temandang. Monggo dong.
0: Iya.
1: Kaya aku pamane jauh, kae kudu ngene. Aku ya kudu bisa temandang. Ora ketan ngeterake. Ora ketan ngeterake karo ngombyongi ngono. Aku kudu temandang, ngono. Dadi kita iki ben bisa ing ngatasi kawula karo Gusti bisa kompak, ngono. Upamane bisa gawe peraturan cara kaya mengkene, aku ora kudu temandang tegese aku wong tuwa sing ora tau jam ora ketan aku ming meking. Kudu temandang. Kuwi jenenge ngetake yen keguyuban, ngono. Karo Ndara.
0: Iya.
1: Kaya ngono kuwi kang dadi wajibku. Mula ora ana alane yen Werkudara kuwi kudu merpeki karo rakamu anggar drema kesemua sing isine gumanti ratu mengko yang ditakoni saka penuwune Durna.
0: Upamane mbaro kakangku ora gelem tak genteni jumeneng ratu
1: kudu nganggo dirada paripeksa awit ngiman karo kawula ngono ngono aja wedi mati aja wedi mati.
0: Aku yen wet yen karengan karo baru kakangku sing kawedeni tulasare.
1: Ora, ora apa-apa mengko aku. Upama ana kedadian kelir-kelir mah prayoga kowe kudu bisa pecah belah karo wong Amarta ngono. Dadi ateges kowe kuwi mbelani karo kawula. Ana.
0: Aku wedi yen nganti mengko Kresna kakangku melu tumandang bab urusan iki.
1: Ora melu tanggung jawab. Ora melu tanggung jawab. Wis aja semelang mengko aku. Aku sing ngri genke itu mrape aku botos kok mburi dadi aja ngani ketara yen Durna kuwi botoi. Ora mangkaten anggerna to Ngastina.
0: Iya, Paman. Kaya-kaya wis matuk tumrap pangrasanipun Kakang Prayoga Dimas Brotosena nemonana Yayi Puntadewa. Kebajute klera-kleru Dimas tak rangkul. Banjur pun Kakang kang bakal njunjung kawibawamu. Tanggung jawab jumeneng Munarindra marang Praja Ngastina besok akhir tembe tak parengake sigar semangka nang tangan.
1: Lah, ra masaya saya muncer ka prawiranmu. Kowe nyekel panguwasa nang negara Ngamarta bisa jejer marang negara Ngastina dijumenengake ratu. Tanpa Brontoida yang panjenengan gelem manunggal karo Kurawa. Mangkono Werkudara.

0: yen mengkono tak isto aking ngendikane Joko Pitono kakangku. Malaku aja nganti ditekake tak temerane baru kakangku nangis sauncaku sangka ngersamu. Aduh cerak ono cerak dono bab iku mengkupun kakang kang bakal noto por kakangku. Ya lupa ngestumu iyo dimasih hati-hati. Lho bapakku aku njaluk pangestumu.
1: Iya iya warga dono mengkusak punggermu tak tututi. Aja semang, aja semang. Iya.

0: kandak lekutuk manyar manyar gerana prabu
1: kulo paman
0: tanpa jarak mah ono kekuatan tanpa jinarak ora digonto-gonto malah duwe kekuatan sing digonto-gonto terkadang mah ora duwe kekuatan. Lho, pon ngeri kumni kulit sopi kulatu menggali tanpa nganggu serono nyumpeno usrasan datang karangan urasan datang nganggu direkodo ya diwa yang sifat artil berkudara teko tadi kekuatan Kurawa gue bakal ngedukumbo karo wong Amarta lho ya. Kayak ini bejane awak yang digonto-gonto duwe kekuatan bakal gue musuh kelitah-kelitih ora oleh-oleh. Kau dengar aku menikah kan?
1: Iya. Yang mekaten wetan niko terang yang Pandhawa badhe saged lebur papan tanpa dadi.
0: Kula kinten dadi menika badhe kelampah lebur papan tanpa dadi. Leripun pun bapak nggambaraken yang tower kudoro menika kegiatanipun tiyang Amarta.
1: Nggih.
0: Yang Werkudara nggugahake punta dhewe dadi ratu adil apa ora dadi Rabang negara Amarta.
1: Nggih.
0: Di sini
1: wonten apa Kakang Dur?
0: Kurawa-kurawa dikandani.
1: Nggih.
0: Milih sing digdaya, digdaya sing kuat-kuat. Supaya ngetutake Werkudara niki mangke nonton tempuing bondo yudha. Aja nganti isine-isine wong tuwa. Nggih. Apa penjalane para Kurawa kudu disiani? Lan apa selane kudu disidani? Tadi mengko aja nganti ngisin-isin kewe disidiani kok jebul mah. Ora mari perang. Kula isin.
1: Oh, nggih. Nggih, temtunipun mangke kula ingin ngatur para Kurawa. Lak lajeng iki kinten-kinten Kakang Dono kagungan wawasan sinten kemawon ingin kedah majeng wonten peperangan.
0: Iye pokok nomor siji kula.
1: Nggih.
0: Tirtonoto. Awe Tirtonoto, ampun mari kok tenagane agek brengose kena dipamerake. Tur sasana. Sing lemu.
1: Oh, nggih.
0: Karto marmo. Karto marmo senajan menang-menang. Mpun tawa ajeng dirangket wong loro.
1: Oh. Karto mar.
0: Nggih, ning menang. Ha, nunggu terus sasana kok.
1: Oh, nggih. Nggih syukur. Nggih niku mangke sing kula tetepake dadi senopati.
0: Nggih, pokoke niku. Kula piyambak sepenyan prisa piyambak senajan to kulanipun wong tuwa. Tuh, nek kula gelem temandang perang. Ula iki pantanganku wis mucrat getihe.
1: Dereng dinapak-napak.
0: Nggih, dereng dinapak-napak. Nggih, Pak Sono nggih kula tanya.
1: Wae lah nek ngono kakang durung ya. Kakang Dono ki ya peng-pengan ya. Ketoke wong nyerkengkeng kok ngono kok.
0: Lha niku kepripun? Arep Pancakara kula terus dewa sraya. Siram kramas. Lah kok mungsuh meneh apa tuman?
1: Waduh. Yen ngaten kenging kula banggaken wonten Pak.
0: Kenging dijune kenging. Ampun kuatir. Waton nonton sing nguwati mawon.
1: Nggih. Yen mekaten kula munjatur dateng anak Prabu nggih, kula paman. Dinten menika Kakang Durna sampun sumadiya. Minangka kekiyataning para Kurawa badhe mbantu Werkudara anggenipun nggugataken tap negari Ngamarta. Ing saestunipun boten adil para Marta yen to punta dewa stantun jumeneng narindra. Kasinggihan kula semanggaken ngersanipun Paman Durna.

dari Torikolo Semono Piringantos Kabidalaken poro kadang Kurowo etri manasumet Yang awat-awati ngin saksono Radenario Brotosin Wasnowo ngagung tri pandurat datan kepareng medali sabdo kamangani penggali Buya Sanes ingin kagambaraken kejaba mung rusaking poro satrio Pandowo Triwilangan telu pandurat pengendikan tigang kimat datan kawat dari lati Yayah Narindro kang anawung pepeteng Wasono kesaru gegering jaba piyak ngarso tangkepi wuri Kocapo ingin manjing wonten ing Praja Ngastina kaya utusan songko negoro ing giri saluko utusan iro Prabu Jayeng Desti pepatih ing Praja giri saluko ingin pinaringan peparap regiono patih manggar moyo miyak pasiban rupepe rupepe yaya soto manggi kromo utusan iro Prabu Jayeng Desti Patih ing Praja giri saluko ingin pinaringan peparap Regiono patih manggar moyo Miyak pasiban rupepe rupepe yaya soto manggi kromo

Wos kondur ngedaton ingkang sinuwun to ngastina. Kondur yaya amang kuduka. Anglangkungi Prabayeksa Sri Penganti wis jumangkah koridono pertopo. Siningkat datan kacarita rengganing gapura dana pertopo. Saunya manjing kapapat marang ingkang rai sang Padmiwara Dewi Banowati ya sang Banowati. Dinanding astan semeto telenggah jarwo jinarwanan purwo madya wusana dumunung onong panci bujono. Panci papan bujono dar lenggah srek kembul dar watak noto ngastino. Nyentongan tos kaset genyo nyaosi daran. Kepeksa tindak wandi jajan diri. Kanti duko yayasinipi. Ingkulu jedaran kang mawarni-warni wis sumawis. Kanti anikmataken raos sinambi mresani. Lalangan ing kedaton ajar srimpi ajar bedoyo. Gongso munyo mangrangin kepok pepin jalan suranggedasi gumer-gumer tindak bedoyo. Saunya paripurno por abdi kepareng wangsul widakdo pandika yang noto purwo madyo wusono. Singkating carito griska munggil kawi dioracut ke prabon yang narindro kasaraken wonten panci busono. Ngagem ke prabon kapanditan kang sarwosito murih tulus lahir tulising batos tumrap penganggepe noto ngastino. Sumawis dupon ratus kang dumunung ing sanggar pamujan wis manjing nekung marang jawoto. Sigek ingkang wonten pamujan nenggih ingkang wonten ing pasiban jawi. Rekyono pati hari sengkuni ngawi poro kadang kurowo. Pengawin ngasto kagiating poro kadang nyat songko palgan sinawang kawis toro angrong pasibani.

nenggih kang keparengayun. Nalindro ngawong go Prabu Basukarno ya Raden Suryatmojo. Nalindro limpat ing pamudi winasih pangulayoso mumpuni

Kosmos katon gelar pasi baling poro nagang kurowo sang linggeman tripreso ingin putro menarin berungawung roh kangus kepar ngayun keparang lucita indriyo.

0: Nia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan seger gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
4: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
3: Sampai juga ke tempat yang dituju.
4: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
4: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Astagfirullah, begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
6: Ya ibu, apaan sih bu?
5: Katanya mau berhenti ngegame terus, ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
6: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
5: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
6: Aduh bu, perih bu.
5: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
6: Iya, ibu.
5: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
6: Iya, bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda

0: Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio

tibe mengkoto abdi kutu menggung wiso buntolo wonten paring dawu menopo rekiyono patih manggar moyo atas dawu timbalan dalam gustimu Prabu Jayeng Desti awake dhewe dia utus sowan yun ngampil dampar kencono marang Praja Ngastina yen pancen diparingake mesthine dampar diboyong gandeng kimo rembuk sajak kaya isih rada pundhet kang dadi ngendikane tak gambarake karuwetan iki mau ora putus ing wektu dina iki dadak dirembuk marang kabeh para kadang mitra waruju lainnya dados bundeting rembak kados bundi mitra sangka ngendikane bakal dirembuk marang kabeh para Kurawa lan para pinisepuh dene dening ngantos paripurna rembak penyanyi sampun medal saking Stinggil iya pancen aku dipercaya supaya tunggu nang jabaning Stinggil Binatarata kanthi kumpuling rasaku utawa rasamu upamane iki mengko dampar kencan ora diparingake tumraping pamikirmu rawi-rawi rantas malang-malang putuk kula panjenengan boten saged boyong dampar kencana tanpa gino swita wonten ing ngerso dalem Kanjeng Sinuwun Prabu Jayeng Jediwa yen pancen mengko sawetara sumadya tata-tata jajal tak petuni sapa kang bakal paring keterangan ya mung tak sesul marang kepareng jauh tumut gumuti parangake dampar kencana diboyong marang ngerso dalem

Apa iki ingkang aran Pati Manggarmaya? Mboten wonten malih kejawen namung kula sinten. Paduka sinten Nalendra Ngawung nggo aku Basukarna ya Dipati Karna. Apa marmane sesembahmu ngucap ngrasani bakal mboyong dampar kencana ndri awit nampi wangsiting Jawata ing alinangku. Saged jumeneng Nalendra lan nurunaken traing Nalendra utami. Yen saged nglenggahi dampar kencana. Dampar pusaka ora kena oncat saka ing kedaton Praja Ngastina. Mula yen kena pringgake becik prayoga saki kowe baliyo. Aja ngucap ngrasani bakal mboyong dampar kencana. Kula wonten negari Trunas sampun duta ngrampungi mboten namung duta kengkenan. Kula wangsul wonten negari Giri Saluka tanpa ngaturaken pamulyanipun Gusti Kula Nata Agung ali dipun paring duka ageng kula katundung kesah. Malah trimah kula nilar kuwondo wonten praja ngantos cabar lampah kula lah krasa tangan lan ora ketinggal becik.

Puntap sasa podo tangi kowe. Patih manggar moyo. Kelakon tak rampung nyawamu paman sekuni kulongger. Piyambai pun keporo tangan kulo gelangsaran kuandani pun buten ketondo. Prandik pun ociuman toko kwe manggar moyo, manggar moyo. Angkumu kaya bekanan tumpang sangon nyatane Poncokoro ranganti jam-jaman abruk. Senopati iki kangono yok pamerke. Depane senopati ampuh kudu rak ya ora nganti semaput kangono kuwi. Dipun tenggo paman, nggih. Kula mantep uger anggere dipati manjing wonten peperangan tangyo kowe manggar moyo rasakno. Kira-kira wani awet. Agak sedikit ya ambruk kok nantang kaya gini ambagusi ya. Rikolo semono pati manggar moyo tataman anteping atos sanarikon dari baban depani bantul marmani sang nindyo mantri kalu koyentos timondro guno kenoloro luputing pati matius dilukaping pitu kasliring mondro gerikah nuli wawungu Satri kumulung mengrempak ing matyo

tangane Dipati Karno. Kowe bisa tangi ana diwolas ngrepake marang aku. Yen pancen panggah Majapahit tak tibani ateping tanganku pisan kas 12 nyawamu, ojo mlayu Karno.

pripun nggir kok le tindak kok sengkeyutan. Kulo dawean teping tangan pisan kaping kalit nglegani mana ramba-ramba mboten dipun damel raos. Leno kaprait nanipun ingkang putra dun candak kabuncang gawah keselio ngantos anggen kulo melampah pincang maman. Ora karu-karuan adipati yo pincang. Ibadu adipati ratu ini nek pincang yo kena mawon wong dasare lara sikile kok. Oh iya ya. Sing tatu nggih pundi? Lah iki nggih sikile iki. Anggone ora kacamata ora weruh. Eh paman sing nguli guys. Kita urung pati sepo ya nanti dikau gak kocok motong enggal ini nun enggal nemewu pati pun gentosi no dipati kok dapusi ini kuming lurus tengah wirangan konangan. Lah kula niki ngerti kok dadi mangangkat ndake semana ya padha karo ajeng mirang-mirangke kula. Ya wis. Isa tanggone nyediani wong sing goblok-goblok. Aja takon dosa manggar moyo. Kelakon kesinggol kala dite kurang bejo.

Niku wau kepripun kok dadi le nyekel keris kok pucuke kek kemburi. Kula pun terima mboten maji mawon kok paman, kewirangan kula. Niku wau kepripun kok dadi le nyekel keris kok pucuke kek kemburi. Kula pun terima mboten maji mawon kok paman, kewirangan kula. Lah sababipun kala dite kula unus kula nggih bujung Pati Manggarmaya nggih. Endanipun limpet sangat mboten kenging dipun grayang. Sareng sampun lagi sawetawis tebih. Piyambakipun nglorot curiganipun. Yen nagripun namung sak ron pantun. Gumun kula kala dite semerep curiganipun Manggarmaya kok nyeneng ngejak bali. Wah. Teng penginepan ora kerasan. Lawane ngejak bali mawon. Nggih. Nara malah kelingan anake. Lho. Kala dite kok kelingan anake ora. Atau pipa man kulatir menggali pusoko kulo kalo dite boten mantun macing ateges sampun ical kekiatan kulo nggih. Sana sipun kalo dite wonten griyo kiai jalak kiai tilamupe negalu suara mimis kuro wali podo maju suarane mimis pating jerdut. Ana mimis kok teng jretut. Kula krungu e. Umyang gumuruh

0: Monggo keris menika yang saya sepuh empunipun saya ageng pangwasipun. Ibu menawi sepuh menika empunipun cobi pun ajeng. Wah, mangke mangi sini-sini. Ing kokean biaya tok ora. Le tenaga maju durung karwan iso mateni mae awake dheweku keprandangan mun. Pun ajeng ploprake mawon. Tenan aja piye. Sopi akris kamu Kris kamu no kok cacok gini pun ini kini dilorot pun genapun pun ngeten ini monggo yang keris ini pun juga ngoten ini pun ngoten iso ini gambar ini pun gedek ngoten dan wong di keris kamu kok ya dingun nerien gak saya Kurawa dawuh majeng mawon.
1: Nggih.
0: Mbok gentos mundhe sing sae duwungipun menika dan niki pak kasiatipun gedhe kok. Tenan kok. Pun kajeng-ajeng kula nggih pusaka mawon. Eh bocah Kurawa sing ora ngetokake miwis kala entoko. Sing ora ngetokake mising bedil mriyem gurnas gurnanda sing nyekel jemparing pedang ligan maju. Sing nyekel pangwasaning mimis ana mburi. Wis digo ya kanca. Sing nyekel mimis kala entoko mburi mriyem gurnas gurnanda kanggo gawe ngadepake bebaya sing nyekel pedang ligan jemparing tumbak sapitulune maju. Raman ngetino dia depan kanca maju ayo.

sing sing jenenge Pati Manggarmoyo, iya dasarnya to kowe sapa aku Harto Marmo. Kena taiman manu tak rangket tanganmu. Kowe bisa menang karaku. Padha karo iso ngempel jagat aja takon dosa kelakon keprantahan jenengan.

Kocom layu. Wih, les kurang ajar. Tanpa kita ngitung sak dulu, tak usah ngawul, bayu. Ana pongger durma gati. Kula wa bubal kabeh man, ning boyo jajan iki wong pelang ya pelane delok-delok ngono. Lah niki man, mancul getih kula. Teko-teko jelas. Aku mesti nekat kuang. Godo dipentung-pentung ke wong semono kaya. Pelu. Gak tau pelatulang. Ayo karang jenenge wong perang iki ora ngerti nganggo aturan butuhe iki menang. Ayo aja maju mboko siji Kurawa maju bareng legane ati. Ayo maju. Wela loro iki sing nekani ana negara Ngastina mungsuh ing Kurawa. Mongko kabeh para kadang-kadang ora ana sing padha wani. Kakang Durna wae dicaosi atur yen pancen wani Kakang Durna daturi maju pun playog ngoten niku man gak melu apa-apa kena gak tengok-tengok liye-liye kena gegaman sudah kena gegaman menek nglasakake kepenak mono loloy wile kelengan kalah mah kena gegaman dadi malah entek ngalah entek ngomah ya kalu-kaluang wong kok lemes wong ana sono Kakang Durna dos pundi Kakang.

0: Kakang Durna, pripun cicune? Negara Ngastina dadi sungsang bono Bali. Awit Patih Manggarmaya mboten namung piyambak. Beto rencang ingeng mongko kasektanipun sami kan Patih Manggarmaya. Kurawa sami mundur gelanggang colong playuk lo semanggakan Kakang Durna kados pundi amrih prayogini. Oh, gandheg bleguduk manyar. Ana-ana wae mikirake. Saniki ngaten dijuni nggih. Ampun ngantos ajri kangilan. Panjenengan kemawon kula pitados melajar nyumanggaken anggenipun badhe pados pintos layan. Angger Prabu Joko Pitoro mangke kula badhe ngaturi prisa pados lengser saking praja Ngastina ngupaya pangusen.
1: Nggih.
0: Lana dijuni ampun ngantos kecepeng dening Manggarmaya sarencanipun awit kuatos yen ngantos biyen menika mangke saged ngrigenaken carane mboyong dampar kencana.
1: Oh iya.
0: Yen ngaten kula mlayu saking praja Ngastina yen niat kula namung badhe madosi para yoga-yoga kula ngamarta senajan to wedal menika. Suasana negari ngamarta saluk wonten pepeteng kepeksa kula angrel pamula sok meneh nika jajak umum. Niki nek wonten apa-apa niki pripun? Mongko ngamarta agi ana klera-klero antarané Werkudara karo Angger Puntadewa.
2: Pun pokoke niku wedhae ora ngerti ngoten-ngoten sing niki pengen kudu golek pintas layan kan.
0: Nggih. Angger Joko Pitana dipun deraken ngusi tebih mangke kok

aku tak tunggu nong kene wae kowe bali yoswan onong ing kraton Giri Saluko supaya mbanjur Gustimu Prabu Jayeng Desti rawuh pribadi onong kraton Ngastina ngelenggai dampar kensono. Wih, yen mekaten kepareng nyuwun pamit swang ngerso dalem Kanjeng Diwaji sing prayana ngati-ati aja nganti kadaluwarsa kula nuwun.

Sirping peperangan Projo Ngastina Duk Rikala Semono. Para kadang kura persasat bubar maut tanpa ketondo. Prabu Joko Pitana Satemah angupaya pangusan kadherekaken Sang Tapa Begawan Durna. Duk Rikala Semono Patih Harya Sengkuninge pelajar kapiandhem. Rajang tepasing wono gritingan colo pasmiu dadi minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kaper yang lemah miring geger mengger argo gugu sawonyo tumekeng puncai ukir suryo wiskaton manjing bantolo kawontraning jagad peteng dedet laliweran. Sejatine sasongko kang micil minongko gumantining wang pratonggo pati Radini katutup mega malang ketinggal surem-surem pepadang mung jenggerngin gunung kang katon pating jenggelek sinawang songko mandru pucaing gunung jamur dipo kang kekendit ampah-ampah patut minongko dadi wewangunaning jagat tumurin jurang curin lusuk wono perjaten orang itung pringgo bayani margi kacaryan kang denulati doyo-doyo bisa hingga tumekeng Projo Ngamarta Rekyono Patih Harya Sengkuni kang kinari obering saksono mungku melaping lidah kulawan tadi setindak noleh sejangka mangu pungun-pungun tiasiru sini kegenti kang Winur Sito nenggi kang kinari sinambeting cinarito ingkang piluju lengga ing Projo Ndhuwurwati Agung Prabu Sri Bathara Kresna Rikala Semana nampi piswani kang putra Raden Antasena senadyan satriya ndugal kuwarisan. Piswani sigra inobong marang Sri Buminata.

aku kira miber ngumpul katon jungkel kapisan Pak Kamidra lintak ludira. Aku ning negro pimi aku ning barat mangempur senadyan pamandhu. Ingin ado manglung trak samya tumiyung yaya

tulus kepareng rasa keprabon mangraken ora abdi bedaya. Nganakan marang pisuwane wingi putra Raden Sangga ya Raden.

Ono seno opo pak di? Onong jroning kaca paisan pancen durung ana keterangan. Nanging bisa kelakon minangka kanggo nentremake penggali Yayi Samiyaji. Gandeng pisuan sirana ngarsane ingsun ora pamit marang pepundhenmu. Dina iki minangka nentremake penggali Yayi Samiyaji jeneng sira ingsun parengake sawentara nyandhang Dimas Werkudara. Oh, aku kon dandan kaya bapak. Iya. Aku kune. Iya mengko mongso bodho pangriko daya. Wis aja kuwatir duwe akal nyontong blek tekate mengko. Dinggo kuku rak kena. Ya nyatane mengko nggo nyuwek ya iso metu gedhe tenan kok. Nah senajan ming blek contong ang. Iya. Ngono kuwi arek sing gunakake kok. Iya iya. Wis enggak dandan padhi kene nggir tak dandani mrih samune nglakumu.

0: kaya-kaya wis samun jeneng sira isun paringi ageman cara Dimas Werkudara. Iki payah ki engko aku yen mulih. Ibu sing kangen karo aku iso ngoyak temenanan iki. Monggo ibu. Ayo prayoga saiki wis ora perlu jeneng sira kondur dhisik. Ayo prekewo ta wis jajali wis. Monggo ibu anggar kangen karo bapak ya wis jiwiti ya wis werna-werna. Ya wis kaya ngono kae. Ora sah bali dhisik. Ora sah bali dhisik. Sing pokok ngadepo yai sami aji. Oh iya. Tak manut wae karang ya jenenge wong. Iki toy-toy aku dadi bas iki ya. Dadi bas Jodipati. Iya wah kingko dihormati aku nek liwat. Wis ketok gagah brengos. Ning ra ndek duit. Bisa kelakon ana sing ngarani bas ngono ya ana sing ngandake kae mencok ngegong. Aku sing cilaka. Padha karo rubuh genderaku iki aku. Wis jeneng sira ora perlu ngudarasa sing akeh-akeh. Nanging ingsun parengake tindako dhewe aja bareng tawan ingsun. Mengko yen didangu wong atwamu Yai Samiaji. Nembe bedah pepikat utawa talak bruto. Oh ya, wis manut bae. Ya mengko aku yen mulai ya upamane ibu jejer ya tak jejeri. Upama ibu ngendika piye-piye aku tak muni agek nglakoni ngono aku tak tahe. Aja nganti ketara ngono lho, po. Ayo ya. Wis aku nyuwun pamit. Ning mengko yen ngendika ya aja ngono kuwi. Wah. Selidang kakangku aku njaluk pamit ya sing hati-hati Dimas Werkudara. Senjang ya iku aku tak pamit. Ndherekaken kaluran Kang Mas Werkudara. Wah. Barup kepiye kowe iki? Aja nganti kaget aku ingkang kondur.
1: Sowan.
0: Aku ingkang sowan ana ngersamu aja nungas nangis kowe baru.

Dimas Sencaki kula nuwun wonten paring ajawu Koko Prabu. Gandeng keponakmu Antasena wis tak samun lakune ora nganti ketara yen to kuwi putramu Antasena. Ayo pun kakang inggal dherekno lumawat ing kraton Ngamarta ingin perlu nglerem sungkawane Yai Samyaji aja nganti banget-banget anggone menggaliake marang adiku Werkudara kula nuwun dari. Sombo pun nuwun wonten paring ajawu Kanjeng Rama. Jeneng sira isun tinggal mangsa budha tunggu negara. Kula nuwun ngestaken dawuh Rama lan Kakang Pati Udawa mangsa budha nggonmu ngembani putra Wisnu Brata. Mumpama dipamaja nganti tumpang so pangaturing praja Donodri. Sajengkalipun Kanjeng diwajibi naringono pangestu mugi tansah pinaringono karahayun Kakang Udawa.

pikir-pikir tadi bapak kaya gagah. Aning gagah yang awak karo gagah yang rosok wih bedo. Gagah yang rosok wih senajan wong ngingkrik-ngingkrik nek duwite okeh gagah. Ae pangrasane ana apa-apa aku ndek duit. Ayo arepo gagah awak genduyar-genduyur kae. Klenteng ora ana sing ngebasi yo. Ning tingak-tingu. Ora. Ora ana paedae le brengoseng. Iso kelakon malah. Ceneng rono ceneng rene. Oh, bapak kan nek mlaku. Ini gini kita kayak gini gagah kan harus tungtang tungtang tungtung dan oke kita berengkut kayak oh kedureng monggo nganggu kampuh bang pintu luaji porong kencono kiwa ngertekan ngamarto wa prabu presaku mulai adiku di kowe ora kundur-kundur yo mbarep kakangku aku terus njaluk duwite yo nyoti nyutangku mbayari kancaku wah seneng banget aku monggo le nunggu aku suwe banget wisan ayo. Wes becik tak serangi laku mlaku tak gagah-gagane. Mengko nek takoni wong-wong undur ndoro werudoro. Aku ketak tak brengkut-brengkutke kae. Senajan to aku dudu senopati men diarani senopati. Senopati Ngamarta sing pokok rak bapak kuwi ngono. Raketan nek konangan ungkame cok ngempul e. Gengsi iki. Ini lek pawak ni support ini kita tu senopati.

wis cara kaya mengkene nggonku metokake ora patut adiku Werkudarana sing memodho. Mengko jani sediamu ora bener takon dosa. Anteman-teman do dene Werkudara.

Iki ono werku turu metuke karo aku iya dasar nyoto. Kowe werku turu saka ngendi? Aku sekonjo dipati. Ing pengangka aku bakal gawe adiling Praja Ngamarta awit. Baru kakangku dadi ratu tumraping pangrasaku ram adil Palamarta. Apa-apa sing tumandang mung werku turu kowe genah yen dudu werku turu temenan. Ora sanggep kok kancane bar kakangku ora gelem semingkir ngati anak

ora patut banget genah yen saya ora ngandel. Ing atase werku doro kok nyokot. Dianggep aku ra iso. Kelalen. Buntute wis tak penthuwerke kok. Beker. Ambekar iki nek buntutku jentar. Ora jentar kok beker ya ora wangi. Ayo werku doro aja maju pinuh. Tak rampu ya dianggap aku ra iso nyokot tak cokot pedot glu abu.

0: si urip kawontenan ing wana diwasa. Rikala semana Raden Arya Brata sinata tiga kang wis samya lumaksana sesarengan lumawat sawan ing praja Ngamarta. Rajang tepasing wana griting Ancala pas waya dadi minggahing wukir tumurun jurang curi. Senadyan ton lusup garumbul kecentari bebrurutan datan ginawi rasa kadrengin nolo daya-daya tumekeng praja ing Ngamarta.
1: Pak Darso, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
2: Wah Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih cari rupiah lagi.
1: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
2: Alhamdulillah Ibu, 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak Bu, kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara saya harus berobat jalan. Untung aja waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
1: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal habutop dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
2: Iya, makasih banyak ya Bu ya.
1: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
2: Tenang aja Bu, nanti istri saya juga pasti beli habutop. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja Bu ya.
1: Oh, ya udah iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Ini tiket masuknya ya Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya Pak Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
5: Maksudnya gimana Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
5: Lah, emang 30 ribu kok Bu?
6: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu Bu. Gak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo Ibu sering begitu. Ih, aduh malu tawa ya.
1: Iya, aduh maaf ya Mbak.
5: Hah, gak apa-apa Bu.
6: Ibu, vitaminnya dibawa gak? Sama V mata cairnya.
1: Ini dibawa kok ya.
6: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita Bu.
1: Iya, iya.
6: Aduh, malu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abah, kenapa Abah?
3: Aduh, Dek. Tangan Abah gatal. Gatal. Aduh.
2: Loh, kok bintik-bintik Abah? Ini pasti kena ulat bulu.
3: Iya, kayaknya, Cuk. Aduh, Abah tadi habis dari kebun. Coba, Cuk, ambilin minyak herbal sultan, nak. Minyak herbal serbaguna.
2: Sebentar. Nah, gimana sekarang, Bah?
3: Iya, Cuk. Alhamdulillah sudah mendingan. Sudah hilang bintik-bintiknya.
2: Alhamdulillah.
4: Minyak herbal Sultana. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
6: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juarsa, RT 02 RW 07 Desa Darmasari, Kecamatan Baya. Anak saya punya keluhan penyakit gatal-gatal, tapi saya sekarang tidak khawatir lagi karena saya sudah punya solusinya. Saya dengar iklan dari radio ada minyak Sultana Herbal. Langsung saya beli yang 100 mili. Terus saya balurin ke seluruh badan anak saya dengan rutin. Alhamdulillah dengan izin Allah, sekarang anak saya tidak gatal-gatal lagi. Kalau tetangga teman punya penyakit seperti anak saya, ayo cepetan beli minyak Sultana Herbal. Sultana, minyak herbal serbaguna, banyak khasiatnya. Terima kasih.
6: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
8: 98.4
4: Radio.

0: Aduh, pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16 ribu?
1: Apa sih Bu, pulang dari warung kok malah merata begitu?
0: Ya ini Pak, Ibu habis beli bumbu dapur, minyak sama beras. Kok mahal banget Pak? Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat cukup-cukupin uang sampai bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
1: Ya yang sabar Bu, kan memang lagi krisis. Harga naik tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga Bu. Itu apa Bu?
0: Oh ini habutop Pak. Untung habutop gak ikutan naik juga harganya Pak.
1: Nah itu Ibu bisa beli habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
0: Jangan salah Pak. Ibu beli habutop ini hasil dari nyisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian Ibu kumpulin. Biar pas stok habutopnya habis, Ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan mah gak usah pikir panjang Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi Bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
1: Si Ibu bisa aja. Yaudah sini, Bapak minta habutopnya biar kuat tugas malam nanti.
0: Tugas malam apaan tuh Pak?
1: Lembur kerjaan atau Ibu?
0: Kirain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum habutop, sama sekali gak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
5: Oke Bun. Aduh, gak sabar nih, pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul, bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
5: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya, tadi kurir paketnya nganter kesini kok.
5: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya, orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
5: Nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
5: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun beli Vitama, Bun Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya tar sok, terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata Bunda, juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah inilah.
0: Ampun ya. Ya deh Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
5: Astagfirullah Bu,
1: garam sampai segitu banyaknya, Bu?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
8: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah satu minggu nggak kerja.
7: Yang dirasa apa katanya?
8: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
7: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
8: Apa itu Sultana?
7: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
9: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu,

0: samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang. Alamat dari Mulia Teti. Saya mau cerita dulu. Saya pernah punya alergi kulit. Nah, terus saya beli minyak herbal Sultana untuk mengobati gatal-gatal di kulit. Setelah dibalur minyak herbal Sultana, alhamdulillah ternyata manjur. Keluhan saya tadi langsung sembuh semua. Sampai sekarang saya selalu nyetok juga di rumah. Salam ya buat semuanya yang punya keluhan kulit seperti saya. Silakan coba deh gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal yang serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Radio

Keren kan murotalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Kamar TV.
1: Barokallah fi umrik ya, Pa. Semoga makin berumur, makin eling.
2: Didi, emang Papa gak eling? Tapi makasih ya, Kak, ya. Kakak selalu bikin kejutan ya buat Papa.
1: Nih, kado dari Kakak. Maaf ya, gak sempet dibungkus, Pa. Habis buru-buru sih.
2: Wah, alhamdulillah. Kadonya nih, kayaknya Habutop. Harapan Papa, semoga dengan selalu rutin konsumsi Habutop, bikin Papa sama Mama selalu sehat sampai tua nanti. Bisa sama-sama terus sama Mama, ya Kak ya?
1: Iya dong, Pa. Justru itu juga tujuan Kakak beliin kado Habutop, supaya daya tahan tubuh Papa sama Mama selalu terjaga. Jadi sehat terus, gak mudah terserang penyakit. Ngomong-ngomong, Mama kemana ya, Pa?
2: Tadi sih katanya mau ke pasar, sekalian beli Habutop ke apotek. Tapi kan Kakak udah kasih Habutop, jadi gak usah beli lagi ya. Cepet-cepet telepon Mama tuh, suruh jangan beli Habutop. Besok lagi aja kalau yang dari Kakak udah habis.
1: Aduh, Papa kok gak bilang dari tadi sih?
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
7: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
6: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
7: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
6: Jun. Apa itu, Jun?
7: Apa sih, Win?
6: Apa itu?
7: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
6: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
7: Nanti dulu, mana-mana.
6: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
7: Astaghfirullah, Win.

0: Renyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
4: Udah.

0: Bu.
1: Eh, Bapak, kok pulang cepet, Pak, tumben?
0: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
1: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
0: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
1: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
0: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
1: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.
2: Minyak herbal sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kala jengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna.
3: Pendengar, berikut

Salama, alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujang Sari, RT 02 RW 03 Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman. Beberapa minggu yang lalu saya jatuh dari motor. Tangan saya luka-luka dan saya mencoba olesi sultana, minyak herbal serbaguna, dan akhirnya luka saya kering dan

0: sudah tersedia di agen-agen. Terima kasih saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: Radio 98.4 Radio

0: jamuan Arab sing paling top. Wis, mana toko?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: Radio Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki anu Norono niki speaker Kang Banser ini. Iya, aja di jepno sama di jepno Rono. Iya Bon Alila ngeset son solawat karo ngaji kan benten. Di solawat kan kupingnya dhewe kudu krungu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh pundi Jetak Selo Martani Kalasan Sleman Pangarsanipun Sokibul Hajjah Kang kalo hormati hadirin wal hadirat ingkang minulya. Hadirin kula matur yen ngapunten iki. Jam 11 kek tekan mriki. Kula nembe medhun keng Medan niku. Di mantun acara keng Medan pesawate mundur sak jam. Duko Garuda kok mundur. Nggih, niki alhamdulillah kula saged silaturahmi dhateng panjenengan sedaya khususipun Sohibul Hajjah saperlu naun kalih nyewu. Nggih, naun kalih nyewu. Niki mboten lintu kecoba ngupengetan kita panjenengan sedaya. Pilih saat niki kita ingkang nyewu, kita ingkang naun lambenjen gentenan. Kita sing disewu, kita sing di taun. Wis ngoten niku muter mawon. Intine naming setunggal bilih ngurus menungso. Niku benten kali ngurus liyane. Jadi dunia niku enten tiga. Ning ngurusnya niku ya benten. Enten dok-dokan, enten tukulan, enten lahiran. Jadi makhluk niku enten dok-dokan, enten tukulan, enten lahiran. Carane ngurus nggih benten. Nggih nek dok-dokan niku enten sing halal, enten sing haram. Ngurus bebek kali ngurus mentok niku senajan memper niku nggih benten. Ngurus manuk kali ngurus pitik niku nggih benten. Tukulan nggih sami. Ngurus kacang kali ngurus jati niku nggih benten. Anak-anakan nggih benten ngurus anak menungso kali anak wedhus nggih benten. Benten dadi kula. Nah niki ngurus anak menungso. Ingkang dipun ngendikaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dadi sing jenenge menungso sing paling apik. Mula ngurusin niku ya paling apik. Boten enten ngurus urusan donya niku nek boten sing apik nek boten urusan menungso boten enten. Terus tak donya niki napa mawon urusane niku boten enten sing adoh saking urusan menungso. Pun sampean itu apa ana donya niki sing urusane ra ana hubungane kali menungso mboten enten sedaya niku underane teng menungso mula sapa ning donya kok ngerti menungso niku apik gelem ngurus menungso bakal oleh keapian sedaya niku ta dadi nang donya iku ngurus menungso sing paling apik. Sopo mawon kok gelem ngurus menungso mesti ento keapian menungso lahir niku nggih ngurus tahe etok niku niku mulya lahir pabrik pempes niku ngurus tahe menungso pabrik pempes sing sak monten ageng niku nggih popok
niku namanya ngurusi taike bayi. Ana menungso lahir ora iso ngising. Ngurus pemencret. Napa pemencret iki? Ono iku pabrik gede-gede, pabrik dul kolak niku. Niku seputar urusan taeke menungso niku mawon pun nguripi wong sak pundi-pundi. Menungso mencret gawe pabrik Entrostop niku. Lho, ngurus menung wong donya niku kok ngerti urusane menungso mulya. Cuman kadang awak dhewe luwih ngerti urusane wedhus timbang urusane menungso. Luwih ngerti urusane pari timbang urusane menungso. Mula ya wis mek ngoten nek wong kok ngerti urusane menungso. Niku gek bab taeke tok lho niku. Niku dereng bolongane. Lungge sing ngurus lubang niku ya Allah. Niku ana pabrik kathok niku ya ngurus bolongane niku. Pabrik simpak niku merke macam-macam. Nih ngapunten niki. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso niku sing paling apik. Mula apa mawon tenggene menungso niku nek diurus niku ngasilaken keapian. Lu gek seputaran bokong sak kiwa tengene. Dereng sing ngarepe. Lu gek wong mburine durung ngarepe. Urusane niku pabrik gede sedaya niku mung sekitar mriki tok niku. Durung mangke menduwur. Pabrik klambi, pabrik kaos, pabrik singlet, pabrik niku. Gue niku teng Bantul gede pabrike niku gemeng urusan dodone wong. Lu durung mangke munggah. Urusan untu niku lho. Pabrik utek-utek untu niku mawon gede. Ngentekno wit pinus, ngentekno pring pirang truk niku. Perusahaan tusuk gigi niku lho. Dereng ngurus kotorane menungso duwe pabrik sikat, pabrik odol, kit mulai Pepsoden, Ritaden, Sensoden. Niku mengurus untune menungso. Dereng sakniki sing ngurus pagere untune menungso. Kan sakniki untune iku dipageri sakniki. Nek loro pabrik loro untu, dadi niku gek iki lambe tok. Itu menghasilkan dinamika kehidupan yang luar biasa. Munggah sithik niku lurusen lambe niki menghasilkan pelembab, menghasilkan lipstik merek sak donya macam-macam. Ya Allah, ini menungso tok. Urusan wedhus iku nameng urusan dipotong pabrik golok. Ngono tok. Munggah meneh urusan motone menungso, kit mulai kacamata sampai urusan pabrik idep niku ana sane. Lho coba. Nggih disambung niku lho. Nek dadi wong wedone nganggo ngoten niku ya dadi ayu kok. Sampeyan ra entuk protes, pancen ya ayu nek ditepe ngebiok-ngebiok ngene iki. Ya jane ayu. Wong lanang nek muni iku elek berarti wong lanang medit. Kanu kok no, layu no. Wong itu ini untune dipageri ku ya pantes lah. Nek wong lanang ya elek. Dikawat ngene iki. Lha niki niku tak. Niku dereng softland. Alah dereng niki celak alah sakane niku. Niku mung urusan rai tok. Lha bokong niku wae urusan kursi niki ya bot-bote bokonge menung. Menungso sedotan niku ya bot-bote lambene menung. Sound system niku bot-bote kupinge menung. Menungso kloso niku bot-bote napa bokonge menung. Rene putih sing boten urusan menungso. Mula sapa sing ngurus menungso? Niku mesti oleh keapian. Cuman awak dhewe niku kadang rapat ngerti urusane menung.

0: nsa. Ono ni rokok ni ku ya ngurus menung. Menung selalu rokok. Mobil. Hindi sing ora eneng lho. Iya ta. Dan ini kedok putih ini ku ya urusan rambutnya menung. Manusia sak ngarep kula ini urusan lambe cok sak mini ake ini coba. Gitu. Menungsa ini lho ngombe wis dikai bolongan ciut ngini. Ngono digedek no lo lambe ini gelas sak mini. Begitu dicilek no nganggu gedegan. Kei sedotan. Ngono lambe ini nyempres ini kei tisu. Gini-gini bantu-bantu kurus menungso ben suara kula mboten entek gawe kemik kurang cerak jadi makanya kemajuan dunya niku ya krana urusane menungso mulo kula suwun nggih cah-cah saniki ayo melok mikir menungso. Jadi aku mulai agama ini oke. Rai seorang ini orang urusan ini karo menung menungso mulai sampai nojo misah menungso karo agama dewe menungso dewe ini mesti niso ya mulai dunia ini aku jadi rame jadi rejo ini aku ada urusan karo menung menunglah menungso niku. Begitu dibahas ternyata menungso niku ora iso ngadeg dhewe ora iso menungso niku mesti terdiri dari rombongan ketergantungan menungso liyane mulane menungso niku wis ngurus menungso iku oh iya ternyata menungso niku memang uripe kudu campur sepodo podo wis niki ndaluri iki lho pengajian ini ternyata sing ngurus lambene menungso niku ya ora wong jetak tok sing ngurus lambe kula niku sing urusan mic niki diurus kali wong Jepang ini wong Jepang iki sing ngurusi mic iki
1: mereke opo iki kowe iki palsu ra ono mereke
0: iki ono ana produksi ora ana merek iki opo iki
1: gawenan dhewe iki kira-kira produk lokal iki
0: lho sing ngurus lambe kula niku iki gawenan Jepang nggih lamun tak gawe sedotan niki sing ngurus wong Cina niki sing sedotan tak ombeni aku wah niki pabrike niki wong Prancis Danone dari kula kek mulu menungso niku nek ngurus menungso niku aja pisan-pisan terus gek kroso ternyata jen menungso niku jen bareng karo liyane mulo elek e menungso yo ora iso ngadeg dhewe apik e menungso iki mboten iso ngadeg dhewe bahkan sing paling apik mawon ngadeg karo liyane salat yo kurang apik napa Imaduddin begitu tuju meneng sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi begitu ini wajah dulu oya penduk pangeran saking resmi ini sholat keapi aneh nangarsane Gusti Allah tapi sholat itu ora iso ngadeg dhewe begitu sholat niku ora entuk udo kudu nutup aurat begitu urusan nutup aurat kiai lu ya ora iso mikir pisan sing mikir niku pabrik kain nah pabrik kain lu sing gawe dilalah ya Cina mulane kiai-kiai ratek petitah-petitih hancurkan Cina ha iso udo dhewe priuke mulo nrukso niku ora entuk. Jadi aksani takwi memenungso niku ya ora ngadeg dhewe, ya campur bareng. Salat niku begitu nyaratke wudu. Ternyata saniki wudu niku banyune niku diurus sanyo karo pi

0: pipo orang aku padasan. Lah pipo sanyo diurus Mas Pi, Mas Pion Ali Markus. Macam-macam tadi menungso itu menghasilkan rangkaian-rangkaian kebaikan sing sambung menyambung dan tidak bisa berdiri sendiri. Makanya Kanjeng Nabi yang namanya ngendikake mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah niku diparingi ngerti teng urusan aku. Aku malah khairan niku nakira. Teng pundi khairan niku kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampur. Sampur lha apik sampurna niku boten teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula api menungso niku mesti ora sempurna dhewe ning bareng liyane niku. Lha menungso niku mesti iso. Sampeyan kok iso ngurus salah siji aja. Ketemu mata rantai ini enak sampeyan. Lho haji niku kurang apik nopo? Tapi begitu berangkat nih walillahi ala nazikhijul baiti. Gusti Allah begitu berangkat kalau saya ngurus ya Boeing kali Airbus urusan pesawat ini urusannya siapa? Urusannya Yahudi kali Nasrani mulanya Yahudi hancurkan semua ayo prei awak dewi ngelangi belum lo kiai-kiai ini udah galak-galak ini berkorone ini. Kenapa sih kiai-kiai kok seorang dilor wagi ayu saya orang patek galak. Lih kiai ini semakin hari perubahan dunia ini semakin berubah. Biar kiai galak, ini saya pantas. Kiai galak, guys orang urip dewe, ini iso wudu padasan, mangan nandur dewe. Lungo melaku lu saiki begitu ketemu zaman yang namanya zaman milenial menungso niku kabeh didadekno siji didadekno nama dadosaken si siji dalam sebuah sistem kehidupan yang saling terkait dalam satu mata rantai lu saiki mana arep takon masjid nggih kiai takok masjid neng ndi ibu-ibu takok carane masak niku sing dablek takok nomor niku bocah cilik takok game niku sing ditakoni ya wong sitok jenenge Google. Jadi sopo tako opo tengpundi kemawon tinggi tako ini ku ya Google kula niki mau meriki niku ya tako Google wong ajeng tanglet kali Gus Ruri ya tereng budal malah disik kula ini tako Google wali gini disatukan. Dunia ini sana ini pun tidak dekno siji sampean golek kanca niku sakniki disatukan oleh Google menggunakan Facebook nopo WhatsApp nurane agamane niku wong Kristen yo nganggo WhatsApp wong Islam yo nganggo bakul pupuk yo nganggo, bakul lipstik yo nganggo, bandar dadu yo nganggo, judi online yo nganggo, tuku slot yo. Riki padha. Apa nyolong bojone wong yo nganggo niku. Lho iki jane iki sapa sing nganggo? Ku ape lak nganggo barang padha. Sing gaweke. Yo, wong ngono. Iku bot-bote gampang no urusane menungso. Lho, king niku mawon sak niki pamen itung ya. Jenenge Mark Zuckerberg wong Amerika. Niku saben wulan niku entuk duit kau Indonesia 200 triliun. Sampeyan rasa mbayangno duit 200 triliun iki. Damel tuh mbas cendol klelep iki wong sak desa iki. Lha niku mek ngurusi mek ngono tok mbayar. Ngene bayar. Ini bayar. Terus gambar moto. Ah, ngono tok ono dreves-dreves iki kok. Nangis. Atau ono melete ngoten niku lu bayar kabeh niku. Duh. Niku wong nek ngerti urusane menung, menungso. Jadi keterkaitan niki. Lemlo menungso niku wis. Apa mamon wis kok urusane menungso. Cuman menungso niku ana iki siji hukum. Sing ora iso dilawan kare menungso. Senajan donya niki mikir menungso napa mawon. Wonten siji sing ra iso dilawan kali menungso niku menungso ra iso nglawan niki tok. Napa? Sumarotatnahu asfala. Senajan ora iso dilawan. Sopo sing ati nglawan nek menungso niku tetep suwe-suwe ya tetep elek. Masih sampe nombeni kalsium niku lho. Sampe entek sak trek niku. Yang dibutuhkan oleh gigi niku lak kalsium. Niku nek wayah umur 70 ya copot-copot dhewe. Ora iso. Wis sampean nu bendino ngombe wortel. Nyontok kelinci. Wong kelinci buktine ra ono sing kacamatanan. Sampean ngombe vitamin A kelinci. Mungkin wayahe bawur ya. Ya bawur. Nggih. Dene bab atos niku ya Gus Ruri niku lak wis atos-atose wong ta biyen. Dipaku sirahe ngono, ora mempan. Saeni iki niku kula sugih mlinjo, mboten purun. Ya tekan mangsane. Yo, niku ora iso dilawan niku. Mbok menungso kurus pabrik napa wae wis ora iso. Niku pancen hukume Gusti Allah. Tsumma ratatnahu asfala. Safirin, sampean pop si popok ngangge, wedak kaya napa? Nek umur suwitae tetep gandol bunan. Gitu. Coba cacili ini lho ratus si wangi. Cacili ini mboten ratus si wangi. Tapi nek wis umur suwitae niku nggih. Mbok ditusi sedina ping 7 tetep apek. Kuwi menungso kok niku. Sumarotatnau asfala. Sampeyan niku hukume Gusti Allah. Dadi ra ono sing iso nyelametke menungso king niku niku. Mboten enten. Mboten raja, mboten bupati, mboten nabi sedaya. Enging. Ayo. Saiki muteri bal-balan ini. Ping 5 Agustusan betah. Tapi begitu umur suwida ono putu ra gelem atus diubris melet-melet. Lha mula. Mula begitu sumarotat nau asfala safilin iki. Jadi seko apik. Apik apik apik apik dadi ya. Elek. Mulai cari nih wong Jawa nggih. Aja lali sangkan paraning dumat. Dumat diri jare wong Jawa. Nah, jare wong Jawa niku ya pinter. Supaya wong niku kelingan nek bakal dadi elek. Cek ora terlalu gelo. Cek ora terlalu wedi. Rumus kehidupan kaya ngoten niku didadosaken tembang. Dadekke nyanyian, dadekke lagon-lagon. Soalnya nang diwujudi wis sesuk mutiar ya wae wedi wong niku. Akhire ben ora wedi niku ngoten niku digawe tembang karo nyanyi ngono. Dadi menjalankan hidup dengan riang gembira. Kayak tembang jenenge maca pat. Ah, tembang maca pat niku tembang mlakune menungso. ket ora ono dadi ono. Sampe meneh ora ketok ning tetep ono niku digambarno. Namine maca pat. Maca pat ne. Maca barang papat ne. Yo apik. Sing iso me wong Jawa tok. Mlane sing rapate Jawa ya ora paham ngono. Oke, soalnya Jawa niku nek nyampeke napa-napa niku apik. Penuh makna sing ngerti ya nek wong Jawa. Nek mulane ana wong ora patek ngerten, niku diarani ora Jawa. Ana anak ora ngerti wong tuwa ngono anak ora Jawa. Ora Jawa. Dadi mulane ana wong ora patek mengerten karo menungsa, niku ora Jawa. Ora Jawa mulane saniki ati-ati nek petuk wong ora Jawa niku angel. Apa-apa salah. Nah, lho kaya ngene iki. Tembang kawitan maca pat niku napa? Mas Kumam. Mas Kumambang. Dadi kemambange nyawa iki lho. Van fukur ruh saking langit niku. Disebul ning donya. Niku diparingi namine jeneng tembang Mas Kumam. Mas Kumambang. Kemambange nyawa nang donya. Ben ayem nyawa niku sambut ngapati mito. Mitoni wacana Quran, wacana sholawat ben nyawane tenang. Nah, nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil. Mijil niku napa? Lahir. Nek mijil lanang akeh kono wedhus loro, nek wedok si siji. Lah nek wandu siji setengah. Lah mijil iki lahir. Lah nek wis bar lahir, mijil tembangi kinan kinanti. Lah ciri-ciri niku. Ciri-ciri sangonono kanti agama, kanti akhlak. Kinanti agama, kinanti akhlak diwulang ngaji. Ya niku penting ciri-ciri niku. TPQ, TPA, Rondotul Atfal diwulang. Soale nek kinanti niku ora sampean sangone kanti agama, kanti akhlak. Anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai ndap deblek tuturane angel nek wis sinom niku wis cah nom niku si enom niku wis angel anane mung warwer-warwer ngeng-ngeng wong lan nek wis bar sinom tembange asmara dono ari wis mulai mengenal cinta jatuh cinta wis mulai lanang wedok mulai kangen mulai wianan di mana kamu sama siapa udah makan belum gitu. Hey, itu mulai kangen mulai taman asmoro dan wis bar ke taman asmoro niku sing lopo lagu nih ke taman asmoro wis ta lali lali ngoten iki. Lha niku terus barengono kesusul tembang gambuh. Gambuh niku jumbuhe cah lanang wedok bangun rumah agar rabi. Pun tempuk. Nek wis bar rabi, dandangku. Lha nek urip kok penuh tembang dandang ya pahit, kepethuk gula le, lagi ngrasakno manis pahite urip merasakan mas mulai bayar listrik mumet. Sopo kata ni guys pokoknya sahis macam bayar listrik mumet ranti kendaraan mumet di kendaraan mumet bensin rais Allah agar tukum kendaraan ini boros ora mumet ni pokoknya lalu nih entuk bojo kok bagus ganteng ya oleh gula nih entuk bojo serupane ra genah wis ponone mengramal togel menawa mendino ngeslot ya wis upahit uripe oleh dandang. Nah, berdandang gula niku dapat tembangi durma. Wayahe berdharma, bakti cara gedang metu wae, cara pelem metu wae, menungso metu manfaat, manfaate tenaga mundi, bondo mundi, ilmu mundi sing mbok dharma baktekno. Niku. Lah dharma bakti kita apa? Nek ora nang berdharma bakti wis puncaknya niki Sumarodatnau asfala safilin menungso ketemu tembang pangkur pangkur niku napa? Wis wayahe mungkur. Lah niku wis kabeh ku bakal ngalami ngerti-ngerti dengkul linu. Aduh, niku ya pangkur wis lara. Ngantuk ya lara. Ngerti-ngerti mangan salak untune, cok. Apa lho iki ngopo wong wingi iki? Wijine tak lentak pecah sae kok mangan jadah malah cok. Sapa iku pangkur? Sampeyan nek ngeroki kuku kok wis ngiwonengen e. Iku berarti pangkur wis mungkur. Tak kudu krasa wis mungkur. Sing nom-nom tatune naga kok mulai mengkeret dadi cacing ngono ya. Wis de pangkur nang mungkur. Wis kudu ngerti, ben wayahe mungkur. Pundi? Wangsul dateng Allah nang mlebu masjid nang melok pengajian nek raketang selapan pisan raketang ngeten iki wayahe mungkur nang lungguh soale pangkur kok ora nang mungkur menungso kesusul tembang megat megat truh pekat rogo sukmone ma mati lan nek menungso iki wis mati niku iso apik batange iwak timbang batang menung menungso. Batang iwak iku payu didol ning pasar, batang menungso royoan ngubur. Dadi gedruwo. Wah, iki dadi suster ngesot. Dadi namine mekat terus kullu nafsin dha'iqatul mau mati. Lah terakhir ini tembangnya menungso niku napa? Pucung. Menungso ya wis meng dipocong, seluku-seluku ba. Atok. Lebokke lawang ciut mulo wong tuwek jenenge Bu. Yo siap-siap mlebu lawang ciut. Duwe iki hebat. Sing iso gambarno ngeten iki, kulo sak donya keliling ora enek. Sing iso gambarno ngene wek wong Jawa tok. Akhirnya dia bisa ngerayaki, oh iya aku isi sinom, apa-apa ndablek no sak melengermu, mangan no sak seneng wong nom. Soalnya senajan orang di apa-apa, iso mangan apa-apa. Ono durian sak trek panganan, nentek. Tak sinom merdeka. Orang di apa-apa, wong sik gek tukul. Wah, yurung paten duwe. Butuhe pupuk, rabuk, di wong nom, orang di apa-apa. Mangan apa-apa. Engko nek wis tuwek iki ndek apa-apa, ora oleh mangan apa. Apa rasakno. Mangan melinjo linu. Mangan sego linu. Lah sembo ndek bojo ayu ya mek nyawang tok. Eh apa? Itu wa. Lah niku menungso mlano. Aduh kuwi hebat ya. Sumarotatna asfala. Sofil dusweri. Jadi melano kabeh wis rasa tak kandhani sampean mikir dhewe-dhewe oh wayahe pangkur ra wis ndang mungkur raketang mlipir-mlipir mlebu masjid nang mlebu masjid nang mulai Allahu Akbar mulai mlebu lha saling kok mesti tetep ditakoni ta mungkure menungso niku mesti takoni merebuka Allah ono sing Allah, ono sing Allah, ono sing Allah. Jare malaikat mungkar akhir goblok ditakoni Allah Allah. Tonyo sampean mau kekepel karo malaikat mungkar akhir. Malaikat rokib ojo to kang ngono. Lha iki muni Allah Allah. Iya wong ilat lambe mino martani. Selo martani. Randi ali batak duwene ana cara. Oh, wis kelem belajar, wis ilang rene pengajian catetane ya teko iki lho. Ngaji. Kok turu, ora apa-apa. Ngaji turu ya oleh. Nek melek motone ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji, ha nek turu, bokonge tok sing ngaji. Wata syadu arjulu mitung bokonge. Oh iya, bokonge ngaji. Bokongmu mlebu swarga. Bokong tok ya Allah. Lagi mulane ngeten-ngeten iki diniati belajar mawon. Pangkur swayai mungkur. Dah. Lha niku pasti. Summa rotatna asfala safilin. Tapi Gusti Allah ini kan damel pengecualian loh ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lihat. Wadi sumarodat nau aswala safili niki. Boten patek mempan. Sinten sing ora patek mempan aswala safili niku? Amanu wa amilus shalihat. Wong iman tur kelakuane ya. Apik. Lha buktine napa? Kiai-kiai sepuh ni. Mboten elek kok, tuwek-tuwek. Cilik lahir diambung-ambung, ngambune sedep. Begitu wong apik niku gedhe ya teko ya royokan ngam. Ngambung sampai tuwek lho royokan ngambung. Ya ya ya ya ya ngono sampe nyetot bokong barang. Lho. Cilik niku didulang-dulang dipangan-pangani, gedhe disupyo-supyo kei pangan. Tekan tuwek ya royokan gawakno pangan. Panganan, ya pun gak ada rokok dereng ya ini, udong, niki yang tak slop, dari cilik dituntun-tuntun, gede dituntun, tuwek ra iso mlaku ya royoan nun, nun dulu wa manu wa amilu sholihat, lho bahkan wong soleh niku, uripe enak, soalnya sing dungakno ya wong akeh. Jadi melalui uang nih, uang soleh mana sama nih di anak itu nyuwun dong muka-muka datas lari so oleh soalnya soleh nih ku kedudukan sing betul umum enak eh tenggene is Islam soalnya nomo uang soleh nih udah nggak no karo uang sandonyo masih uang Muhammadiyah masih uang NU MTA LDII nih ku rata ulali tuh nggak no uang soleh. Senajan kawitane wonten ing attahiyatul mubarokah attahiyatul lillah pasti wa ala ibadillah is salihin ana leren mesti ana wa ala ibadillah is salihin dadi mulane wong saleh niku uripe enak didongakno wong akeh ibarate power bank itu sing ngecas dari segala lini. Makanya wong soleh niku memancarkan energi baik karena di sekitarnya selalu terpancar dongane wong sandunya. Mulane wong soleh niku dicawang tok niku dadi tambane ati mulo wong kang soleh kumpu lono. Sampeyan puk ngrasakno pancarane niku. Mula tiang soleh ini menghasilkan pancaran kebaikan. Sebab nopo dongak no wonga kayak sedih no ping limo wala ibadillah iso lihin lemelano wong soleh ini enak. Bahkan anaknya wong soleh ini lho kebagian kesolehannya wong tua nono jarane apa sing iso di waris no lho soleh ini lho berhak di entuki anake wong saleh lu berhak mendapatkan barokah kesalehane wong tua. Lha men delok critane Nabi Musa niku. Nabi Musa niku ana prau dibolongi. Ana bocah cilik dikethok ndasi iki ta. Tapi Nabi Musa niku di nang kampung njaluk ngombe gak dikeki tapi malah dandani omah. Nggih, Nabi Khidir niku. Nabi Musa protes, ya Khidir, ngapa ini wong sak kampung daplek apa jaluk ngombe gak dikei kok malah sampean ngombe ni apa ndandani oma ora neng kene iki ana harta sing dititipno nang titipan gua anake. Lah anake sapa iki? Wakana abuhuma salihan. Wong tuane iku wong tuwa saleh. Lah iki lho mulo. Wong saleh iku dongakno wong ah. Wong akeh mulo sebab wong saleh niku didongakno wong saleh. Wong akeh mulo dadi wong saleh aja lali nek iso ayo mbarokahi wong ah. Wong akeh mulo wong saleh niku nek ndonga ya mo ijen. Soale wong saleh niku ya didongakno wong akeh, ya nek ndonga ya piye carane kabeh kebagian barokah ndonga. Mulane wong saleh niku nek ndonga ora mek meneng tok ume-ume ngene tok mboten muni sing liyane mek bondo amina amin amin amin Amin. Nek kepegelen, amin. Lah, tapi ben kabeh niku yo ngrasakno barokahe wong saleh. Mula wong saleh nek akeh sing gelem donga, dijak berangkat dateng alona, alun namine istighosah. Engken tekan alun-alun kabeh oleh barokahe wong saleh, bakul tahu oleh barokahe wong saleh, bakul bakso dodolan, nopo lu kabeh oleh barokahe wong saleh. Mula wong Indonesia niki apik kabeh sebab wong saleh mboten medit. Lu wong saleh ndongano yo mau ijen. Sajane kan ya ijen iki ra apa-apa. Wa waladin salihin yad'ula anak sing saleh. Lho ngene iki ndongano wong tuwa ni anak sing saleh tapi bolak-balik maneh anak sing saleh niku wau mboten kepengin saleh niku dipede. Dipedewe akhirnya piye kabeh entuk barokah anak soleh sampean ya dijak bareng-bareng teko ndongakno wong saleh lho akhire kabeh bareng-bareng oleh barokah wong saleh pom bensin ya oleh barokah wong saleh wong sampean mrene mau ya tuku bensin akhire kabeh ya seneng bakul odong-odong ya seneng odong-odonge payu nggo ngangkut jamaah lu kan enak dan ini lu bang soleh wawaladin solehin ya da'ulah jadi mulanya zaman paling enak nang dunia ini untuk barokai wong wong soleh mula pis bener poro-poro kiai ngulangin kiai muka-muka dates lari sing sing soleh dan ini dan ini kudek terusakan falahum ajrun ghairu mamnun itu ganjaran kang lumintu terus uripe rame matine ya ora rame kuburane rame dongakno wong wong akeh soalen apa mikir nasibe menung menungso ane sing mikir kok nasibe pedus ta ya mati ya sing ziarah ya wa adus kuburan ngising tinggal lunga reduse. Demulano sampean ono pisan-pisan berlari dari urusane menung. Menung sone sampean ono sing utang kok duwe, utang ono. Nek gak duwe ya gak apa-apa tak utangi donga, tak dongakno. Ono tanggane lara, sampean iso biayai rumah sakite. Nek ora iso tilii. Tilii kang apa nggo jajan. Rante dhewe jajan pijeti. Guru ora no, iso mijiti ora iso guyu wae. Soleh. Nek ora ono nggih. So panjenengan sedoyo aja lali. Ayo perang kita latihan niat dadi wong soleh ngono to. Nyuwun ya Allah muga-muga dadi wong soleh. Nek ora iso dadi wong soleh tak ngancani wong soleh cek kecipratan so soleh. Engko lek sampean sregep ngancani wong soleh, anasir dalam tubuh ini akan menjadi baik. Dari anasir-anasir nang jero awak iki apik, bar ngumpuli wong soleh, darah mengalir baik, pikiran mengalir baik, gawe anak-anak ya dadi soleh. Lha wong biyen niku kadang nggih ketoke wong tuane iki wek mung biasa ngono ae. Ngerti-ngerti kok anake metu wong apik, anake wong saleh. Soale wong biyen niku open nek karo wong saleh niku. Lewat ning ngarepe wong saleh ngono ya. Insyaallah ye nyuwun punten. Lha akhire energi ketertundukan dalam diri kita metu bayi, ya bayi melok bayi kesapapan wong wong saleh. Wong biyen iku ana wong saleh niku nggih. Duwe yo gedang niku. Ra ketang siji mesti digawokno. Yai kula duwe gedang. Gedang nggih. Embuh kali sing saleh ku dipakakno manuke, mbok dipakakno weduse pun mboten mesti diurus. Mbok dipakakno tamu liyane meneh iki ora apa-apa. Tapi ada kepedulian terhadap napa? Tiang so yang soleh soalnya adewe ini kudu aman wa amilus so wong-wong sing ngelakoni apa sampe nek ra iso ya wis nyontok Ya meni ndak nek iso nyontoh-nyontoh nek ra iso ya wis. Menghasilkan energi-energi niku lha wong biyen ngoten. Raketan dolan ning omahe ngresiki sak nyaponi ngene ta. Baru lu ngomneh. Ana tiyang saleh enggak duwe gawe, teko nimbakno raketan sak timba. Energine kita itu akan jadi anak-anak saleh. Lha niku sak niki tiyang niki niku lali. Ya, mesti niku. Nah, makanya generasi per generasi akan menjadi baik kalau itu terjadi. Niku saniki lali. Rakyat nang riyo moro. Ora kok mengkirim pesen gambar ngene tok. Ora. Ora, sebab napa? Wong saleh niku barokah. Soale didongakno wong sak donya. Barokah wa ala ibadillahi sholihin niku gedhe. Mangkana Nabi Ibrahim itu ndonga. Rabbi habli minas sholihin. Sampai Kanjeng Nabi ini. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Nabi sampai sebenarnya sebenarnya. Kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Kama barok ta'ala Sayyidina lawak dhewe bendina ya melu kabasallahu taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah wong saleh niku atine ora bakal ana liya sakliyane napa sakliyane mengarahkan dirinya kepada awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarokah tengriko fawalli wajhaka syatrul masjidil Harap mendeng rono. Hati zaman itu untuk frekuensi kok kono lem lano. Hemen nojo sembrono deh karo wong soleh karo wong koyo kulo sing kapate soleh ini gak popo. Ini gak popo. Habis zaman nojo pisan-pisan ngece wong soleh wong sing neng diso-diso niku sing lemes gini gini. Zaman moro bah tahlilan bah tahlil. Ini ku kita la ilaha illallah la ilaha illallah khusyuk miki apik ya tahlil miki elek ya tahlil kadang ora ono miki malas corong la ilaha illallah sampean sugui gedang ya dipaem sampean sugui lemper ya dimaem ora perlu anggur merah kaya ngono ora perlu ya. Yunani sing lari sing medeni sing teng kampung-kampung niku. Wong saleh sing ning desa niku. Sing kadang ya utang rokok bareng ngudur. Utang. Sing wong saleh sing ning sing 24 jam ngancani keapiane awak dhewe. Adewe sing bendino awak dhewe nitip nile. Sing ati bendino angger sembayang makmuman nile. Wong soleh sing kampung-kampung sing dhewe Allahu Akbar sing sembayange campur wedhus sing sembayange campur nopo mawon tapi senengane makmu makmuman nitip mawon tiang-tiang ngoten niku badilai sholihin sing kaya ngoten niku iku lali kadang kita lali kepengin ono ning ngarep mata bendina oleh dungane wong akeh. Tapi adewe kadang golek sing aing-aing iki ngado-ado. Lah napa mbiyeni barokah? Kiai-kiai ning desa. Santri-santri ndu ablek masih yo buwethi ngono ning sregep dolan nang ngene iki ya. Kiai. Bawane tukang keplek ngoten niku iki tapi nang ngene kiai mendino ngekno. Teh, apa? Lu ini karo Gusti Allah ini di barokai anak sing sok. Soleh karena apa? Hatinya tertambat kepada orang sok. Lu janjine Gusti Allah kok. Lu janjine pengiran illal ladzina amanu wa amilus sok. Lihat, ora pandang bulu niku. Kuabeh niku sumarodat nau aswala safirin illal ladzina amanu wa amilus sok. Lihat kecoba wong sing iman tur saleh. Lah awake dhewe dadi wong saleh angel, mulane iso ya ngancani wong usul lu gampang kok. Lemulana tombo ati niku wong kang saleh kumpu. Lono tombo ati sing paling apik niku ya duwe anak sing qurrota ayun. Ora ana tombo ati sing paling nyenengno niku kejaba duwe anak saleh. Sopo dia ya sampean golek? Tambane ati sing paling enak. Niku lek duwe anak sing nyenengno. Sing qurrota ayun. Dan iku wau iso tukul king pundi saking ngancani wong saleh. Dadi Gusti Allah niku iki kedalan enak. Cuma radio kadang boten ro dalan niku. Dikira niku pujian kosong. Wis ora modal niku. Salat wengi lakonono ngantuk sampean. Maca Quran ngenangenen samanane wong tajwid wis radong. Wonten ira ingkang luwe, kangelan rekoso. Pikir wengi ingkang suwe, ada apa maneh? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Paling enak niku ngancani waksa. Ngancani udut. Yai, kula kancani udut. Iku paling enak. Wes. Paling ora modal, malah kadang dimodali karo yaine. Anggar moro ngono. Ya ini gitu, anggur melok mangan anggur. Ya ini nongseng melu tidak nongseng. Nah sing papat iku abot kabeh lho. Maca Quran ngen-angenen sama nanu angel. Sampai tetap sinau tafsir tetap anu abot. Salat wengi lakonono alas ngene angel. Ngantuk nggih. Ya zikir wengi ingkang su. Wele mula no kaya pengajian ini ki sampai dijak ngancani wong soleh-soleh ini dijak ngancani rakyat tanggaru ngantuk-ngantuk ini bisa ngancani ini paling modal paling murah ini ngancani wong soleh wa'ala ibadillahi sholihain ini dawe Allah ini illa lazina amanu wa'amilu sholihain ya ini paling enak mula no sampai ini yang serkep dulan silaturahmi dengan kiai rakyat yang nengko-nengko turu rapopo ngancani wong soleh karo tu turu tadi jong kiai turu meneng jong kena ngombe kiai jong ada tamu ini sendali diwalik ada diwalik-walik jadi gak modal paling enteng nih. Paling ringan lemlana. Lho anak sing saleh niku ya tombo ati sing paling mandiri ku ya. Nek keturutan di anak saleh. Nek saka pundi dasare saking ngancane wong saleh. Lah saking pundi wong saleh didongakno wong sak donya. Wa la ibadillah salihin. Lah wong sak donya niku ndongakno kabeh. Dijamin kali Allah menungso ora bakal entuk derajat asfala safilin nek menungso niku amanu wa amilus solihat. Nah. Iki mlane tradisi niki kiai niki ngoten niku dolan rono. Kadang ning kuburane wong soleh ziarah sampai direwangi nyewa bis, nyewa elep. Apa ora ketang turu ning ngono. Lusale wong saleh niku senajan seda entuk falahum ajrun ghairu mamnun. Lha lanak dhewe kadang napa sih ya? Nang kuburan niku ayem ngene. Lha iku kuburane wong wong saleh kok. Kadang men ngono to. Turu ngono kok mule kok kok. Lha wong saleh niku masih seda entuk falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi uripe matine bodho. Cilik urip diparane wong, gedhe urip diparane wong, tuwek urip diparane wong, matek niku ya tetep diparane wong. Wong niku wong saleh. Sebab napa? falahum ajrun ghairu mamnun niki madakno kondisi laire, madakno kondisi uripe, madakno kondisi seda sedane odo. Uripe nanggung saanane urusane wong, sedo niku sing mara ya saanane wong. Mula para wali niku sampean delok. Sing teko niku ya ana sing urusan anake ra gelem sekolah, ana sing bojone digom layu wong. Wes kondisinya sangat macam-macam, curhat nang kono. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah kono ana lillah waliya sebelah la ilaha illallah la ilaha illallah niku sebelah mana ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah sebelah mana ngawiti ingsun niku rame niku berbagai jenis macam-macam tumplok-plok sak makam niku ora patu persis kok tamune kiai niku bowe to-to sing dikarepno niku ora patu ana sing rono mung golek duit ana wong tekan makame wali mung butuh nyopet iku yo eneng dari itu ja lana lagi dari kebelakangan ini makam mana sirahan lu ngancani wong soleh dan ini gila alhamdulillah kita panjangkan sedoyo ini tiang sedo sing satu setintene ini gitu ya anak sing so soleh gelam dongak no wong tua dan mula awak dewe ono anak soleh awak dewe dijak nganca ngancani sopo ngancani anak so soleh sebab anak soleh ini gua anak sing gelem dongak no wong tu lah anak soleh didongak no wong satunya wa'ala ibadillahi so lihilam lo baroka langsung supaya katut kape jangan cani ini bakul marimas misalnya kape ini sebelah ini yono pentol no siome cilok lembunga.
1: Alhamdulillah akhirnya aku keterima kerja. Telepon Simo ah. Halo. Halo Mbak. Mbak.
2: Halo.
1: Mbak. Selamat mau ngabarin. Selamat lolos seleksi dan diterima kerja. Besok selamat mulai masuk kerja.
2: Syukurlah. Mudah-mudahan kamu betah ya kerjanya, supaya bisa cepet-cepet nabung buat kamu modal nikah.
1: Soal itu nantilah. Selamat belum memikirkan. Yang penting sekarang kalau selamat udah dapat gaji, selamat bisa bawa Mbok berobat atau berikan obat herbal ramuan Arab Abu Top aja nih.
2: Iya, kebetulan Mbok juga lagi gak enak badan. Pegel-pegel, nyeri sendi, kayaknya remati kuman.
1: Walah, pancen wis tua ya iya.
2: Iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Hai. Masih semangat pagi dong. Masih ya. Asik. Selamat pagi. Pokoknya pagi hari ya. Masih di tempat ini ya, ya. Bareng 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Sampai jam berapa ini ya? Ya, sampai jam 8 nanti, oke. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Apalagi paginya ditemani all these memories yang asik banget. Hai hai, ada yang udah bodit, ada yang udah bangun, ada yang belum bangun juga. Semangat pagi ya. Ya, bangun lanjutin aktivitas pagi. Semangat dan ya, jangan lupa sarapan, oke? Okay? Ya, yeah, wow, gak sarapan rasanya lemas sebenarnya. Ya, biar gak lemas-lemas lagi.

Oh, sarapan juga, selamat pagi. Atau ada yang masih gak apa-apa nih ya, masih seliputan ya karena kedinginan, selamat pagi juga ya. Dan pokoknya yuk, yang mau ikutan merapat boleh banget, silahkan. Masih dia tunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Nanti nih ya bacain untuk pesan-pesannya ya. Banyak banget, ada yang request, ada yang salam-salam. Ya, ditunggu-tunggu aja, oke? Dan yang mau phone live juga boleh banget, nanti ada sesinya masing-masing. Jangan lupa, pagi ini nih ya juga bareng Habutop, obat herbal Ramuan Arabia lagi gitu. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Altipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Sobat Sarah, yuk kita lanjut bareng lagu nostalgia berikutnya. Ada Demi Kau Bahagia. Apa yang enggak sih demi kamu? Stay tune bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Jangan kemana-mana.

0: barokahullah fi umrik ya, Pa. Semoga makin berumur, makin eling.
1: Didi, emang Papa gak eling? Eh, tapi makasih ya, Kak ya. Kakak selalu bikin kejutan ya buat Papa.
0: Nih, kado dari Kakak. Maaf ya, gak sempet dibungkus, Pa. Habis buru-buru sih.
1: Wah, alhamdulillah. Kadonya nih, kayaknya Habutop. Harapan Papa, semoga dengan selalu rutin konsumsi Habutop, bikin Papa sama Mama selalu sehat sampai tua nanti. Bisa sama-sama terus sama Mama, ya Kak ya?
0: Iya dong, Pa. Justru itu juga tujuan Kakak beliin kado Habutop, supaya daya tahan tubuh Papa sama Mama selalu terjaga. Jadi sehat terus, gak mudah terserang penyakit. Eh, ngomong-ngomong, Mama kemana ya, Pa?
1: Tadi sih katanya mau ke pasar, sekalian beli Habutop ke apotek. Eh, tapi kan Kakak udah kasih Habutop, jadi gak usah beli lagi ya. Cepet-cepet telepon Mama tuh, suruh jangan beli Habutop. Besok lagi aja kalau yang dari Kakak udah habis.
0: Aduh, Papa kok gak bilang dari tadi sih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudadi, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
6: Dan 8.4 Radio Star.

0: bertemu.
1: Masih bersama dia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Hai. Selamat pagi sobat-sobat Stara FM. Apa kabar? Hari ini udah tambah semangat ya? Harus dong, harus tambah semangat, tambah sehat juga pokoknya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, ya lagi-lagi sarapan buat sarapan Ria ya, pokoknya berangkat sekolah juga. Jangan lupa hati-hati di jalan ya, pelan-pelan aja. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Iya ya. Oh, selamat pagi juga buat yang udah hadir absen di WhatsApp dan SMS ya. Hai. Gak sikan juga ya. Ya, mantap. Semoga semuanya sehat-sehat terus deh. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih yang udah gabung. Tapi sebelumnya bacain atensinya nih sobat Stara FM. Ada yang kelupaan gak nih? Iya ya, kita lupa ya sesuatu. Apa tuh? Ya, lupa minum Habutop ya. Iya benar, pagi ini ha, jangan lupa minum Habutop dulu. Obat herbal ramuan Arab yang lagi getop ya. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas yang dari Raja-Raja Nusantara. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga ya, betul banget ya, Habutop tuh bagus banget untuk segala macam keluhan penyakit. Jadi untuk sobat saran nih, penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, pagi-pagi gini udah kena wasir juga, aduh ya, silahkan giliran sobat saran nih rutin minum Habutop ya. Jangan sampai jatuh sakit atau bener banget ya, tiba-tiba tubuhnya ngerasa

Utuh, biar gak gampang masuk angin juga. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana sih, Mania? Belinya udah kira-kira, masa belum tahu belinya di mana? Belinya tuh di apotek dan di agen-agen resmi kami. Barangkali pengen beli ke studio juga boleh banget, silahkan. Bisa merapat ke Radio Stara FM Kebumen ya, di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Ya, merapat ke sini aja. Nah, Butam juga ada yang 3 kemasan gitu ya. Jadi ada yang 100 kapsul, 50 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000. Dan juga ada yang paling-paling gede ya, mulai dari Rp230.000. Pengen lebih irit, lebih hemat, belinya tuh yang paling gede ya Sobat Sara, gak usah tanggung-tanggung, oke? Iya, belinya yang paling gede aja, yang 200 kapsulnya. Silahkan bisa dicoba, oke? Yuk, Nia lanjutin deh Sobat Stara FM ya. Makasih yang udah gabung pagi ini. Yang belum gabung masih ditunggu aja, oke? Ya, ini nih ya, sapa-sapa dulu nih. Selamat pagi buat Papa Ijo, Bu Tuti, Papa Romeo di Ambal, ada Putra Sulung, ada Bunda Warti, Kang Ayah di Antika, terus ada juga Mama Rizky di Tanah Sari ya, terus Kang Ama Jenggot, Mat Pagi, Mbak Sri Purworejo, Mama Ririn Cantik, ada Mbak Liana di SMS-nya Mat Pagi ya, terus ada Mbak Siti Kalikutes, ada Mas Oyong, Mbah Puput, dan juga ada Mbah Putri Cantik. Hai, selamat pagi. Ya, nanti dibacain sama Nia ya, satu-satu. Oke, selamat pagi dulu buat orang Grabak, si paling tepat waktu dan paling rajin atensi, gasik ya. Hai Ibu Tuti di Grabak, bismillah, waalaikumsalam juga ya. Lisa Waris pengen dengerin lagunya Andre Hanusa ya, Bidadari. Persiapan nginom 2 hari, salam buat Bunda Wartik, Bu Asih, Bu Yati, ada Mbak Yaya, Umi Hani, Papa Ijo, Mas Ucup, Mas Oyong, Mas Andre, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, ada Putri Selatan, dan buat semuanya. Terima kasih buat Bu Tuti yang ada di Grabak. Lanjut lagi deh, ada Papa Romeo di Ambal ya, waalaikumsalam. Aldi Samores, di play dong lagunya, katanya Demi Kau Bahagia dari Dewi Purnama. Salamnya buat bapaknya Nora, Papa Ijo, Putra Sulung, ada Duren di Ambal, Mas Ejo Ragil, Putra Selatan. Buat yang lagi tugas, mau tugas, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Makasih Papa Romeo di Ambal. Ya, ada Papa Ijo juga, Mat Pagi, Papa Ijo. Iya, udah matangan belum ini Bapak ya? Kalau udah matang sarapan dulu ya. Lagunya Surat Undangan Diah Iskandar. Oke, udah muncul. Salam juga buat Bunder, pagi Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik. Ada untuk Butika, Bu Yati, Mbak Sri, Muhani, Fama Agung, Mas Andri, Mas Imam, Papa Riono, Bapak Nyenora, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal. Ada Bang Karin Cikan, Mbak Amat, ada Papa Romeo, dan buat semua penggemar Olise Morris. Buat manianya mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin, amin, amin, amin. Iya, makasih doanya ya Papa Ijo ya, sehat-sehat di sana. Ada juga dari Putra Sulung ya, Mat Pagi juga, dari Purworejo Utara ikutan absen desel nih. Salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Baning Si Pelusung, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Bapak Riona, Pak Sultar, Bapak Nora, Bapak Romeo, Mas Oyong di Banyuwangi Purworejo. Ada untuk Mbak Musiti Musringati, untuk Mas Tejo Ragil, dan buat semuanya tanpa terkecuali. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah di Ontel ya. Iya, lagunya udah muncul di udara. Thank you buat Putra Sulung ya. Di bawahnya lagi ada Bunda Wartik. Selamat pagi buat Bunda Wartik. Lagunya Katakan Mama, boleh. Salam buat Papa Ijo, Bunda Tuti, Bu Yati, Mama Asrah, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Pak Riono, Mas Oyong, Mas David, Mbah Warit, Pak Gendro, dan diambil Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan untuk Bunda Titin Wardani.
Ya, makasih buat Bunda Wartik yang ada di Loano Purworejo ya. Ya, lanjut lagi deh Kang Yadi Antika yang ada di Merinen ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Kirim-kirim salam nih katanya buat Mbak Sri Helina, Mbak Anggi, Mbak Alfian, Mbak Widya, Mas Bagus untuk Bayi Kembar, Mas Sakina Brilis, Mbak Titin Wardani, Mas Adi Jemur, Mas Rengki, dan untuk semua pendengar Radio Star FM Kebumen. Ya, katanya mau request lagunya Bercinta di Udara Farid Harja, di play dong. Ya, ditunggu ya Kang Yadi ya. Mama Rizky di Tanah Sari, selamat pagi Olise Waris, lagunya Teratai dari Inka. Boleh, salam buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mbak Aul, Mbak Astra, Mbak Buyati, Mbak Cindy, Mbak Amat, Mas Oyong, ada Mbak Warid, sehat-sehat di sana ya. Ada Kang Giman, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen aja. Buat medianya terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Lanjut deh dari siapa lagi, Kang Ama Jenggot di Gunung Sari Pejogoan. Katanya minta lagunya Olala. Lagu siapa tuh yang nyanyi tuh? Olala ya. Ya enggak tahu tuh ya. Nanti nih cari ya. Oh, Kos Plus ya, boleh. Nih ya. Ini munculnya nanti ya. Ada Mbak Sri Purwodi, selamat pagi, Mania. Sehat-sehat selalu ya. Katanya minta lagunya Kangen. Oke, boleh. Salamnya nih dari Mbak Sri Purworejo buat Pak Yanto, Bapak Ijo, Bu Yati, ada Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Bu Ayu, Mama Asrah, Mbak Putri, Mbak Asih, cepet sembuh ya Bu, buat Mbak Yaya, buat Mbak Bubut, Mbak Amat, Pak Sutar, Mama Nomi, Mbak Cindy, dan buat semuanya aja. Buat Baniannya Matugas, selalu bahagia, selalu Matugas, Bania cantik. Ya, makasih. Makasih buat Mbak Sri ada di Purworejo. Mama Ririn cantik, mat pagi ya. Katanya absen oleh Semoris, lagunya Madu dan Racun. Boleh. Salamnya buat Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bunder, ada Main, Mama Fitri, Mama Fian, Bu Fatur, Bu Ayu, terus Bang Mamat, Mas Fazda, ada Putri Selatan, Mama Asraf, dan untuk semua sobat setara aja, mat aktivitas, salam sehat selalu. Buat bandanya sama tugas, panjang umur sehat selalu. Makasih doanya Mama Ririn. Iya, SMS dulu dari Mbak Liana. Selamat lagi buat Mbak Liana. Waalaikumsalam Aldis Morris. Salamnya buat semuanya aja. Katanya lagunya Oh Angin ya. Oh Angin. Oke. Banyak banget nih pagi ini ya. Nanti nih ya, cari satu persatu untuk lagunya. Lanjut deh. Banyak dari WhatsApp lagi. Mbak Siti di Kalikuta, selamat pagi. Oh, Madu dan Racun juga ini lagunya ya. Sama kayak Mama Ririn cantik. Boleh Mbak Siti, habis ini langsung muncul naik deh. Madu dan Racun. Oke deh, ini tata dulu ya. Salamnya nih dari Mbak Siti Kalikutes, katanya buat Bunda Ervito, buat Mbak Karto, Mama Astra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Wulan, Mbak Sri, Bapaknya Nora, Mas Andre, dan buat semuanya lagi monitor all this. Buat Banianya, jangan lupa bahagia. Makasih Mbak Siti. Ada Mas Oyong di Manyur Purworejo, selamat pagi juga, lagunya Widuri, Bruri Marantika. Salam buat Mama Piani, Mama Kiki, Mama Asih, Mama Nadia, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Sibat, Mbak Cindy, Mama Rizky, Mama Fian, Mama Ramdan, ada Mas Renki, Mas Dejeragil, Mas Betran, Bu Heni, Bu Samintan, Om Gendro, Mas Imam, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Mas Ibnu Putra Sulung, dan buat semuanya aja mat pagi, mat menikmati suasana bernostalgia di lagu-lagu kenangan. Ya, buat manianya mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong di Banyuwangi Purworejo. Mbak Bubut, wah kesiangan ini Mbak Bubut ya. Olisa Morris, selamat pagi buat Mbak Bubut. Salam katanya buat Bu Asih, Umi Hani, Bu Yati, Bu Saminta, Mama Nomi, Mama Wulan, ada untuk Mama Akmal, Mbak Mama Astri, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Arin, Pak Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Deyadi Antika, Mama Asraf, Mbak Warid, Mbak Cindy, Bunda Titin, Mbak Sakina, Bapaknya Nora, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, dan Mama Fian ya. Dan untuk semuanya,
yang lagi monit untuk lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Boleh. Ya, buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Ya, waalaikumsalam. Makasih Mbak Puput. Mbak Putri cantik, waalaikumsalam ya. Masih monitor Mbak Putri ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, yang udah capek aku dari pagi sampai pagi lagi. Salam balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya bagi yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh buat manianya. Terima kasih. Lagunya ngikut aja semuanya bagus. Siap Mbak Putri. Wah, ada Bunda Tini cantik yang ada di Puring. Apa kabar? Ya, wali semua semut pagi juga bercinta di udara. Boleh di play ya, dinaikin. Salamnya nggo kabeh bae. Spesial untuk penyiarnya, lancar berkah selalu, sehat-sehat ya cantik. Wih. Ya, semangat sehat terus buat Bunda Tini cantik. Semangat pagi nih. Ya, pagi-pagi udah ngebolang kesana kemari ini ya. Iya, ada Mbah Karto di Kalikuta. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Nia. Mbah Karto hadir, minta lagunya Badai Asmara dari Poppy Mercury. Salamnya buat Mbak Siti, juga Pak Paijo. Makasih ya. Ya, makasih kembali. Yang belum kebaca, nanti dibaca di sesi berikutnya ya. Nia juga sampai bingung, ini banyak bangetin. Nanti masih ada beberapa pesan yang belum Nia baca ya. Kita lanjut ke lagu dulu. Ada Billboard, Madu dan Racun. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia bareng All These Memories.

0: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 1:30 lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya, Pak. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Masih bersama nih bareng Oldies sama Yamaris. Hai. Selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen. Lanjut gak nih? Lanjut ya sesi Pon Lab yang mau naik. Naik ya di 0851 8606 99.

0: Selamat pagi, Alisa Waris.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Mbak Warit. Apa kabar hari ini, Mbak? Sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, agak kurang fit.
0: Walah, semoga cepat sembuh ya, Mbak. Amin.
1: Iya,
0: tetap wajib semangat ya, tetap jualan juga ya, juragan. Tetap tetap semangat pokoknya pagi ini. Mau lagu apa nih? Juragan dari Pekanbaru.
1: Lagunya Dosa Siapa.
0: Dosa Siapa ini ya? Oke, siap. Ya, sambil salam-salam, Mbah.
1: Ya, sekarang lagi pada desel-desel, ayo semangat-semangat.
0: Semangat yang pada desel-desel, hai.
1: Ayo, mama tinggi, naik mama tinggi. Ada Pak Suter juga, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Enol juga selamat pagi.

0: pagi dan semuanya yang lagi dengar.
1: Oke. Sama-sama Mbak Warid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ih, ini kok mau diangkat ngilang. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alice Morris.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Yeay, kapan aku bisa
1: kayak gini? Yeay, tumben bisa naik pagi ini gak sih? Apa kabar
2: itu Mas CEO Andre? Dari bulan lalu lagi kurang fit, Pol.
1: Iya, CEO-nya lagi sakit.
2: Statusnya Mbak Warid yang CEO tapi nyaman dari petang. Status pokoknya banyak aku minta lagunya dari Pak Fatur sama Ibu Fatur. Akan kulakukan untukmu.
1: Oke, akan kulakukan untukmu ya, siap.
2: Itu nyanyi kan Pak Fatur sama Ibu Fatur.
1: Ya,
2: di bayi yang joget. Terus Bunda Erpita sama Pian juga penari latar. Makanya salamnya buat semuanya aja. Buat temannya, buat siaran, status berbaroka. Ingat pesan kata Ibu Tika, Om Pariono. Apa coba?
1: Jangan lupa bahagia.
2: Ya betul banget, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andre. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Alice Morris.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bisa naik. Umi Hanif, apa kabar Umi? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia. Gimana kabarnya? Semoga sehat juga ya, Mbak.
1: Iya, sehat. Alhamdulillah ini.
3: Masih dapat lagu, Mbak Nia?
1: Lagunya, boleh. Mau lagu apa?
3: Rate Purwarse yang Kedan Aku Berbeda.
1: Oke, boleh.
3: Tutup lagi salam ya, Mbak Nia.
1: Silahkan sambil salam-salam.
3: Salam buat putrinya Mas Fahris, buat Mbak Nia, selamat semangat ke sekolah. Terus buat Mbak Nia, selamat tugas. Buat Mbak Laris yang baru sama masuk, semangat sehat ya Mbak. Terus buat Bu Yati, Bu Asti, Bu Samintan, Mbak Yanya, Bu Kerabak, Pak Karim, Putri Selatan, sama Mbak Nur yang ada di Kuirong, Bapaknya Naura, Pak Tutar. Terus Pak Baidah sama Bu Tuti, tadi udah nyalamin terima kasih, Mbak Sri yang ada di Purworejo, Bu Karmina. Terus Mbak Bubu sama Kang Darminto. Terus buat Pak Debaryono, Kang Yono, Pak Yono, Kang Duren yang ada di Ambal, Mas Giman. Terus buat Mas Iman yang ada di Putu. Buat Mama Fian, Mama Naomi, Mama Cindy, Mama Intan.
1: Iya.
3: Buat temennya saja ya Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Umi Hanif ya yang ada di Krandegan. Lanjut. Boleh tadi tiga, berarti satu lagi deh penelpon terakhirnya. Ayo mana yang berdering ini? Oh ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Aloha, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nia.
1: Wah, selamat pagi juga.
4: Iyalah. Selamat pagi. Mana jadi Petro, selamat pagi.
1: Selamat pagi, paginya lagi tidur kayaknya.
4: Enggak, lagi Nino, kayaknya sibuk ini.
1: Oh, pantesan.
4: Lagunya apa?
1: Apa ya, lagunya ya. Coba nih ya, cek. Boleh satu lagu lagi deh, mau lagu apa?
4: Ya, biar aku yang mengalah.
1: Oke, boleh.
4: Ya, sudah bontot lagi. Salamnya aku fotokopi Umi Hanif, Mas An.